0: Albume 24 Iti Lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8 minit udah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Beninga.
2: Selamat pagi gaya kita ya ke angin celak mata belum pindah di rumah dia tu second half dekat Berengkah. Dia nyata bukan berkabar benua Berengkah. Apa nama pertemuan Croatia? Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya pemutus ya agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu lalu aku berlatih ke reverse half tadi cak. Termain long ball orang tu.
1: Tahu.
2: Long ball attack. Si pas kau jauh baru main long ball ke? Ya, skill sila main kali tu.
1: Ya agi nyidik ni bagi namanya
2: lubuak.
1: Lubuak ya kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngarap ke bisi kanya bisi. Mana lagi pemutus ya second half ya ke diatur jam ya ke itu terus ari channel Sukan Plus RTM ni cak.
1: Ya. Okey. Lagi pemusian FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah pagi tubuh pagi dia draft ke satu ah.
2: Ya ya ya.
1: Satu dinari Portugal ngau Uzbekistan. Lima kuzuar cak.
2: Menang besar ya Portugal 8 Pakistan ke Uzbekistan. Kalau ya gol dipasua ke baru main cak 6 minit start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah untuk Portugal lalu nangkan kena Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia nama top main Uzbekistan tu tadi cak kang uji masuk ke gol tang salah 7 nuju tiang gol terimpu on goal lalu ngujuang ke tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setiap lagi skor ngujuangnya 5-0.
1: Lalu basti match England ngau Ghana. England sebenarnya lebih seri ngau Ghana cak.
2: Ya
1: saya ku mayu lah bala menyokong England lagi nak rap pagi tu
2: saya kemimpi ni cak
1: saya kemimpi
2: tu kan World Cup tu friendly match kita tu friendly match kau kan kerja runian saya tu cak
1: tak saja pun pihak nak kerja tu bang grup L England yang tadi lagi bak tangga ya ke atas kali cak
2: ya betul.
1: Empat poin
2: poin berkursi mata ngau Ghana lalu panamang pemain muka Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penuh dua sida anti nyemak tetu tadi bisi City team dagi menang antara sida ya dia City lagi team tok ke grup L tu kira lagi kita ngecak
1: ya yeah.
2: Leban 4 itu team berkunci 4 mata tang tinya mah seri daumnya cak kira lagi besai peluang England ngopi yang gagal tu nyingkang ngagai round of 32
1: ya yeah. Okay, City lagi match dah lepas tu lagi pukul 10 pagi
2: ya yeah.
1: Colombia bersatu ngau Kongo
2: ya yeah. Kalau ya nanti dia perhati ke Colombia ngau Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kerinya betul singkang Portugal lalu enti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sila ia sudah nyingkang ngagai semifinal round of 32 Colombia lagi boleh jadi ketua iba grup K tu tang menyiko dia sebab tu macam bual tu ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat gini
1: sudah segala bulat gini nak cak nak temu mereka ni gaya ya pengujung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi ya. Game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini ya
2: pemutus ya sama mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak
1: ya.
2: Susah kan yang kalau nama pan World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua saya dah cak
1: tapi
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset kadang-kadang saya dah giant timnya pun tahu jadi belacan
1: mayuh dah jadi ya
2: mayuh dah jadi ok dah tutup langsak ya kita terus sama peningah perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu
1: dan lagu hari Veronica Natasha bujang setengah tan
2: terus sama peningah kita 2 pagi. We'll be right back.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Ngau, Ellis Lim. Sama sampal datai Brami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi, maka e-perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke diau bersama engau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Rip Lemon Tiga Darang Ibu Nati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mereka.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Lalu dah masuk buat tadi. Lalu masuk ni cak.
1: Ya, meh. Okay, jadi dia tu sidak penuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asyik lagi bermain bertelikal semacam.
0: Asyik ngetung-ngetung kena.
1: Tengah bergerak. Ngolok dulu, ngolok ngirup dulu. Ngetung kapan nanti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Siapa dong namanya hangat dia tu dah.
1: Ya.
0: Dia kebuah sis kena gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Lalu
0: sedak yang ngirup air ni.
1: Lalu kena kenyak mega. Kemari calon memainya France bertemu ngau Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cak. Terjanggal ketinggal ke ribut kuri. Kumpul kumpul kita itu cak seribu kuri. Amerika bisa nggak ribu kuri ni cak?
0: Si. Ngiru aja nya cak. Okay lu namanya ke kedai kopi makan candut kena mahana.
1: Ya, punya okay. Okay hydration break kini tea break kau ni tadi katanya makan canai.
0: Lalu apa final mengganti ni dia ke tu ngelansak sekedar dari berita kau ngah World Cup mega tahun tu ba final World Cup ya kerja dia tour tu ialah namanya separuh masa ini aja lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama gini.
0: Break, ya, ya.
1: Jadi selalu ya 15 menit aja.
0: Half time. Half time. Nah.
1: Oh.
0: Tu lama gini. Setengah jam gini sejam gini.
1: Oh, mayam
0: ngerti jam. Setengah jam masa itu. Setengah jam tidak salah aku lah.
1: Oke, okay. Nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Aku tang tajap yang kena ke tu squad Brazil tu cak lebih gini peminat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru pengudah tu dah. Yang mesti nama di senarai ke bak katanya bak pemain squad Brazil ke satu tentang bak dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari ya tu tadi lagi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah berbuntas bak ini dia bak lutut ke lutut cak
0: pelapat tuang
1: pelapat tuang lutut pelapat tuang tadi
0: ya pelapat pelatut gitu lah
1: dan di pelabak ke ya tu tadi ya, dia tu udah daripada Angguran Regas baru dah start berlatih lah di pelabak ke diturun ke lebuh yang bertapat dengan Scotland.
0: First eleven lah.
1: First eleven di pelabak ke jam macam. Kita nemu sari Regas ni mula main lah temu kena gawat.
0: Ini yes, sebenarnya prediction kita aja lah.
1: Ya, mama. 82 tu sorang player main bola cak. Terba buntas pelabak tuang keluar gawat. Terjarang kita bila orang main bola tu gawat cak.
0: Bisa cak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mijin cak belum belum pernah kaji pabul gawat dah tay. Kai. Kau dah boleh cak. Gawat tu mula tay tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ki one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka lah banyak.
1: Kamu tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nih cak.
1: Iya, mak.
0: Mak Croatia minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Tahu lalu semua kena cak. Bah pagi tu setiap mega sejarah baru bah World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain ya ke terubah ya. Skor bah 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau tahu lihat ya dah.
1: Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor tanya mendak lagi ngapai World Cup. Nah mana si ada tahun tu
0: ni?
1: Yang kan tahun tu cak.
0: Dah mau macam?
1: Engkau mikau kita cak.
0: Alap kiam eh.
1: Antara ti tahun tu nak boleh ya. Nampu kujak kau kapincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nantang dah menyu kita nak ke nya nyolonggar gi umur tu nyolubah gi ke cak.
0: Oh nyolain gi ke. Nama bintiah ya nak.
1: Nama. Nampu kita kaki biar sebab orang main 90 minit kita oleh sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah 90 minit setengah ni cak sama omnya nak.
0: Okay. Kita ingat lagu lo tu cak. Lagu Rishila J sekali tu.
1: Terus merindang 2 pagi ngergas ke mata segala calengok kami.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live by Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live by TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live by Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LAN. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: 99.8 FM. Segulai sejalan.

0: Lagu Arya Chat Nuan Kutaban ke Bulan begitu ujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kap ke 9. Jauh nak ronda banca. Namun nanti menurut semangat kayaknya bulan din ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kayaknya udah teh bulan din aja.
1: Ya mah 8 bulan. Kalau tinggi maya julu aja cak.
0: Iya.
1: Nanti sepeda kita baik babelah bukit. Tak ke babelah senyak. Lagi oleh harap punya bulan nyaman te. Imagine nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya.
1: Dah liar mah. Oh. Okay, jadi berkongsi berita kemasin daripada aku pagi itu cak si terlalu kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kuching itu siku induk yang berumur 25 tahun udah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pun lama 2 bulan. Okey, pundah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya. Diberi agar bukai nur orang tadi kena ngaga sedikit pinjawang wang haram.
0: Oh.
1: Duit Arab. Tau ke dikumbai orang tadi
0: ke mana nanti?
1: Kedai account. Amun ni don't ring. Jadi kedai account. Jadi hukum tu diberi agar ya ke kena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti keca. Lebih lagi maya World Cup tu maya berkawak orang yang kebetaruah. Tak berkena keduit tu tadi ca. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawak nyantang ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti ada duit nor orang parking duit transaksi bapak pengawak berjudi itu pun tahu dikira tadi salah.
0: Ya, segamai tadi. Lepas dia lagi berkait dengan pengawaknya ada cak. Jadi nanti kita bisa nemu sebarang pengawak orang yang ke berjalan ke judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya dengan pihak kekuasaan cak.
1: Ya, lalu pihak mega anak sesekali orang mana enjoy kaum di nama aku transfer kita nama. Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketegali ya tu nadai duit account nang awak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk anu nak duit ni. Anu anu anu kita transfer.
0: Ya. Yeah.
1: Habis itu time eh. Nak betul dia. Ya. Anak ngasuk kita tu dari jadi mangsa orang kenggap kilap orang kenggap salah tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedar tak kena cak.
0: Tuh. Ya, jujung kita kena mutai itu kena namanya kangau raga lain. Ya.
1: Kangau jangan ngawa ketiba kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma nih.
1: Cuma-cuma ketegal ke account kita dikena orang aja. Okey jadi saya ku tok meh awak dulu kita mulai ungkap ke pagi tu nih cak. Bawa pengarah pagi YFM.
0: Nah, jadi mumpuk kami dua ya pagi itu temu kita pagi pergila bak dua pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak dua cak.
0: Trio.
1: Wah, pergila. Jadi kau ya, mumpuk dulu kami dua.
0: Bye.

Hi Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suiton Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, methamphetamine. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan, termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam perluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segmelai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 24 bulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah mengau orang tismina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya, baka orang tu mendak main bola dari rumah, tismina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ya nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemain ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah rakyat ditangkan, dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut kaya bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban Parti Diansa negap ke penyerakup serta mengangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bah projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama lah banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak besi datur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah, serta berliga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kude ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu tidak depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah halah laban serang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, tibetuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu disulup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau enggak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedap kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: WAI FM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Karena di sini lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram ingat lagu dangdut.
1: Kasihmu

lagu ke di by Alexander Peter ke pagi dua peningga anang mangah lagu kenangan pun ke Y9 12 kita ke pagi tu pagi hari 3 hari tu 24 dari bulan 6 2026 nyala semua pagi lalu ke semua bala peningga kita ke bisi meniang ke YFM jam ke dia tu bergulai pa Y9 12 jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi nyalai nama berita kita aku ngarap ke pagi tu kita sama ngembuan berita ke mana ngambil ke tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita sari tu pan sama tulis ke pemujur magang jadi nanti kita gerai nak ada yang tu nanggul tu kita yang tadi perjalai ke pengawak dan nanti semak kita yang tadi bisik nak nyamai isik tabin birin jadi nak tahu jadi ke penanggul buat pengawak ke di gereja kita nyalai jaga meh pengerai kita ambil ke nak nekul nak nanggul semua utai ke dekat di kerja kita ni tiang hari ya. Jadi kita sama sampai ke mega untuk bala kita ke rantau jalai kini jam ke dia tu bisa minda perjalai ke semak atau ke perjalai ke jauh harap ke sama kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di tujuh kita jadi bekas selama buat Y9 12 kita hari 3 pukul 10 pagi tu lagi mai kita ningat ke tanduk program peniau penghidup aku lalu bacam ke bukan mega Nur kami sama kongsi ke berita tur pengawak aktiviti yang ke bisa dipejalai ke buat serata menua kita lebih lagi di Sarawak di tu buat bulan 6 bulan 7 nyak utai ke dekat di lansak kita buat Y9 12 kita seraya kita ke berperindang lagu-lagu kendang udah ditusun aku di tagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami muak ke pagi tu jadi buat kucing hari pagi tu mana kadang-kadang muak ke lemai tau ke tengah hari tu lagi tau hujan ya, nyalai pagi tu bari ke mana hanya mak bisik pengawak ke bisik dekat di kerja kita ke guna ke gayari pagi tu mekitai ngereja ya oh, jadi ngarap ke bendur ke bukai hari yang mana lebih lagi orang ke bisik namanya tadi berjembi ke utai berjembi ke padi kini kita bisik berjembi ke lada tau ke utai bukai ya ke guna gayari ya ke mana anda kita yang tadi berjalan ke pengawak harap ke mujur magang semua utai ke di kerja kita nyalai sebelum kita ngelansak pengawak bukai ke pagi tu tu lagu kedua di pilih aku merindang kita bawa Y9 12 kita ke pagi tu lagu ke di by Anderson Galai berpadunya wangau Lucy Carey Waiku Sayau bawa Y9 12 YFM.

0: Y 19.
1: Woke Up 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan. Live Bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak Live Bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live Bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari. Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

Kita tak sengaja ngelengkak ngujung ke jam kita 13 minit dekat pukul 10 pagi. Jadi Angela lah terjual tu meninggal si korib nanyi ke BCD Baik Merindang. Ya, kita ke BCD Datai nguluk program ngiling tikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur bawa mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai. Ya. Nyalai sama datai meh untuk bala kita ke dia bawa ngelingi Sri Aman dia belang kelili lubang tu tak sama datang guluk pengerami ke biasa diatur mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 ini program giling tikai gawai RTM Sri Aman bergulai ngau pusat himat sitat kawasan negeri N32 Semanggang ngau pusat himat N31 Bukit Bangunan 6.5 lemai datai tamak kia nadai berbayar lalu ukai seminar Angela Latajua tang penyanyi bukai megak sama bisi di Kangau ke datai merindang bala kita ke bisi mayanya Inya Remjana Elis Lim pian megak ngau Anthony Usan sama-sama kita datai au nyalainya Siti Ari atau pengawak ke bisi di penjalai ke berujung minggu ke dekat datai toilet Inya 27 hari bulan 6 2026 tu lagu ke di by Anthony Usan siku penyanyi megak ke sama dekat merindang buat program ngiling tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026 lagu ke diberi nama Pengerindu Tua.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
2: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji ke diri pun jatuh.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak budget.
2: Nah, tang mana kita tak
3: Hashtag #numpia aktif.
4: But YFM.

Yeah, lagu di Baik Darah Helena pagi tu berlingga bisik pemali antara dua. Nyali ngau lagu yang ujung ke jam kita pukul 10 pagi. Nyali datuk mai kita terus mendiang ke tanduk program Peniau Penghidup Aku.

ko duduk kerire ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jawab pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mayang bisik peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program penyiap hidup aku di hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta meri selamat bergulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebedar untuk mega ba dia tu jam dia aku datai dekat maca kenang tok ke bergulaingo kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik bergulaingo aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup diri empu dalam program pendiau penghidup aku. Jadi keminggu tu dia aku dekat maca site kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peningal kita ya madah ke dirempu sikok hari ya kenang uduk golengo kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendeng ke site lagu de kenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayu ke minggu tu. Minta ampun peningan yang kak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang kebenama Samuel. Bibi aku Samuel bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk aku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia, bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agak nangi. Dan aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayu ke bala dia. Sikup pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nua nak ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Di pedak aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anamiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ko anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ko ya. Aku agak nak mereti peningah. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia nemiak nyak madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggak aku nyak tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Nemiak nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayuh bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggak tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak. Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peningah nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup ke cukup petang berdalam penghidup tubuh aku tok siko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tok sobak. Kapa aku kang ibu nanek tok. Anek tok sikit di buah aku. Nak aku kang ibu pura pantih nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku ajak. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peningah mayuah. Minta ampun ngakai kita keningah. Nyangka kenang tok bisik berbida ringa orang bukai sebedau tok. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pure orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutu sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendiah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngakai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku ku ya nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedua saya aku nya tadi berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu, bertahun ku dah lalu. Aku tok peninga, siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup di saya aku. Pengelamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban baka bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bak semek pendam aku milih sitik nur. Peda aku sepiak-sepiaknya pendam anak mit. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nya tadi. Ayam gua mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai Nuhan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuhan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuhan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerun dia ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir banyak. Dalam meja dirempu maku muai Nuan subak. Ngamik ke Nuan nemu, ngamik ke Nuan baduk agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke pansa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut bak sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun utai nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki tok kehinduk. Tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat. Besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngepancai. Semua otak kerja dikerja di kakak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peningan dalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan dalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peningan Indo. Pihak megak
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari tok dia tau aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

Nyan akak aku, mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku Kami Ngotok. Ngarap ke kita bertemu baru, Pak Maya ke dekat datai. Ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Ya, lagu Kia di by Alessandro pagi Top Lingga bahkan ni mai aku mai jam kita 30 minit lepas pukul 10 pagi. Sudah kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku pukul hingga Lucia Thomas Kasau. Jadi kita ke agak terus mendiang ke YFM. Terima kasih aku nemu jam ke dia tu tadi balak kita antara kiruh hingga pengawak dirimpu nak ngira pengawak ke di kerja kita yang tadi bau pis kita ke ngerja pengawak buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat pasar tamu buat serata menua kita di Sarawak di tu yang ke jam ke dia tu agi kiru nama pertamanya berjual ke barang ke dijual kita buat pasar tamu lalu kita ke barumah lebih lagi ngaga kita ke ngemeran ke pengawak barumah aja jam ke dia tu pan udah tentu kita yang tadi kiru namanya tadi berpersi ke rumah kita pelaman rumah kita yang dia ke nama utai ke dekat di sumai kita ungkup tengah hari tu namanya macam pengawak di kerja kita lebih lagi nanti kita berhati ke tanggung pengawak kita ke induk tu nak gawak bau pis kita ke ngemeran ke pengawak berumah japan anda ngumpai kita yang tadi nada utai di kerja di rumah lah banyak mereka pemaduk yang mayu utai ke dikenati mayu utai ke di kerja kita berumah dan ni jak kita pagi dah tentu mayu macam pengawak ke ngantik kita bertuci ke garik bersumai ke utai dia anu kita yang tadi berpersi ke rumah macam-macam pengawak ke di kerja kita ya. Jadi nanti kita berhati ke semadi kita yang tadi tindu hanya baru kita yang tadi bisi awak anu kita belelak ya. Jadi buat kita ke gawak pun sama berkenyak megak peninga lebih kita ke gawak-gawak ke kita ini pulai ke rumah macam-macam utai ke ngantik kita di rumahnya tadi bersumai ke utai berpersi ke namanya rumah kita hanya bonusnya buat kita ke gawak ya. Nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi seruran lantang seruran gaga lebih kita ke bercalai ke tanggung pengawak kita ini tiang hari ya. Jalai ya pagi tu lagi terus merindang ya bala peninggal kita buat Y9-12 kita itu Siti lagu ke dia baik dikunci ngau lagu udah ditangkup orang merindang kita buat Y9-12 YFM.

RTM Sri Aman bergulangkan Pusat Khidmat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat atur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digulut ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: Singal Ellis Lim. Arameh sama sampa datai, berami ba konsert yang nanti kai gawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Antik kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi antik kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
3: Aman. Aku nyau yang merta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu wagi ti tuai wagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakut ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakut aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
4: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Wai seberai.
7: WAI
6: YFM.
7: Ya, baru ngam.
6: Kan?
7: WAI.

Ya, cerita lagu ke di Bias Nenala bagi dia berdengar terpejuah lagu kena merindang kita ke pergi terus mendiang ke YFM gulai ngau kami bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Ya, jadi nanti kita berhati ke setiap program agak ke bisa diatur tunggak ke kapit ujung ya, minggu ke dekat datai tu ilah. Ya, ianya program Sarawakku Sayang ke dekat Berengkah 26 nyentuk ngagai 28 hari bulan 6 2026. Atau berengkah pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi sekali itu program Sarawakku Sayang diatur tengah laman Dewan Suara di Kapit. Jadi bakal bendur ke Bukai Mega aktiviti-aktiviti takut pengawak ke bisik diatur nyerumbak program Sarawakku Sayang. Ya, jadinya ngelansak setiap di program agak ke bisik diatur tunggak ke Kapit lalu bandur ke Bukai. Udah tentu macam-macam agak pengawak ke bisik diatur. Jadi nanti kita mendapatkan sehari itu 24 dari bulan 6 2026. Jadi bisik 5 hari daging untuk kita yang tadi gulai bulan 6 sebedau ke nyingkang 6 hari daging kebenarnya sebedau kita nyingkang ngagai bulan 7 2026. Jadi untuk bila kita ke bisik ngatur pengawak ngiling tikai tau ke ngiling bidai setiap dia pengawak ke namanya tadi kena kita yang tadi nutup pengramir gawai. Jadi buat nundur ke udah ngatur program ngiling tikai tau ke ngiling bidai kira udah menyana eh. Jadi bisiknya ngatur ujung minggu tu ilah sebedau ke tembok bulan 6 program ngiling tikai atau ke ngiling bidainya dekat tembok diatur ya. Jadi bulan 7 kan jadi ada sebut kita labannya nyuda ngerampit bulan Bukai. Jadi aktiviti ke Bukai muka ia ke macam-macam di Prambu muka diatur buat semua manjai bulan 7 ya. Ya, jadi ke pagi tu lagi terus merindang bala peninggal kita lagu kita ke sekali tu setiap lagu ke di baik Ika malam lagi muda lagu kena merindang kita kena rindu mendiang ke lagu tu harap ke terperindang.

0: Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sedak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan oh. Nyadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Oh, lepas punya kecanggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Lagu-lagu Pupu Bangsa. Aduh.

Ya, lagu di baik Lubia Band bagi tu berdengar orang yang salah lagu kena aku merindang kita ke lagi terus sebulan ingau kami bawai 9.12 kita ke pagi tu jadi jam kita pukul 11 pagi jam ke penudi Y9 12 kita sebelum kita yang tadi mendiang ke berita pukul 12 tengah hari lalu mendiang ke ngelah tengah hari hari YFM di Sri Aman sehari tu lagi ya jadi tu genang sitik di program program agak ke bisa dekat diatur bahawa ujung minggu ke dekat datai toilet ianya pengerami ngiling tikai gawai daya ke bisa dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu ianya 28 hari bulan 6 2026 hari minggu ke dekat datai toilet jalai kita ke dia ubah gelili anda salah sama ngatai ke diri kita ke di Sri Aman sama tau datai ngakai rumah Kennedy langkang ulu untuk kita yang tadi sama berami bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 lalu kita ke datai megak dekat di perindang jauh penanyi ke sama habisik di kangau ke datai maya toilet ianya Maxwell Franklin saran pihak megak ngau Florence Low yang ada ikut penyanyi ke bisik dekat di baik merindang kita bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 ke dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu engkelili 28 hari bulan 6 2026 ya Siti hari pengawak ke bisik dekat diatur jadi sekali tu lagi terus merindang kita ke lagi terus meniang ke YFM lagu ke di baik des Marcus ke sekali tu ngau lagu nguntia.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ya, lagu ke di baik Veronica Natasha ke pagi tu belingan telah pengerindu lagu kena merindang kita kaki terus mendiang ke YFM lebih lagi ngaki bala kita kenang ya udah pukul lain kau kami kini hari pukul 9 dah pagi tu tadi jadi jam ke dia tu nama nak pengawak ne kita ke benung bersumai ke utai nama sumai kita ke pagi tu yang harap ke semua tu pengawak ke di perjalanan ke kita yang tadi mujur makian di kerja kita jadi sehari tu 24 dari bulan 2026 kita kebisik ngintu hari pengada hari itu selama hari pengada hari ya kami bawa FM harap ke umur ke nambahnya tadi pan mai tuah limpah ngakai ya tiap ikut kita ya biar mega kita sampai ke kita tadi seruran gerai nyamai maju mujur buat semua tu pengawa ya ke di kerja kita ini tiang hari jadi pagilah 25 hari bulan 6 untuk bila kita ke bisik appointment gau bala dutur bala dresa kini pedak bub kita nyau kat klinik kita nyau tau ci ga nak ingat ke ni maya hari bulan kita yang tadi bisa bertemu gau sidak dresa sidak dutur ngai ke kita nyau limpas hari bulan datai dien dan orang kita nyau nyau nak ingat ke hari bulan ni maya kita bertemu gau sidak ya nade ngawa nanti ubat kita nyau tadi api habis dan tu dah habis kati ku gau ya deh nak tau ndak kita nyau tadi nitih ke atur ke ditetap ke lebih lagi kita kena bisik bertemu dengan bala dresa bala dutur nanti yang bulan ya. Ya, jadi selamat pagi ngakai ya, bala peninggal kita ke benung bak rantau jalai kita ke bisa mendiang ke kami dengan radio kereta kita nak bilih dini nur kita nya tadi jam ke dia tu harap ke sama berjimat sama likun datai bak palan ke dekat di 7 pagi tu jalai ya, pagi tu peninggal ke terus merindang kita tu lagu ke di baik rem jana pulai ke sarang lagu ke bisik dipinta bala peninggal kita ke bisik WhatsApp ngaki aku ya harap ke terperindang kau lagu ke dipilih tu merindang kita bawa 9-12 kita ke pagi tu.

0: Why?
1: 9.12.
2: Segulai, sejalai.
0: Why FM?
3: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bar rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu dengan balap pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: YYYFM Basrian 1069 FM.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Kita layak tu.
6: Empat itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Wartrock lagu terabai Leka Motiwen Frankie Man
1: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Motiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Dengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Tingkoi. Arang, beraminggau kami.
1: Kucing 0.3 FM.

0: GigaFM.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk

0: cap tangan tem kenyak deh. Nya nang nang berjalan. Biar mereka pameran ba pavilion nak endang yang berjalan. Lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, oh hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu dah tentu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan work kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapien tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start pan work. Pan work tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapien.
1: Resident Liliah Kapien Tuan Elvis Didier.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tuan ia ke misi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati berlama dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pukul 12 tengah hari, bulan ngaku Imelda Joni berita tengah hari hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah patut nerima serta ngansiang ke teknologi pemerintah tiru AI bak pengawak ke dikerja sidak nin tiang hari. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikenang angkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke upis menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau nda agi ulih dikerja ngena cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nya alai tiap unit ngau bagian ba upis menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sida dikenang ngemujur ke agenda tu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur tik ditetap ke perintah nyamruan nyadi perkara tik dikemeran ke ala nentu ke projek ari baruh agensi pemansang Lubarajang RADA uliah dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke tejapan projek andang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu boleh nyaup nyeliah ke sebarang jakut tuduh timadah ke kes salah guna kuasa bisik nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu nyengkawam kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajak pihak yang madah ke pengawak ti pejalai ke projek RADA nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berubah engkaunya Datuk Len madah ke RADA dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Dinyerangkum belanja kebulih 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tu, 15 bengkahnya agi berengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitiah ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah, lalu sebengkah aginya udah tembuk nal. Sekedar hari batang projek dilebih dikemeran ke, ianya projek ngagak jalai hari lempaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Darul. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke ngau Lancau ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden tilalunya dituai pembesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup nganda ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya endang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif Perintah Sarawak tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak tidakannya di upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, siku lelaki tuai umur berpadi nyawa pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai sekama kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, madah ke bak penusah tuk kenyadi urung pukul 12 tengah hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya, direport ke nak ngetu ke kereta, lebuah traffic light bak jalannya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endur penusah tuk kenyadi, ketegati balat bakar bak pala. Tejap pihak deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun direport ke endak bakau. ACP maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita di Kuching. Kes tu dekat dipansir ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita berulai dengan pengelola program kami dari YFM Sri Aman haba awak ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Pergulangan kami bawak ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program dari YFM Sriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026 di pelabak ke lalu dikarap ke Mega. Berita-berita kita dini nur kita jam dia tu harap ke penuh ngap ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Sriaman di dinga sepenguda mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 baka selama nintiang hari 3. Jadi saat itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak itu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yakni kandal ke kami, dikarap ke kami, ngelantang kati kita. Lalu biar maka dia kunci ke info-info ya ke bekawal ngau berita pemansang, info di bekawal ngau perkara ya ke benua nyadi, tidakkan nyadi, tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di itu dan kunci ke magang. Lalu bisa mega dekat berkongsi kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program tok. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Sriaman, ngau bagi menua betung di berkongsi ke magang. Lalu sebedau kita ya berkongsi ke rintai program ungkup sarito tajak pan baka selama kita ya berkongsi ke atau keluar ke program ya ke dikeluar ke kita mintiang hari tiga ngelah tengah hari YFM Sriaman. Tang tajak pihak kita berkongsi ke dulu lagu yang sudah disedia playlist kita sore itu lagu kedua Valority lagu kedikumai Sabar Meh Tua. Terus ke penindok mendiang ke YFM YFM Sriaman kau kita jam dia tu segulai sejalai.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah munye kau menyadai kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Suriaman itu. Ujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Suriaman FM di stadium mini kita di Suriaman berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayo nang di perangsang sampal datai masuk nada berbayar. Okey, bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak kauli aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita balap ninga hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi dinga kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawa saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Suriman Mi Pesan. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru mendak kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namilah dini nur kita jam tu. Ya ke boleh mendak kami live hari Facebook Suriman FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisik berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi, bertanya ke berita, nama berita sana. Selamat berjalan ke pengawal. Aku sekedar pesan kita di Facebook YFM Suriaman. Terima kasih, terima kasih. Laban semampai berkongsi, senapai nyukung sebarang program dari YFM Iban. Jadi tadi di berkongsi, hanya rintai program Ungkup Sarito 24 hari bulan 6. Balap ninga, bulan 6 bisa berapa hari? Nanya kita, dor kita sama bulat berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia dah 6 hari dah agak kita dalam bulan 6. Bulan kita sebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kita berperindang ke sekali itu kita ngangau ke munyika. Antoni Usan, engkau lagu kerikumbai terpambar. Udah tu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninga.

0: Kesan berat ngajak ku gerah bak YFM Sriaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okay. Aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peninga ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan tu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan tu dituju mengagai kemampelayan ke dia di rumah panjai Sungai Antu. Temu dua. Kerango, Tengalat Baru, Kerangan, Tabau, Nangam Lupa, Kawit Bunsi. Biar muka kaban belayan ke dia di Senyawan, Lubuk Renit, Lima Buah Rumah, Maluang, Batu Empat Sebetan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Praja, Kedap, Temuduak, Simpang Payet, Kerikap, Kawi Bunsi, Kerangan, Sungai Ruan, Sungai Antu, Selambuang, Dua Buah Rumah, Entebuk, Dua Buah Rumah, Mempelai Ulu, Mempelai Ilik, Mengkudu, Mutun, biar muka dituju ngagai Juluang, Anak Bansang, di Kerangan Serian, biar mega upai anak luyuah di Jawang Pantok. Ngau semua kaban belayan bukai tinglala. Seblin. Seblin roda anak ganai. Tau kebini niang duli anak sidum. Jadi pesan tu madah ke. Seblin roda anak ganai. Tau kebini niang duli anak sidum. Dan adai 23.06.2026. Pagi hari 2. Tok tadi. Bah hospital Suratua. Jadi ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25 hari bulan 6 2026 lemai hari 4 barumah muluak keluar kerian surat tua lalu dekat Danjung pagi hari 5 26 hari bulan 6 2026 Danjung agak pendam Kristian di keluar kerian surat tua. Jadi aku nak isi pesan. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan, kenglala, siblin, roda anak gani, tau kebini niang duli anak sidum. Pesan tu madah ke, siblin, roda anak ganai, tau kebini niang duli anak sidum, dan adai 23.06.2026, pagi hari 2 tu tadi, bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah, lemai hari 4 tu ilak, 25 hari bulan 6 2026 bak rumah muluak keluar krian suratua lalu dekat Danjung pagi hari 5 26 hari bulan 6 2026 ngagai pendam Kristian di keluar krian suratua. Nyak pesan ke terubah lalu pesan kedua to pesan yang kedatai hari Sharon ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati. Apa ya ianya tua rumah seli anak manca tahukah apa ilut? Sudah nadai 22 bulan 6 2026. Jadi ni yang apa yang sudah tahu dekat di Senggai baru rumah sedaya di rumah seli Sungai Menuan Kapit. Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke Bak Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu. Ngau semua kabar melayan kenglala. Ni yang apa yang sudah tahu ianya niang tu rumah seli anak manca tau ka pilot tiudah nadai 22 hari bulan 6 2026 tu tadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 penderang kesili berkawal ngau penusah tu kaban belayan tau bertelepon ngagai anak niang to ianya Stan Stanley Silang anak Seli. Nomor teleponnya 013-8593-273. 013-8593-273. Sekali kenya ngagai Sharon Best Sharon Betsis anak Seli. Nomor teleponnya 012-8807-307. 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah seli anak manca. Tuai rumah seli anak manca. Tau kapai luat tu dah nadai 22 hari bulan 6. 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. kena disengai babala mayuah malam hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 dianjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah Sli Sungai Menuan Kapiat. Akhirnya pesan pemati ti kedua jadi pesan ke nangkan kenya ianya pesan ia diterima hari Itan anak Nawal timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapiak sudah nadai 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di nanga sumpak deluak Seriang Keladan Kapar Guntul Sumpak Lanjak biar muka kabang belayan kediau di baka bala anak dampak di geluang Bunuk Begiang biar muka dituju ngagai ngumbang anak Gindal tau ke apai David di Munggok Demam Batu Lintang Undup dituju ke muka ngagai ulat anak baru madu anak baru Bangkiang anak balai, Sidato Ban Subang, pihak muka timbuang anak injun, timbuang anak ijun, batu bau bintulu, balak anak tutung bermukah, kabar melayan di skim sekarang, ngau sama kabar melayan tinglala, Riti anak ginda. Niang tu dekat disenggai berbala mayuah, lemai hari 3 tu, lemai tu lagi, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu danjung pagi 25 hari bulan 6, 2026 pagi hari 4 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Kelvin Sedin rumah Kelvin Sedin Wong Panjai Lubuk Antu penerang kesili berkawal dengan penusah tu kaban belayan tahu telefon ngagai Itan Anak Nawal nomor telefonnya 019-356-9268 019-356-9268 tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu, Koni anak Itan. Nomor telefonnya 014-206-6435. 014-206-6435. Nyak pesan pemati ti ketiga. Ditangkan ke pesan pemati yang keempat. Kalau pesan tu data dari Christopher Leo Bangau. Ngau jini janah bangau madah kapai sidak ya inya bangau batuah tau ka apai lio udah nadai lemai 21 hari bulan 6 2026 ba hospital Kapiat miang dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapiat lemai hari 2 ngau lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 Dianjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Nyalep santo dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah Andan, Sungai Asap, Rumah Tuan, Jampung, Rumah Jampung, Rumah Banyau, Julau, Kenawit, Suratuk, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, pihak mega kabang belayan di Batang Majau, Batang Baliah, ngau semua kabang belayan Bukai, Tinglala, Bangau Batuah tau ke Apai Lio. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapiat laban dipinta sama ngau nyenggai niang to. Jadi niang to dekat di sengai lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemai hari 3 danjung ke Pendam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati Bangau Anak Batuah tau ke Apai Lio tu dan adai 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di sengai lemai tu lagi. Lemai hari 3 24 hari bulan 6. Lalu danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke ni tujuh pesan kita dipinta ngesah pemati itu ngagai rumah satu Malaysia di Kapiat. Pesan-pesan nangkan kenyak. Agi megang natai ke pesan pemati, kalau pesan ke sekali itu datai dari tua rumah Nyanggau. Kedua balik nama Janggau anak ngelambai dari nanga batang ulu krian suratua. Jadi pesan itu madah ke pemati menantu ya, ianya Ivan anak aswe tau kelaki pengajar Depi Nyanggau. Tiudah nadai hari minggu untuk tadi, 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat disengai babala mayuah lemai hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 barumah yempu rumah ya kebak lot 29 1877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngai penam Suratua Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Lupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak megang kau semua rumah panjai tis memakai ngau rumah nyanggau bat, nanga Batang Krian Suratua. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan tim madah ke pemati Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Dia udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemah hari 3 bar rumah yang pu rumah ya kebak lot 291877 Taman Lili Suratua. Jadi ni yang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Suratua Memorial Hill. Ya tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datang dari Colin Joshua Meliang. Tengah hari kesidak sebilik madah ke pemati Willy Meliang. Dia kan mega ngau nama Cak. Jadi niang tu di udah nadai kena hari Minggu. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Pengawak. Jadi niang tu dekat di Senggai. Bala Mayuah. Kena hari lemai hari 3, lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Jadi sebedau nganjung niang tu diatur pengawas sembiang ke niang tu ba St. Thomas Cathedral kena ke pagi. Pagi 24 hari bulan 6 2026 sebedau ya ditumbak di anjung ngagai pendam Anglika Kampung Perutan di Siburan. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Willy Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat di Anjung hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau Danjung ni yang dekat di sembiang kedolok Bak Sen Thomas Cathedral. Jadi ni yang Danjung agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban belayan ke di tujuh ke pesan lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu, sebengkal lagu mega, mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai. Aku Ukai Lulung, nangkan kenyal lagi, kita berkongsi kebaru pesan-pesan berat. Dan sematan. Allah.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: RTM Sri Aman bergulangkan Pusat Khidmat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu, ianya

0: Elis Lim. Arameh sama sampah datai, berami bak konsert yang ditika gawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu meh pantai ambil tulen ai teruk penyamai.
2: Agi berkongsi ke pesan-pesan berat, kalai pesan ke sekali itu datai dari Rida anak Edwin Rajau. Madahka dekat ngatur pengawal merekat keregang yang jati anak tinggal diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sebuti Perutan Siburan. Jadi yang nangkan kenyak pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai berumah ucuk ya. Ianya bak rumah Nili anak

Anjat, Yakebak Lumur 106 Taman Samarindah Baru, Lorong 13A2, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai semua kawan belayan ia te ngelala yang jati anak tinggal, kelebih agak kawan belayan kediau di Banting Lingga. Seriaman ngeranje munggu sawak semuluang Kucing Bintulu Miri Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak merekat kergang niang jati anak tinggal diatur pagi 27 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi Bak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di Pendam dekat diatur pengawak Makai Lemai pukul 7.30 lemai Barumah Nelly Anak Lanjat ya kebak Rumah Ia Kebelumur 106 Taman Samarindah Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu, kita tahu telefon dengan ucuk ni yang tu, ianya Mr. Nelly Anak Lanjat. Nelly Anak Lanjat, nombor telefonnya 019-822-1322, 019-822-1322. Sekali kemegah, tahu telefon dengan nombor tu 013-819-1322, 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit ngawa pengawak ngelombong yang kedatang dari Menun Anak Ayum. Jadi dituju ngagai kaban belayan kediau di Sungai Yuang, Nanga Sempilek, Nanga Entelawan. Kabar melayan di rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nangan Nyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kabar melayan Tinglala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawang kata sulit, ngau ngelombong, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang, diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tidak data itu. Lalu tembok pengawal ngetah sulit. Jadi pagi diatur pengawal ngetah sulit. Jadi muak ke malam diatur pengawal ngelombong. Diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi aku nak isi pesan. Pesan itu terima dah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ngau ngelombong. Niang Mayang Anak Antau, Niang Mayang Anak Antau, Tau Keinai Bunduang, dekat diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tu. Jadi pagi hari 6 diatur kita sulit, lemai hari 6 diatur pengawal ngelombong. Kaban belayan tidak dituju ke pesan tu, dipinta datang ke rumah Manuk Mancal, Sungai Yuang Kapit. Jadi penemu penerang ke silik agak berkawal dengan pengawal tu, kita tahu telefon dengan Minggu Anak Menun. Nombor telefonnya 011-608-4943. 011-608-4943. Kita ngatai ke pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit. Didatai dari Bintang Anak Jemaring. Tau ke Inai Jimbau. Disebut muka Inai Nanai. Pesan itu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Sangan, rumah Alin, rumah Cabok, rumah Anteni, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Kristina Salim Kiba. Mega kaban belayan di Sibujaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim. Mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemoyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau. Ngau semua kaban belayan Bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, Tau ke Inek Jimbau. Jadi pesan tu madah ke ngatur pengawal ngetah sulit, Niang, Banuan, Anak Buyo, Niang Banun Anak Buyo, Tau Kainai Jimbau.
Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6. Maya tu diatur pengawak Wan Ulit. Lalu pengawak Getas Ulit diatur pagi. Tumu pagi 28 hari bulan 6 2026. Barumah Membuas. Tau ke rumah Sangan. Ulu Salim. Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi. Pesan ia ke madah ke dekat ngatur pengawak Getas Ulit. Niang Banun Anak Buyo. Tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6 2026. Kalai maya tu dekat diatur pengawak Nguan Ulit. Jadi pengawak Getas Ulit Keniang Banun Anak Buyo tau ke Inek Jimbau diatur tumu pagi 28 hari bulan 6 2026. Barumah Membuas tau ke rumah Sangan Ulu Sungai Salim Sibu. Penderang kesilia berkawal dengan pengawak tu kita tau telefon dengan Inek Jimbau. Nombor teleponnya 019-555-2161. 019-555-2161. Sekali kena, tahu telepon dengan Nanai. Nombor teleponnya 013-562-1064. 013-562-1064. Jadi pesan cerita itu pesan kita sulit juga. Pesan kita sulit dengan muai bahasa. Ia kedatai dari Rosita Rani, anak sumbu. Madah kereka ngatur pengawak kita sulit niang Indaya, niang Carami anak hijau, tau ke bini sumbu, tau ke Indai Durian. Dekat diatur, bak rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan, ia kebak Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangaluau, Kemidan, Dua Barumah, Kawit, Dua Barumah, Nangamlupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, dengan semua pihak muka kampung Melayan di Maluang, Dua Barumah, penjelani akibat betul, Batang Lupar, Seri Aman, dengan semua kampung Melayan Bukai, Tinglala, Niang Carami, Anak Hijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awek Suratua, laban dipinta ngolok pengawak Getas Ulit ngau muai basa niang Carami Anak Hijau tau ke bini sumbu disebut megak ngau gelar Indai Durian. Jadi dekat datur lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Ya tadi pesan tema dah ke dekat ngatur pengawak Getas Ulit niang Carami Anak Hijau. Jadi dekat datur lemai atau lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 7.30 lemai. Kabar Melayan ke dituju pesan datai ngagai rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Nyalai bala peningannya tadi pesan-pesan ya ke nakak uli adik natai nakak ke dia to dia berkongsi dengan kita bala peningan. Ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga, kelebih agak terang didinga, kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyinggang agaknya jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu Ria Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: One Trap Siaman, segulai sejalai.
1: RTM Sri Aman, Begulengau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Miss Lim. Arameh sama sampah datai, berami bak konsert yang tika gawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Awalnya dia boleh selamat ngalih-harip ni dengan Mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa program Ruai kita. Tengah hari itu kita dekat bergulai dengan Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bawa program Ruai kita yang ngalih hari itu peninga. Kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke coba dokter bawa program Ruai kita. Nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu dokter.
2: Ya, selamat ngalih hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Seti hari kesan ti suah nyadi lebu hari angat tu ianya strok haba atau ke heat stroke. Strok haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jempat. Contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tok nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tok megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
1: Bas strok haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena strok haba tu?
2: Okey, laban sebenarnya semua individu TBC terdedah ngagai hari angat tu boleh nyadi golongan ti berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan dia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit TBC berkait dengan hari angat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong ngau peladang.
1: Nyak bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita ngarap ke sida ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita hangat. Jadi apa strok haba tu tadi ya dokter tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena strok haba. Jadi minta nerang ke dokter ne?
2: Alright. Ya tanda-tanda ngau gejala strok haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah kan seput ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau angat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisik asai lemi isi ya, asai kepala berpusing, sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
1: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu ada doktornya. Jadi ada tu nyata ada strok haba tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena strok haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena strok haba tu doktor.
2: Ya, nyemak besik kita meda orang beka kena strok haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah atau ke telindu. Baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah atau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas no? Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sida dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tika seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain itu ke keperluan mangsa lah.
1: Utai kebungado ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne terlebih ya. Ke sidak ke gulai ngurang ke kena stroke haba tu tadi.
2: Ya.
1: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sidak ya ke gulai ngurang tu nak panik mata doktor ne. Oh, uliah ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne? Tau ke utai ke uliah diadu ke dikenan liah ke pemedias ke Tegal angat to doktor ne? Minta ngerang ke mereka terus.
2: Okay, jadi cara-caranya, cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelah, asai lapar, ngau awas maya baru pancar matahari ya. Udahnya kita mesti ngirup air kusua mayoh ya 2-3 liter sehari nitih tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
1: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar teriak.
2: Iya.
1: Tahu doktor, kenang ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau re kita upis pengerai tahu doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tahu ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
2: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak oleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau cukup air dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu nyadi kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngembuan air mayu maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
1: Oh, jadi ya nyako sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih hakim kaya bala kita mayu atau tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat umur atau tadi ya doktor yeah. Lebih maya musim angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengurai bagi menasri aman ya peningan mayu lah babaku nya ujung ke randau kami duai Dr. Joshua bab program luai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita ya, gerai meh yeah. Bak musim angat jadi terima kasih sekali lagi kain wanita doktor
2: sama-sama
1: ngarap ke bertemu baru Pak Maya yeah. Bukai
3: RTM Sri Aman Begulai dengan Pusat Hikmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit, Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Penglantik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Okay, nang segera man. Masa mayu ada tersau sama sampal data yang gaya program ngilang tikai gawai Sri Aman FM. Ya, toru je minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Aba Stadium Mini Sri Aman berangkat di pukul 6.30 lemai. Nyalai beberapa mayu kita kia ila ninga. Peninga-peninga ke dikesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia to. Aba kasida uka best di kemoyang. Nah, kita bos ngegai semangat yang dito. Ngau kami ngilang bidai nginan tikai Sri Aman FM hari 6 to 27 hari bulan 6. Dia mangga ngegai Rini Sabai. Babai kita Rini Sabai. Kita ya kadi Sri Kai nyari Rini Sabai. Ngegai kami ke Sri Aman kita. Kita sama belak berami dalam program ngilang tikai Sri Aman FM. Dia mangga di kelalu kedatai balas sidak Bunai. Bunsi Bunai. Hillary Jonas, pihak mega Gertrude Joseph, Emilia, Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipia. Ngau semua kita ya kesewa hari ini ke YFM. Ninga-ninga YFM. Nah, diperansang sampal data yang agak program tu. Ngiliang tikai gawai Sri Aman FM. Diatur lemari 6, 27 hari bulan 6, 2026, Mbak. Mini stadium kita di Sri Aman dia. Nah, sebenarnya kita berperindah ngau siko arep nanyi ya ke di kangau kedatai ngagai program to ngilang tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026. Aku berkongsi ke sebengkah gerah ya kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nimba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 balai kedikumai lapang sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Sri Aman. Nyalai mensia mayu di lalau nak diasuh asma alai to di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawalai to nang di tagang nak dasuh semak alai to alai kedikumai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026. Sari itu nyentuh ngagari 5. Jadi ada upis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawak latih nimba balai itu kedikumbai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kedekangau kedatang agak ya program ngiliang tikai gawai Sri Aman FM. Jadi ya sarito merinang kita ngau lagu kedekumbai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngaudi penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation yang pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu. Ianya

0: Miguel Ellis Lim. Arameh sama sapa datai. Berami bak konsert yang nanti kegawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu kawai temu-temu meh pantai ambil tulian air.
2: Okey, lagu kedai kumbai gawai ngilang bidai dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Seri Aman, segolai sejalai.

jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

tampak mua berupai gagah. Kita ya ke rindu ke tim Portugal. Kalau dini hari tadi dia ada tim Portugal atau kerabat Portugal main bol menua Portugal. Udah talah ke kerabat main bol dari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol dalam berintai main ya ke di pansut ke tadi nyadi dini hari tadi berengkari pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pada kita channel Sukan Plus ba RTM Klik. Nangkan kenya berengkari pukul 4 pagi tadi England betapi enggau raban pemain bol ari menua Ghana. Wujung ke dua muka tim tu sama tulis ke nadai ya. Tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulah di pada kita tadi di ya ke udah natai ke diri ngagai ya. Upis pagi tadi ulah medak main bol antara raban Panama engau Croatia. Kira-kira pukul berapa temu tadi? Saya ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulis ke sige gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran tertunda 3:30 lemai lagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kereka petapik engau menua Kongo. Jadi itu siaran tertunda. Oh, nyalainya ko gaya rintai mayan ya ke bisa dipansut ke bisa daripada kita RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 sarito. Kita nguyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergilah hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kali 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkah hari 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. Keting buat tu ni Cecia. Raban Cecia ba tapi ngau raban main bol menua Meksiko. Berengkah hari pukul 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari pagilah 25 hari bulan 6 hari 4 12 tengah hari ba channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina raban main bol Bosnia and Herzegovina dekat tapi ngau raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka ba channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisa dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol dari Morocco dekat tapi engau raban main bol dari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuh kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa tetapi engau raban main bol dari Korea. Ari Korea. Lalu menuju ke rintai mayan yang kena keluar ke RTM Klik hari ya pergilah hari 4 25 hari bulan 6 2026 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland. Dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada. Ya, nyak ko gaya rintai main. Piala Dunia FIFA 2026 ungkup hari 4. Sari pergilah 25 hari bulan 6 2026. Berengkah hari 6 pagi oleh daripada kita. Kita nama tu tadi. Medak cara online.
Giga kita ba RTM Klik, dua bengkah channel ya disedia ke dia. Sukan Plus sekali kena channel OK RTM Klik. Okay, nama berita kita jam dia tu, dini nur kita jam dia tu, harap kesempatan lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapa silai bak jam yaka kedua. Kita dekat nyingkang agak jam yaka ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program saruran di Kenang. Jadi rem jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Diatur hari 6 tu, 6.30 lemai di Pejalai Keperengkah. 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 kedekat data itu. Kita menyang ke setel lagu dari Rem Chana, kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Gals, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilinti Kai Gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sarito bola peningah. Nanti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua Betuang. Nanti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menua kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menua itu.

Riaman ngau bagi menua betuang. Adik pelabak kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Sari pergilah ngau sari tu nada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawak kita yang kemindahkan kita ke lebih agi. Serta pengawak yang kediatur kita di luar rumah. Baluar jam dia tu. Dan tajak pun pihak gaya hari yang ke beketok. Kita semua belak benda dia tu entah ya hujan, ia nak pemangat. Entah ya panas, ia nak pemisah. Nyalai ya bertati kemeh pengelantang terimpu pengerai kita. Irup mai air ngau cukup ngambil kita itu nak rangkai tubuh. Nak awas nak cukup air bertubuh. Lalu pilih mai pemakai ya kenatai ke pengelantang, kenatai ke pengerai ngagai semua kita. Tipsnya diorang ya ke bapengerai. Atau semoga berita yang kedatai dari klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi upis to klinik hospital. Okey, klinik hospital, klinik konsultasi diet. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman sebut ngapai kena salah sebut. Kalau ya to klinik to kedai komai konsultasi diet disebut megak nama klinik dietetik. Deka pindah ngagai endur baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya to. Pindah ba pindah ngagai endur ya ke baru ngagai klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam operasi ya ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi. Jadi itu ungkup kita ya ke dekat tulis ke servis kedikumai konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagai appointment temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik to klinik kedikumai klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi kita ya kedekat ngagak temu janji, ngagak appointment ngagau klinik tu, klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Patut bertelepon ngagak nombor telefon tu 0833110000 sambung ngagak 2401-2402. 2401 tau ke 2402. Tu ungkup kita ya ke bisik deka minta servis konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang ngagak klinik tu. Lalu pihak mega berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagak endor baru. Ianya alai sidak itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam nur sidaya berjalan ke pengawak ianya ente hari hari 2 ngau hari 3. Lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet lumur telefon ia kepatut dikena kita ngau-ngagai appointment ngau klinik to 0833-111-000 sambung ngagai 2401-2402. Nya semangka berita yang kedatai dari Hospital Sri Aman. Hospital kita dibagi menua Sri Aman. Jadi situ itu berita yang kedatai dari bagi menua betuang. Kalau dekat data itu minggu bar minggu ujung minggu tu dia ada opis tau ke sidak di opis pelilih menua betuang dekat ngatur sebengkah program ia ke dikumbai meri vaksin rabies biar megak meri lesion nur kena nupe U2 biar megak microchip ungkup U2 dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap 27 hari bulan 6 2026 kena kari 6
Hari 6 Mayato berengkah hari pukul 9 pagi nyentuh 4

ngaliah hari. Jadi itu tadi program yang kena perjalai ke opis Lilia Betuang. Jadi kak ngatur pengawal merik vaksin revis. Biar mega merik lisin agar kita tidak kak nope uduak. Biar mega merik microchip ungkup uduak kita yang kudah diregister ngau program to. Jadi maka selama uduak yang ke patut dan juang kita, yang ke dekat dan juang kita ditucuk ngau vaksin revis, uduak tu patut ya umur 3 bulan ke atas yang nak nusu, lalu kita ya kita ya kempu uduaknya tadi patut mai kad pengelola dari empu. Kad pengelola dari empu lebuh kita mai uduak kita ya kempai di register, empai di gagak kelisian lau. Jadi tingki kita ya kempu uduak tu patut dia baik laban tu perkara ya ke penting dekat ngemujur ke pengawal tu. Jadi lisian di gagak tu nadai kena sebarang bayar. Siko tu buah kita uliah ngeregister, uliah ngagak lisian 3 iko uduak kita nyangka bisiknya mayo uduak di tupe tajak penpia. Siko tu buah uliah ngeregister, uliah ngagak lisian nupe uduak ungkup 3 iko uduak ungkup siko kita. Jadi tu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tidak datai Bak Dewan Panglima Rintap berengkari pukul 9 pagi nyentua 4 ngaliah hari. Okey, sebentar kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 no program seluruhan dikenang Ika ngau lagu kedekumai nadai agi pengerindau.

0: Berlin. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Mai ke kita lagu-lagu lama, lagu 60-an.
2: Ramau darah engau punya.
1: Dan lagu 70-an. Lagu 80-an.

0: Delama. Dengarkan program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, benda yang beraya selama hari-hari. Ngakai semula kita ke hari-hari itu. Untuk baru kita buat program Seruran Dia Kenang. Kali keluar kami bawa FM. Di kena kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an. Nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi, hari-hari itu benda harap ke semua lagu ke dipilih aku. Boleh kita buat program Seruran Dia Kenang kita ke sekali itu. Ngarap ke semua lagunya lagi. Tahu mungkin rindang kita. Lebih lagi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu keterubah dikenang aku merinang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ikut sekali tu peringatan tu. Siti lagu Ari Inu Balan, Dikenang Kenuan.

0: Lagu ke baru dah di dengan kita hanya tadi Siti Laguri, penanyi lama kita, penanyi dalam tahun 60-an subanya, penanyi Esther Bayangau lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

Siti lagu hari Christopher Kelly, lagu Tujuh Manis, cukup nanyik, cukup ya dibilang lebih maya tahun 70-an sobat. Ok, tu lagu lama mengari Richmond Allen Mercedes, Semina Duduk Berimai.

lagu baru didengar kitanya tadi, Siti, ada lagu ke di Sarah ke Jonathan. Jangan hati tu sah dengan wan pergi. Jadi kita terus berpindah lagu-lagu lama kita ngelih hari itu. Bapak program seruan dikenang. Terus di lagu hari Roslin Jati Biang ke direkod dia mulai ngau dibayang. Lagu beri pengerindu kan.

la Claria ni Michael jemaat lagu Dara para segita. Kita terus sama dengan ke Siti lagu dari Cecilia Rossiti lagu ke direkod dalam tahun 90-an sobat lagu ke dikumai oleh kaku ngempu kesulai ti terbaik.

0: Jadi lagu kepenuh dia dikenal aku merinang kita ke sekali dua peringat. Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an. Sebab lagu Ari William Awiam Terperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi kalau lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu dekat di keluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkari pukul 2 ngali hari. Nah, untuk terima kasih yang kaya semua lah kita harap ke semua lagu ku dari tebah ku buat program tu tahu muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tu baru.

RTM Sri Aman bergulangkau Pusat Himat Sida Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya N32.

Yan ang sigaman, mensya mayo, namili harinip na tayo kita na naplansang sampal datay. Ang program, ngilang tikay gawai Suyaman FM, diatur lemah hari 6, 27 hari bulan 6, 2026, di Stadium Mini kita di Suyaman, di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datang dengan gaya program to tanda kita nyukung Suyaman FM, YFM Suyaman. Udah datang nur kita berkongsi ke pesan-pesan Rinuati dalam program Terima Mi Pesan dari kita balap ninga. Ngau nak boleh berkongsi ke pesan-pesan ya kebisayan di anjuang kita tampil kita di ruang komen YFM Suyaman, ruang komen Facebook Suyaman FM. Aku natai ke tiga bengkah pesan ke skaleto rintai keterubah. Sino Nedi, Sino ninga lagu lama ku ya. Terima kasih alaban bisik mendiang ke program kami tadi Sino Nedi. Atau sehati yang ngenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya kita dalam program seluruh dikenang tadi. Ngau DJ Insian kita, DJ Bajak kita hari Suyaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu keliputar kita tadi, ya kedemayan kita tadi benar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memana lagu ditubah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih yang mengganggu Wan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siko arif minat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal ninga ke Radio Suyaman tiap hari tiga. Terima kasih besar yang agai Mami Dido. Jadi terima kasih yang mengganggu kakek balap ninga ke semampai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. Tau pesan dari Gramong Anil Greenang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu dari Sandai Gisang Mabuak Pengrindu. Dikenal merindang menyadik ya Dr. Jungkar Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter Nsunai Gramong. Pihak Mega Apai Amui, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Jangga, Apai Sebi, Pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit. Ngau semua yang ngelala, ngau jekau pesan. Harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, Kok Gramong Anil Greenang. Lalu Siti itu pesan yang kedatang dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngali hari minta main ke lagu hari lagu kedekumai anang dekat Kintan aja. Dituju ke yang agai Misil Ronnie Fred, Grace Adam Holyfield, Ara Aralin di opsi Perak, Jospin Ine Mon, Mary Ubun, Ibu Ini Dungai, Sidak Surumah di rumah Sicilia Bunsu ke Biau Suang. Enggak jago pesan, harap kita meruan gerai pihak megak lantang dalam semua pengawal. Komeri Jalo Ujo. Rita Philip ke sekali itu, terima kasih angkai kita ya ke udah merindang kami. Ko ya, ko Rita Philip. Selamat ngali hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya. Mendengar kita dari kapiat Rita Philip. Lalu to Mary Jamba, panas kami basrikai. Minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. To Ari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami pakus bawah minta main ke lagu Ari Duna, aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Nord Diau, sudah serumah di Engkerbai pakus bawah. Agen Wan Megak. Terima kasih ya. Salam saya dari aku Anita Nawai. Kau ya. Lalu Siti itu apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang hari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suyaman. Terima kasih apa yang lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkelili. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Ku yang minta pasang kenuan lagu. Nuan ngelengka aku ngelengka.
Ari Venorina. Veronica. Ketiknya Venorina. Tama na, nama Venorina na. Veronica Natasha ampun lagunya tadi nuan ngelengka aku meleka dikena merindang semua kawan ya kesuah mendiang kia mesan kia mega ngelama to nuju nuan selamat berjalan ke pengawak Bak Konti YFM Suriaman pesannya salam saya ori aku kuya salam Malaysia Madani rakyat di Santoni ko Alek Delta Bina Wata Barau nyadi lagu kedis dia dito hari Veronica Natasha mega tang lagu kedekumbai entelah pengerindu.

Okay, terima kasih agak kita kesempatan mendiang ke YFM. Mangkang ibian ngau kita nyentuh ngagap pukul 3 ngali hari to lagi. Dia tu dalam mawa Nur berkongsi kepesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang kaya diterima Ari Balap Ninga. TBC kena tanya ke pesan buat komen. Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM.

Atau abad dom tau ke ibas lebih dari semuanya minta main ke sebarang lagu ditujuk ngagai bala kawan belayan di pedalai Leo Tanjung Ijo Langkang. Balai Sandi Semelatung Albert Jana kawan belayan Bak Kuantan Pahang. Dom Sylvester di Sabah. Ngau jako pesan selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih ibas lebih tau ke abad dom dari semuanya. Robert Ganja Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninga, ngap minat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Pihak Megah Bala Kaban Facebook ya kengelala harap kita mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ke Sendi N. Lalu to Margaret Uncing, selamat ngali hari minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Report dikena merindang semua bala ya keninga. Ninga ngali hari to nyentuak ngagai ya pukul 3 atau lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi to Mary Entayen selamat menjalai ke pengawak genuan. Terima kasih merindang kami hari konti dia. Panas kami di to ke Mary Entayen. Dini nuan Mary Entayen. Agari Mit to peninga yang kena akaun Agari Mit hari bawah celum. Selamat ngalih hari minta main ke sebarang lagu. Selamat ngalih hari maka dituju ngagai semua peninga YFM minta sebarang lagu hari Antoniusan dikena merindang dari empu ngau semua ikmala. Aku sebarang luar sudah diauku ya. Harap ke semua terperindang mujur dalam semua pengawak kelebih agak mujur mendiang ke YFM Sri Aman ke Gerimin. Lalu kau yang jimbau sebenarnya kita mendiang ke lagu kau janda kami di dini ku ya to.

0: baru dunia tu. Ha. Okey, mendiang ke lagu hari sebenarnya kita mendiang kita dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Guluk Ngadi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Miss Lim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Gau Maria, lagu kedekumai sama ngai ngugi. Terus ke penginau meniang ke YFM, segulai sejalai.

0: Ya, itu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinduati dari Bola Peninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada di ke Meniang ke Baru atau ke Penuduk atau dekat di Suak ke Baru. Di kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching di pukul 3 terus ke program di YFM Kuching rentak ngalih hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi terima kasih hangkai semua kita yang kebisi ngau kami sepengelama awak yang kudah tau. Harap kemegak kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkap kita. Ya kempai dipasang ni rau bahawa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebisi dipinta kita. Lalu pihak mega penerang yang berkongsi ke kami tadi, dia berkongsi ngau kita dalam awak atau tadi harap ke tahu ngelantang ke kita, jadi ke penemu tambah ungkap kita, atau ke sindang kita lebuh kita berjalan ke pengawak, ngatur pengawak bersari-sari. Lalu jaga mana hadirimpu, jaga mana orang kerik sayau kita, jaga mana ruang bilik kita, jaga mana mega tanggung pengawak yang kemenuh dipegai kita jam dia tu. Mana naran siang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agar orang bukai. Ya. Okey, malam ni ingat tu nak aku ibin tau ke Steven tak pasal lain ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 hari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ni ingat.
1: RTM Sri Aman begulang ngau pusat himat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu ianya

0: Menara Pagi, Y 9-12, Nela Kenyahari, Lentak Nalihari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulai Sejalan.
2: Okey, YFM Segulai Sejalai. Selamat kita bertemu baru benihnya dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM. Kena sehari itu hari 3/24 hari bulan 6/2026. Jadi, terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Sri Aman, Stephen Tapasilai sudah bergulangnya kita dalam segmen Ngelar Tengahari. Okey, berhenti hari pukul 12 tengah hari tadi untuk ngagai pukul 3 ngelari hari. Jadi, ke dia tu dalam penglama 3 jam, berhenti hari pukul 3 ngelari hari untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi bergulai gawaku Rajas Booking atau ke RB dalam segmen kita rentak ngelari hari YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Okey, dan setiap harinya 24 jam WiFM merindang kita ngau lagu-lagu pembiayaan berkongsi ke info berita. Terima kasih dengar. Lama lagi terus segulai sejalan ninya ke kami bawa ke segmen kita renta ngalai hari WiFM. Okey, jadi peningnya pukul 3:30 ngalai hari bakal selama ndur kita ninya ke program berita Batarajang bukulah ngau pengeluar program kami hari kapit ianya menti sigi. Okey, pukul 4 lemai bakal selama juga kita bergulai dalam program aram berpantun. Jadi kita kedekat berpantun bakal kelemai tu tau telefon ngagai kami ngagai lumur studio kami bakal selama juga tau ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tau anjung dia pantun kita kelemai tu. Okey, pukul 5 lemai ndur kita ningat ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai. Udahnya pukul 5:30 lemai ndur kami ngeluar ke program Randau Ruai. Okey, jadi punya metusun program kita bakal ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari WiFM. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Marina Jara, ngau lagu Bujang Ulu Sungai. Terus tinggal ke kami rentak ngalih hari.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu kedebai Marina Jara ngarap ke kita terperina dengan ke lagunya ke lebih lagi nuju sikup dengan kita yang madah ke diri bendung dari kereta barantu jalai jam kita itu sambil dengan ke YFM ku ya. Akhirnya masih ala pemilik kami bahwa YFM jadi stesen pemerintah nuan baka ke ngelir itu lalu ngarap ke nuan selamat datang bendur kita tuju nyaga pengikut diri barantu jalai jam ke dia tu. Okey, kita ke dia di Kuching tentu yang lini ngaki kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian 106.9 MHz, di Seriaman 89.5 MHz. Okey, meri selamat nyelahiri megak kita ke dia di Bintulu. Okey, 97.5 MHz. Megak di Sibu 87.6 MHz, ngau di Kapit 94.3 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai uli ninga ke kami jam kira itu nangiranya tadi ninga ke kami ngena frekuensi radio FM. Tak kena ninga ke kami ngena cara online, aplikasi RTM Klik, ngena My TV, ngena website RTM Klik, tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Selamat dengar ke kami, okay? Rentang lari YFM. Okay, jadi dengar kita dengar ke dulu promo ngenang bekau ngau Siti Ari Pengawak ke dekat atur di Seriaman ujung minggu tu, okay? Ngenang bekau ngau ngiling tika gawai Sri Aman FM.
1: RTM Sri Aman, Begulai Ngau Pusat Hikmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah ada pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampal Datai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Okey, kita kedia di Suriaman serta berkelendur ke Semak dia. Okey, sama di Kelalu ke Sampal Datai ngagai pengrami baru ke bakar kuda disebut kita yang tadi. Okey, bakar kuda didingan kita yang tadi. Okey, kena 27 hari bulan 6 tu. Abah mini stadium Suriaman berhingga pukul 6 lemai. Okey. Ya jadinya Siti Arif Ngawa ke diatur tadi sebut kita hujung minggu untuk meh. Okey di Suriaman. Okey nya ngiling tikai gawai Suriaman FM RTM Suriaman. Okey terus dengar ke kami YFM Ram kita berpindah ngau lagu Tony Rumpang lagu ke kala itu lagu ke diberi nama Dara Bajie.

0: Wire FM.
1: Segulai sejalai.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Dengarami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, jadi nyam tadi ngenang berkawal ngau pengerami ngiling tikai gawai Dayak 2026 kediatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Angklili. Okey, jadi nama rasa jam kita ke dari tu pukul 3.20 minit ngelari. Jadi munyi ke disebut aku bak pun program kita tadi pukul 3.30 bakal selama andur. Kita dengar ke program berita Bataraja mula hingga pula program kami hari kapit dan menti sigiah. Okey, pukul 3.30 ngelih hari itu lagi. Okey, kita berinan dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu kedibai Embu Joy merampau lelengau. Gau siti lagi lagu-lagu Nguntia, lagu kedebai Des Marcus. Okey, terus ingat ke kami rentak lari YFM Sekolah Sejalan.

0: Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, live bar Sukem Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England bersatu dengan Ghana, boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia, pukul 7 pagi, live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo, boleh dipedak di LED, pukul 3.30 ngali hari, bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru berulai dengan aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu aku berasa termegah hati lapan kita dekat berulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di Kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkau dengan program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tau kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus berulai dengan Tuan Residen kita kita yang lalu ke penataya lalu meri terima kasih ya lapan uliah ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah pekau ngau program lebih bagi Sarawak ku sayang tu selamat bertemu terima kasih tuan ya lapan uliah ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya ngagai YFM kelebih lagi ngagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua Kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua Kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua Kapit ngatur program kedekumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datur kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event ke dekat datur kita berseribai ngau program Sarawak ku sayang gintir bagi menua Kapit ke sekali tu.
1: Kita di Kapit dipilih gintir keempat napa ya tuan. Yeah. Jadi awak kan tuan megak berkunci ngau peninggal mayu dini palan alai ngatur Sarawak ku sayang tuan.
2: Yeah, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang dua ngatur namanya sukan sukaneka dua ngatur pengerami siang ngau malam dia megang dua makai bisi dia magang.
1: Oh, jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Jadi jangka ku mayuh hupu pis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama berulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkongsi ni bagi sedak ke bisi ngau nama peranan sedak ya nama utai ke dipercalai ke sedak sebuah tu bayak kenya hupu pis perintah tau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang ba menua bia kendang bisi ba menua Kapit tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis ke dikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai ngau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua Kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepanjang 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih ada baik kita ba program nama tadi pengerami hiburan mantai ke main asal nitiah ke bagi etnik ke bisik di menua Kapit etnik Orang Ulu etnik Iban lopia mega ba sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ya ketindang bisik beranan dalam suka nikah lopia mega ba pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tih ke peminta nama tadi ndang ya Mayu Ahmad kita nda uliah nitiah kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke nda ya kak ngau kita ngatur pengawa semaja 3 hari tu.
1: Oh, sepamanya 3 hari itu kita menda ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisi namanya dia tu kita sebut tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan awak kenuan berkunci ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebut lebih maya tu lah.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5 siang hari 5 berjual berlabuh hari 5 pihak mega asokan nika berlabuh hari 5 hari siang ne udahnya nyentuk ngagai malam nyentuk ngagai malam kita bisi malam budaya. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah kelimpah hari nya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi asokan nika muak kelemai mayuh sukan nikah datuar naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari tang kelimpah harinya kita megak bisi cabutan naman tiket e-peraduan tu diatur kita hari pagi megak jadi ditutup pukul 4 8 tu kan cabut kita. Sehari sekali kita akan cabut ya. Mayu hadiah di udah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ya sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ya makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadi nya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawal tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka e-peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak ndang nang berjalai biar megak pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitu perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 begitu. Lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer, e-sport, okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya. Mega agi dicabut pukul 4 nya. Dicabut kita baru. Bekanya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya. Bisi hadiah baru. Lalu hari Minggu jualan pemakai agi diteruskan udan tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari hari 5 disambung hari 6 hari Minggu. Jadi bala kita ke bertemu engkau bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnis kedak mega terus uliah apply oh. Mayanya ilah oh. Nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probate uliah apply probate. Jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung bawah ofis tanggal utain tadi tahu dadu kita iba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita bisi senam aerobik, kita juga bisi fun walk tahu jadi bala ke kanggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register. Lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapit lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh. Bara ulang ulu tu tadi mana lagi colorful lagi laban sila ya mayuah etnik. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit. Jadi bekenyak mega hari Minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku agi terus biar mega pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal oh. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepan lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Oh, udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet nyengkawum nama tadi rotek nyengkawum insurans nyengkawum registration au nyambungi kaku tadi tak nadai mai utain wan au laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah ni motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci au peti AIS kebesai lalu enggak biar enggak gara bukai. Jadi sukan agi bisi au tali-tali enggak jumpit di gelanggang sukan pihak enggak i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak Ku Sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey
1: ya. Jadi tuan aku tu namanya nu tertarik hati ni ninga iperaduannya kan nemu ke begini ke cara kita ngau menyertai iperaduannya pihak aku ngambil ke peninga mayu bala nemu begini cara sida ngeregister di rempu ngau iperaduan tu pihak aku
2: ya iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran mesti ngagai masuk ngagai pavilion engkau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu ukai mansang diri kia lalu nulis nama ukai pia mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya. Jadi namanya ngambil kita uliah engkau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai nisi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dapia ya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan-tuan, sebaik ke semua orang oleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tok mega tuan berkenan ke nuan mesej nyebut sukan tadi ne sukan rakyat. Berkenik ke pengawak register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka ngam mesej mayu atau ke berkenina?
2: Tu dibuka ngam mesej mayu. Oh, dibuka ngam mesej mayu. Aku lalu dia jaku reputian tadi kira ke on the spot ne. On the spot leban kita nama tadi ka bala kita di kapiat tu tadi nakak ya uliah na ni pemayuah ya. Jadi datai aja bunyi kau tadi bala ke jauh atau datai tumu jadi hari 5 kita nda udah start siapa kakak engkau suka tadi hari 5 bisi hari 6 bisi ngari minggu ja bisi. Datai aja bunyi kau lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peningat ke di luar dia ngumainya udah register dulu nak pihak ya. Ada tai jo ku tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke suka rakyat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne mayuh program aktiviti pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu ne ya. Bekeni ke pengharap ati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sita kita di kapit nah.
2: Ya, aku bersain dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kau tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar service de baik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Leban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tadi bekenya. Jadi bak pengawak pameran tu kita boleh medak. Engau nyata fakta ya. Nama pemansang berapa ungkos ya dini ndor pemansangnya semua utai itu boleh dapat kita megang. Lalu kita mega boleh bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapiat kelebih lagi ya kurang kapiat empu aku tu. Au baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapiat atau ke bala kita ke dia di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama 3 hari aja tambah megak tu maya hujung minggu nyalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapil laban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyailah ukai seminar ya di pantai tang kita megak munyi kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi ngau nenak lagi dah. Jadi kelimpah hari nyak mega mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sidak yang minta kak engkau tang slot yang tadi tak cukup. Laban tapak kita yang sudah penuh. Tapak kita sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu. Mayuh bertanya ngagai aku, ngagai kak engkau tang slot sudah penuh menyikuk aku. Nadain dur kita ngengkah kagi. Jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke menteri utai ke dihasil ke diri. Jadi baik kena pemakai ke dijual atau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Jadi tu siti ada cara kita ngangkat ke ekonomi kita itu.
1: Ya. Ya. Mana Ahmad pengarah hati ini tuan berkawan dengan program kita lalu ke peduli itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peningat di YFM nama kini jakuk lalau lebih agak tebal agak ngagai peningat ke di kapit itu ne?
2: Bisa tiga itik itu Dumti keterubahnya tadi namanya datai bala mayu laban kita ka program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatain tadi dekat di kira kami head count au kita bega ngaya lah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang kang ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang naka uliah kita ingin datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pihak mega bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka meda bala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai ngulu pengrami begitu ngambil ke urang muji kita ke dia di menua kapit lebuh kita bebeli ikutai.

0: Kadang-kadang hari utai berketau, oh, ada pedak orang ke datai, nanti benua kita yang tadi sampah nyu debuai kita sebarang, nyu ada pedak ada kutur, jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datai ke benua kita. Oh, kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji benua kita. Lalu ketiga, tu bagi kita ke dia ada benua kapit, tu nang ya nadai orang nak nemu. Oh, pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke nak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita ke satu bala kita ke kak datai ni datai tumu muni ke aku laban hari 6 nya mayat mayuh orang datai. Jadi kami jawatan kuasa lalu lintas, jawatan kuasa keselamatan, hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala ura ke datai paginya ndak entu serkat baka kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngelaban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikan kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersemak Dewan Suara laban areanya endang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki dah tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak dah laban tisma kita nyup tumpukin magang nyu nadai uliah dor kita ngatur rutai. Jadi area dalam kawasan Berimbai engkau nama Berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Sayang endang ya di ditanda kami nadai tahu di pasua. Oh, jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pihak megak meri kerjasama lah. Oh, meri kerjasama anang anu meh laban utai berketu ndak dadu kita tiap hari dah. Dadu kita nitih ke namanya program tu aja. Jadi sama-sama meh kita berkempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita. Jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju, ngasuh menua kita itu tanpa rita. Jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai. Au tu kita itu berdoa lama udah itu gawai Dayak deh nanti. Au kita selalu bersebut kemaya gawai Dayak tu segulai sejalai. Jadi itu memangnya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai. Betul. Kita itu ulias sejalai. Au
1: Piamga. Ya. Okey, nyaya peningan mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di Kapit Tuan Elbis Didit bekawo ngau Sarawak ku sayang ke dekat dia tu bak kadang bagi menua kita di Kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikungsi yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Residen kini bak berita ke bukai info ke bukai. Sekali lagi terima kasih tuan.
0: Terima kasih ya.
2: Di Kapit 94.3 FM.
3: RTM Sri Aman, Begulai dengan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konser negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kawasan konser negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampal Datai Brami buat konsert ngilinti kai gawai Suria Man FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Lekan Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rentang ngalihari.
3: Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelihari YFM. Okey, nak merasa jam kita ke dia tu 48 minit lemai. Terima kasih dengar. Laban lagi terus segulai sejalan jauh kami. Bergulai jauh aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, sehari itu 24/6/2026. Okey, jadi buat jam ke dia tu pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi kita tahu nganjung pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Pemega kita boleh bertelefon ngagai lumur konti kami bekas laman ada berubah. Okey, 082-258-633 atau ke 082-258-634. Okey, kita tahu bertelefon ngagai lumur studio atau ke lumur konti YFM. Bergulanya kami dalam program Aram Berpantun. Okey, terima kasih ngagai Richa Unup ke udah komen bak Facebook YFM Iban. Selamat lemai DJ RB, selamat jalai ke pengawal genuan panas. Gaya hari kami bak jalai simpang simunjan. Lemai tu sebina pantun minta lagu kaya mana sudu gula batu, mana sagi air kopi, minta DJ RB nebah ke lagu. Ari wat rock kaban sampai mati.

Woke Up 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

0: Okey, lagu baru, lagu kita bayi Diana Shini. Lagu kita beri nama Siang Kungenang. Macam kita ke dia tu pukul 4:21 minit lemai. Terima kasih banyak lah bahan terus segelas jalan dengan ke kami dalam segmen kita rentak ngelari berungkir pukul 3 ngalih hari tadi nyentuk ngelaki pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi macam komen bah Facebook tu bisi bala kaban kita tu bala peningat tu bisinya seminat komen nyapa nak meninggal ke pantun nak ngawak Lina Bugis selamat lari dengan DJ selamat berjalan ke penyawak dengan bak konti YFM ku ya. Okey, sesuai komen selamat lari DJ selamat berjalan ke penyawak terima kasih ya. James Pangeran bagi bisi komen selamat berjalan ke penyawak dengan DJ Flora Ladum selamat ngilah hari. Selamat berjalan ke pengawal dengan DJ RB Koya. Okey, jadi nguji terima kangau ba arus telefon kita bakal ke lemai tu. Okey, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai.
1: Nama berita ke ngalari tu.
0: Mana berita? Nuan deh nama berita.
1: Mana? Kau hujan kami bersiokan di situ.
0: Kau hujan pia. Nuan pun ada pindah kini-kini.
1: Adai, berumah aja.
0: Okey, si pantun lemah itu?
1: Bisa, Siti. Duduk di dapur, aku berkilo. Nurun ke tanah ngami upang keadaan. Aku ngasuh nuan masang lagu. Hari nek referensi pengerinduk nak datai badan. Oh, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat lemah. Ya. Okey, jadinya pantun. Pantun minta lagu. Okey, lagu Nick Ravensi tadi. Lagu pengrindu ndak datai ba adan. Okey, jadi lagi aku uji ngigak lagunya, lalu nebah ke lagunya. Okey, bisa dipinta. Bala kaban kita, bala dengar kita, bisa telefon kami. Okey, nak lumbur ke 082-258-633. Tak, okey, ke 082-258-634.

Okay, Macha komen bak Facebook YFM Iban Tup Bennett, selama-lama DJ Madaka dari hari Wak Pakan. Pantun ya kelemah itu munyitu. Tumuh pagi aku Dani ngirup kopi berkedai jalu. Nanti nuan udah bisi hati. Pagilah tua terus bersain bak pengulu. Okey. Nyak pantun kedua. Pantun kedua. Tumuh pagi nurun ke Sibu. Data di Sibu. Meli kucai. Minta DJ main ke lagu. Ari Rick and Rosen. Dah boleh telai belalai.

Okay, Rikin Rosen, yau lagu nak boleh telai belalai, lagu ke dipinta kawan kita itu Bennett tadi, bisi komen ba Facebook. Okay, Facebook YFM Iban. Okay, jadi sudah macam pantun ke bukai, ke sekali itu ngatai ke peminta kawan kita tadi, ke bisi bertelefon. Okay, minta main ke lagu Nick Ravensi ku ya. Okay, kita dengar ke lagu Pengrindu Data Iba Adan.

Ya, Nick Ravensi baru dan merindang kita semua. Oke, jadi terima kasih ngagai bala kita, bala peningat kita ke bisi nganjung komen about Facebook YFM Iban. Oke, okay? Jadi maca komen ke bukai ke lemai tu Jonas Tulang. Selamat lemai DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Oke, okay, pantun ya ke lemai tu bekayuh ke ulu macan ngirup milo, datai di ulu macan makai buah maram, kaban sigat aku nama Charles Romeo, ngasuh baladara perembam dalam kuya. Oke, okay, nyangkanya pantun nuju Charles Romeo kene. Oke, okay, jadi pantun ke sekali tu pantun minta lagu. Oke, okay, pantun Ari Eni Tinggi. Selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa, panas hari kami di Betuang untuk kau ya. Oke, okay, pantun minta lagu ya ke lemai tu. Tumu pagi, nyabas bubu, angin berpusin, hujan kudi. Minta DJ main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, nadai guna ngetan agi kau ya. Oke, okay. Oke, okay, jadinya pantun Ari Eni Tinggi. Oke, okay, terima kasih Eni Tinggi udah nganjung pantun ba Facebook kami YFM Iban. Oke, okay, kita kebukai tiket telepon tak telepon ngagal umur kami. Oke, okay, studio YFM 082-258-633 tak ke 082-258-634. Oke, okay, kita dengar ke lagu dipinta Eni Tinggi tadi, lagu Jacqueline Johnny Aman. Oke, okay, terus dengar ke kami YFM Sekulai Sejalan.

0: Okey, lagi belalak dengan lagu James Jacob tadi ni. Lagu Pengujung Pengrindu. Namunnya putus setengah jalan lagunya tadi. Okey, nak awak, ngarap kita sudah terperindah dengan ke lagu Stevenson. Jauh lagu lepas ke semua. Jadi jam, kita ke dia tu pukul 4.46 di lemai. Bisa dengar Pak Rusli pun kita ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa yang aku berandau lemai tu?
1: Aku Nur Amani Ari Tamin.
0: Ari Tamin?
1: Tahu.
0: Apa ya? Bisa pantun lemai tu?
1: Aku nak mau pantun kuat.
0: Oh. Nak mau pantun ni. Oh, jadi nama tau lemai tu dah kau minta lagu?
1: Tahu, kau minta lagu. Maksud dia masa yang aku lagu yang kira rasa jualnya. Mm-hmm. Lagu sunyi.
0: Lagu sunyi?
1: Oh.
0: Apa ya? Okay.
1: Okay. Mas sungai gitu.
0: Apa ni?
1: Oh, dengar kerja dia jaja. Mas kita nak mas ni yang kaku.
0: Oh, ngarang kita perindah mana?
1: Oh, 24 jam aku dengar dia.
0: Oh, banyak banyak. Okay, bah. Terima kasih.
1: Oh, okay, bye bye.
0: Okay, ayah hanya dinyap dengan kita mata kaki diri Ari Tamin tadi ni ya. Minta lagu je kau ya, nak mau pantun kau ya, okay? Nguji terima kangau ke sekali itu. Okey. Arus telefon kami 082-258-634 enggau 633. Hello, selamat lemai.
2: Hello, selamat nalai hari DJ Ravi.
0: Oh, siapa tu?
2: Ari Bau.
0: Ari Bau. Ari yeah, Bau Jessica Itan.
2: Nama
0: apa? Okey, nama apa? Ingat nama dah kediri Ari Bau selalu komen deh. Norita nalai itu.
2: Ari bu mana Ari itu nanti mana baguntu dalam dalam
0: pihak ne. Okey. Nyedi aja si kaitan okay. Nama bisi pantun nama itu
2: bisi Siteja.
0: Siteja. Okey, terus ngapa pantun man?
2: Tujuh ngai orang ke single beka pecilat bujang semalam ngau orang ke bukai lah. Di mana mana tinggi ponyo tak niki manyo semada pegai tu dua tali penau. Ngai ka ilat tebusai ngapa? Okey saja.
0: Okey, terima kasih Jessica.
2: Bye.
0: Okey, bye bye. Ya, jadi nyap dengar kita mengadakan diri Ari Bau tadi Jessica Itan. Labai mata ke diri Ari Bau ngalah laban ya selalu komen ya selalu komen bak Facebook Jessica Itan mata ke diri Ari Bau. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Okey, lagu kita baik Jonas Johnny Aman. Okey, terus dengar ke kami YFM Segala Sejalai Rentak Ngalih Hari.

kelima lemai. Okey, jadi sebelum kita dengarkan lagu Rofina Salang, lagu Berjual Madu, mai kita berhati ke report Gaya Ri di anjung atau ke di email UPI Stigmata ke Gaya Ri atau ke Jawatan Meteorologi Malaysia madah ke Gaya Ri sehari itu berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelabak Kenyadi, di Kuching, Serian, Semerhan, gau Mukah, lalu Gaya Ri mana di Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Okey, muat ke malam nyentuh ketemu pagi-pagilah hujan di Pelabak Kenyadi, di Serikai, Sibu, Mukah, Gau Kapit, lalu Benur ke Bukai, Bakar Kuching, Serian, Semerhan, Seri Aman, Betuang, Bintulu, Miri, Gau Limbang, Gaya Ri mana. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai hari upis stigmata ke Gaya Ri Tap ke Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aku dah berkongsi ke info Gaya Ri kita bakal kelemah itu. Okey, jadi berdengar kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang Berjual Madu sebelum kita dengar ke berita Aripalan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemah.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okey, terima kasih dengar lapangan kita terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tak Awak Rentang Lari berangkat pukul 3 ngelari tadi. Okey, jadi peninga pukul 5 lemai bekas lama kita dengar ke berita ke ditabur terus hari Palam Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: kanta, hinali-hali, sada naman, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kajalay.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Pengeraming ilang tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Okey, dengar pukul 5:30 lemai bakal selama ndur kita ningai ke program Randau Ruai. Okey, nyedi dengar tu nak kat ketukulai dalam segmen kita ke lemai tu. Terima kasih hau. Okey, nyedi pukul 6 lemai lagi ningai ke sada lemai belanja pun program ke bukai. Okey. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen ke bukai. Okey, bertemu baru bye semua.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: baru tahu bapa Glen ranau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Mama ngasau kita kesal ucau. Lama semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Mula nama saya kesal. Lama nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digi kak ngena telepon. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi hati. Tunggu ke menua senam nya kelenyau. Ya, kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali tau. Lem skem kena beragian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salsa berganti apa salsa rasa semua. Rasa aku nanti kena salsa. Gini kena salsa. Hilang apa ibu dah tahu salsa. Rasa aku kian-kian kena salsa. Kini belum ada salsa. Lagi aku ulu tukun gaiwak ni dulu aku rasa ram. Lagi aku nak mau cai ku berita dia bagi seram. Seram aku ini beli seram. Apa yang terjadi oleh seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru katnya nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada itu buat uliah aku minta ngakai ayah seneran.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban enggak kerja di mana atas siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema. Okay.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau. Bisa nemu berita
2: semalam. Lalu berita pasal seneram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itulah gula makan tu sate salam. Salam salam. Kini ni salam lu.
3: Kasih meaya seneram. Aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen aya seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa mayu alai nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti UPS lagi ayanya UPS sekretariat MAPO ianya UPS nagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MSO per tahu ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tahu ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Angle Scam. Nah, ya, ya. Nyimbul boleh belit nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sidak mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sidak nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sidak ya.
5: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita bui sebab penun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya bui bui terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
5: ya. Ente bakal kes bui subaknya. Bui subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia ni ngah orang kenyebut munyinya. Ya kebaga tahu sikit mayu kes bagi tahu. Orang kedai kelala ke sebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi ku medak ba kes neram baca ku ba namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke babaji nanti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sidaknya tadi lalu berbaik bertemu sidaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sidak ya, lalu nangkap sidak ya.
2: Gila tanggal, gila tanggal. Lama menyelingu salam gila tanggal. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau cautai kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Napa hamu kenyadi senam nyadi enak. Dikit kita inu asu orang nyua diri enti lelaki bekena ini senam. Kada enak udah jadi tau kejua orang ulu tungku sengai wasa senam. Gajia dasram ada tungku sengai wasa. Bulu tuku sekali malam berjali dengan sandrama. Sandram. Lalu benda bisa pun ya sandramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah sandramnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah lakak ke dia tau entahle. Bisa 672 iko sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 iko aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 iko sedaknya agi dikurung ba menua dia sekali ke Ba Myanmar, Ba Kamboja atau ke Ba Laos dia nak sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak patu.
2: Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayat aku ingat keluar sandram. Lalu mati yang meninggal ke aku sandram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nade penama Arab kaya uliah pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uliah makai nyamai na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apa amat balap gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu berdagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga. Ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya. Pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah gilap ini ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngikak di kebiliak kian tadi sidak diruai madah ke dedito.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh, bisa terumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tua tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dek jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak hari Wisma Putra madah ke bisi 15 iko sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundian perintah menua tok ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
2: Hidup senderam aku. Okay. Ati panam dan aku. Ngilang senam nasi alamat. Senam nasi senam senam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap. Lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya. Gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisi konseling. Ngau gerempung ke mantau sidak tu dulu. Lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusurundi yang sidak ke dekoruangnya. Mana yang nanti pulai idewopnya. Bisa sekedak bangkai kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Lajian balik lanak lenama seram. Iramat kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah semua itu. Iramat yang kedai seramnya. Semua yang dek nadai. Tiga ilau kedai lah seramnya nama kai. Nama dek sudah aku seram. Seram semua. Ukai tiga kak, gaya lima yang seram.
3: Utai buka itu juga aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu, sikit terterang. Gade. Raya gak maya tu satu. Ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyus minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengai mandi.
7: Mbas nanya ibu sangau, mbas nanya bak. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terbagi ngaji seluar jilap. Ngau tuai rumah penting. Laban udah kiruh ngaji ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa nyuruh-ruh yang madis neram? Itu kenyit mada gamal dek. Jauh amai berubah. Bukannya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau mukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang mukai di palau aja. Sidak ringkai bangku ke bisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya baik tingkatnya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida senderam.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dinya.
6: Aku alit ati. Maya dik atai pe ipot. Di bisik telepon aku madah kuda ratai dia. Pangan Indo nya datai ngambil dik kunuang. Nama ke induknya pengambil di ngagai padang bilun dia ya?
3: Aku bisa pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai padang bilun. Udahnya yang madai ke apa yang ngelindah ya dekat bertemu aku ke diri. Kami tak pemerannya aku bertemu ngau apa ngelindah ya. Asal yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai temu ngapa indah ya tadi. Bisik deriba mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisik muda deriba. Ngau sikuk lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Udahnya ada baik siwa yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku temu diri ku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Kak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang dan nucul ke senapang ngagi keniang aku. Nyau berpeluh tusur di kakak kenya. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngagi siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Katut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian de mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asuh sudah nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asuh nipu bala sama hari menua kita Malaysia ngau Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mekes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk direknya di upis lu ya.
7: Dia magang mesti dah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyari polis. Siku nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyaupi polis. Nyaw orang kesama dia. Utai udah diatur makan.
6: Tapi nak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi muji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yakak lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke muji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya, bengkak dijual. Nyawa saya ke nada dia tininga jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kay kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus ngayu ah. Bengkak dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya diringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sida kem kurung ketiga ne, endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kenyau sakit, nambah suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia, bak garis. Menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur teh dien. Balam mafia, orang kejahit tempu kuasa dien. Sigi terbilang ngau dor berdagang ke Malaysia di tau deh.
4: Ari cerita de nya seneram. Artinya tadi indu talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawa bak sedikit nipu bujual ke Malaysia nya meh.
5: Kada na dia tau benua nipu laki bukai ya ba belah Facebook dia deh. Udah lakinya udah tipu ya berapa untung bayar komision ne siko palaknya nya.
8: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suah Hamad berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu. Tunggul hati aku tu. Nanya dia aku kabepengan. Ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

bisa mulai ajari cerita na kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekedar kita na ucau anan na begimat beklalangu. Urari menua luar. Ngai ke.

penyadi. Jadi orang ke ngeluluk ke diriknya di sangau Nancy Manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Senram rajis buki yang minuat munika miri. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke munika miri yang kesal.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sada lemai,
3: sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerasian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi lagi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan peluruan bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert Yelin Tiket Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelin Tiket Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelahan di Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu ianya

Ya, terima kasih yang kembali kita ke Hagi Bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tahu ke bala pendengar selampau menurut Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Agi mengkamilih YFM jadi ke stesen radio di dikenak kita merindang hati dikenak kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24 bulan 6 tahun 2026 sehari tu hari 3 bagulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bergulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninggal ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat setiap hari acara kita ke dekat Medak TV TV digital ya kliat analog out pasang TV cara analog dia tu digital boleh megak Medak orang ke bermain bol lebih lagi balas sidak ke lelaki tidak ke main bol jadi kita boleh baru ngagi awak sada lemai terima kasih kepada kita ke megak bisik dengan ke kami ngena my preview ngena our team click ngau gelumang pandak 116.65 kHz ke lemai tu ke sekali tu megak ngagi bala kita ke dekat demu nama berita kedekat di baik hari Sibu tengah menua Sarawak tentu kita dah tu lagi dekat bugu lain gau Margaretha Remang bak hello Y Sibu nangkan ketu lagi berangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukai sebedau macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7.5 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai lalu pukul 8.30 malam ndur awak ke penudi nebah ke kita lagu tidak kerinduk ke kita jadi inya tusun program kita nak bekas selama nintiang lemai hari 3 jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan ndak gabangan iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya sigi pesekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke gendak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu ke kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey lalu sekedar hari info berkawal ke gayari nyak gayari kenang mamat benung nyadi di Bandaraya Kuching di luar dia benung hujan nanti di tiah kupis tinggal mata ke gayari madah ke hujan ngau mega ribut bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Mukah lemai tu Tajak pihak tungak ke Seriaman Betung Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring ngau Limbang gayari mana jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila hujan bak sekedar dua di Serikai Sibu Mukah ngau kapit berganti yau Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila tungak ke Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Bintulu Miring ngau Limbang gayari ke mana jadinya gayari kita lemai tu nyentuk ke tumu pagila ke dikunci ke pasting mata ke gayari terima kasih ke ofisa kegawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gayari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke gayari jadi nyerumbak gayari ke hujan di luar dia kita dengar ke setiap lagu siku penanyi ke dekat datang merindang bak rumah Kennedy langkang ulu engkelili tungak ke Semanggang kena hari minggu tu ilak au bak pengawal pengerami lian tikai ke bisa diatur kami pun bisa datang maya tu lalu Florence Law ngau
Maxwell Franklin saran dekat Datai Merindang, bala ke bisik Datai programnya ujung minggu tu. Nangkan ke lagu tu, kita terus bergulai kau. Margaret Armang, Bak Hilo Wai Sibu.

0: Umre sama lemai bertemu baru kita ba Hello YC bu ke lemai to berita ya ketruba di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda di Sarawak 2026 di dekat datu bau jeminggu to 27 nyentuh kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyati program Vista Rakan Muda tu ukai seminat sitik program di kira ke ngelantang kati tau ke rekreasi dan mega nyadi sitik platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kita ngambil ke tau uliah mansang lagi dalam pengawak ke dikerinduk ke sidaya serta uliah negut ke lagi pengawak sidaya ke pukulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai lapan berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya perkara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda engkau merakan aktif rakan bumi rakan demokrasi apa yang rakan digital rakan ekspresi ngau mayuh macam ke program rakan muda ke tau narit ati bala raban biak lapan ke sekali tu tentu ya programnya kira ke uli dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tau ke pengawak kesukarelawan tau ke pengawak kehendak berbayar ati tau ngangkat kaki pengrindu atau kepengeransi hati tidak apa pengawaknya yang ini pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak panmunyi ke agak lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 nanti agak 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisi dipejalai ke atau narit ati bala mesia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berpanggau perindang bisi pekit mayu macam pekit yang kaum pekit futsal nyumpit mega bisi pekit karaoke mega bisi lalu bisi ke tahun tu anda bakal ke bisi daripada ke sebedau tu bisi Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita iba kiat banyak nyati ya ke penudi benar tentu ya bisi kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM ke dekat datai di Kapit pergilah tu kami ke datai di Kapit pengawak tak ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergilah berengkai hari pergilah studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nyak ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6

Yang harap kata terperindah dengan lagu Kadi Bairim Jana Pulai ke Sarang. Tentu yang mayu bila kita kau dah datai bak Sarang derimpu ke lemai tu. Siko menanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilin tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang harap bila kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisa dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami itu hari 100 berkawal dengan pengerami ngintu 100 tahun gereja St. Peter 100 ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin 100. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja St. Peter di Seratua. Jadinya Siti pengerami ke bisik diatur di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilah kakai bala kita. Ya ke bisik awak tau ke namanya tadi boleh ngelimpang ke diri tau megak ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja St. Peter tu kita tahu bertelefon ngagal umur Subdeacon Edi Laga ke nganjung jako gerah tu ianya siku ari Subdeacon St. Peter 100 abal umur 0193711109. Akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik diatur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita kesuah ninga promo tau ke pengerami ke bisik diatur di Engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik diatur ngili yang tikai gawai Dayak pelilih Ahmed Engkelili kereka diatur barumah kena di Langkang Ulu berkah di pukul 8 pagi nerima penatai bala pengabang ke datai dekat datang abang ngau pengawak ngiliang tikai gawai Dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 ketika dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Enyak Sapit Premier Sarawak. Lalu kami bagai bisik datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tinitiah kemayuh benar yang berhormat ke bisik datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh megak YB bukai ke bisik datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tinitih ke sama bisik datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu ngau bala kita ke lebih agik ke semak ngau menua Langkang Ulu Sri Engkelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar hari berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak. Dito kata bal lagi bulan 6 tu ndang bulan luar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisnis sekedar ngili bidai bisnis sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita begawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berhubung mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau still lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu jan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangan amat no penapa inat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambil kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempuak ke Tegal gayari kendak tu sputing munyi korang kata saja pihak nang awak kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta o. Sekali kena payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh siti pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tahu ngasuh anak kita tapi nak boleh sekolah
pergilah usak. Yang lain bersedia menghinggau payung, payung dalam kereta. Tepuk payung sitik, standby payung dalam kereta. Pemadu kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Bekaul engau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey nyalo ya. Ngagai bala kita anti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kalak meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kalak meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam. Dah nyanda kalak meda lagi engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Tajap ya, kulat malam tu tak tahu dia pakai ya sebakan ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa nyak dikumbai orang kulat tenggar au. Dengar ke lagu ke sekali tok tang sebedau, dengar ke lagu ke dia baik. Nian Jeffrey nyaloi. Kita dengar ke dulu. Sada lemai. Sada.

0: Aku Alessandro, kita boleh ninggal ke carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM Klik, bukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM. RTM Klik, RTM.gov.mn.

Yang harap kata perindang lagu ke dia bayi What Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke di pinta siku peningat kita merik selama lemai dengan kai ya cikgu resah di betung dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke jadi nama antara baru pulai jadi pengadil main bol di kabung di kabung di betung dia nah angat hari di betung jam ke dia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya kebenung ninga ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engau juru latih tim bol bagi menua betung kedekak engau berpekiat ngari ke betung ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meo ngagai tim bala kita ari betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerka diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerka diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar ari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan akan bisik diatur di Kuching di tu nyalai terus dengar ke YFM laban sekedar hari berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau mega Facebook rasmi YFM iban datang kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidakkan natai ke pesan berat, jadi pesan ya ke terubah ke bisik dia diterima bak mua kuditoknya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadi ya ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemari 23 bulan 6, lalu ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Indai Sidampu di nomor 601 lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam baptis semetri Seburan atau kabar pendam baptis Siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratuk Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri.

bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala normo entimo muli ia kudah nadai kemari. Jadi sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 0168577074 tau ke anak ya Aaron 0128572011. Jadi pesan tenangkan ketumegaknya pesan pemati datai ari Ciu Ambon. Jadi ia pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya, ianya Maria anak Balin. Maria anak Balin ex di rumah merbuang engkelili udah nadai ba hospital Besai Kuching kemari 23 hari bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lah ya niang tu dekat di Bai Pulai ke rumah Panjai Sidak di merbuang engkelili lalu dekat di Intu ba merbuang engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon ba lumur 0142092188 tau kanak ya Jenny Ciu ba lumur 0126652769. Nak nyalai semua kabang belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Bintulu, Ngamiri. Kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Pesan tiga, tiga ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami dari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke ukok anak muli. Jadi ya Imi tau ke ukok anak muli udah nadai kemarik 23 hari bulan 6 23 hari bulan 6 hari ya 2 lalu dekat di Intu Balamayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4 dikuburkan pagi hari 5 26 hari bulan 6 nyala minta semua kabar melayan kelebih lagi ya ke saum pemakai ke melayan di dengar draw draw Sungai Kabang, Pia Megang Melupa, Kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan, Kebang Belayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak, Gau semua ke Nda Allah dirintai ke nama itu. Kelebih lagi yang gaya bala kita ke Ngelala, Amy, tau ke Uko, Anak Muli. Lalu pesan te keempat ke sekali itu. Datai Ari Sylvester Elek Nyawun, ngari ke sedas bilik. Pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 barumah nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kabar melayan ke lebih lagi ke saum pemakai sepemanjai Jalai Mukut sepemanja Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu nyawai Sir Biadi ngau kena boleh disebut kod itu kelalu mayuh rintai rumah panjai itu tangga gai bala ya ke sepemanja Jalai Bukut di Kangau Datai Magang pia mega bala kediau di Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Muka Dijiah Pelawan Pengkala Lubang Sungai Anus Kemena Bintulu Miri Kuching Seratuk Lambir ngau semua kita ya kengelala niang nyawun anak ganai di pinta datai ngau pengawak ngetas ulit tu tahu bertelefon gel umur Sylvester Alex anak nyawun engka bisik kedekat ditanya bak lumur 0138361966 lagi terus sangga pesan dia berat ke lagi bisik di terima kami ke sekali tu jadi pesan ya ke sekali tu datai Ari Ira anak Kadir tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa ya ke bernama Kadir anak sebuang atau ke Pehut udah nadai kena hari 2 kemarin 23 hari bulan 6 nyale minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Stubah Telur Batu Sungai Sian Nansang Pakan Sungai Lengan Stumau Skiembi Bukit Sangau Selidap Lubuk Putan kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke apa Pehut. Jadi ya pesan tu madah ke ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu
Kadir anak sebuang tu kapai hutu baru masih dak di rumah bakit turak meradung bintangur. Maya nyengai ianya hari 4, 25 hari bulan 6. Lalu niang Kadir tu dekat di kubur ke kena pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Jadi bala ke bisik tanya, berkawal ngau apa mati Kadir nak sebuang atau kapai hutu atau bertelefon ngagai lumur ira anak Kadir 011-331-85-221. Agi terus ngau pesan ia ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu nya pesan ngetas uliat datai ari inyang anak luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya niang lindun anak awan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awe seratua ke pembelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih, Kerubung Selalang, Pemegak Sungai Pituh, Sungai Sawak, Ruban, Sebetan. Ngau semua kena Allah di rintai ke nama dituk ke ngelala niang lindun anak awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi dipinta datai ke ngau pengawak ngetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya Siti pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita maca nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu. Enggak usti lagu ke dia baik. Idut kuju putus pengarap aku.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam. Ya, sada lemai terus senampuan pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Datuk Ari X Kaunselor Sudin Anak Gendang madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi ia pengawak ngetas ulit tu dekat diatur malam hari 6 27 hari bulan 6 pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari Minggu 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi. Nyala ya kita ke lebih lagi ke Abang Belayan. Ke dipesan, dipinta datai ke rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang Igan Sibu. Jadi kita ke dipesan, ke lebih lagi ke dia di Tanjung Penasuk, Batu Burak, Kalat, Sungawup, Rantau Panjai dengan Dap, Geremai, Miri, Bintulu, Kuching. Kau semua kita kena Allah disebut nama itu. Kenglala niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Benang kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu atau bertelefon ngegel umur Sudin Anak Gendang 014-990-6357 atau ke Desmond Sudin 011-3149-2453. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ya ke bukai ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan tok ke laki niang tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang tu pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah teh di Jungkal Layar Betung hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi lalu pesan tu nuju sebuah kabam layan ke saum pemakai ngau rabat baka bak rumah tanuk di Betung bebangai kibak ngau kanan Betung rumah nanga beran Betung kabam layan di batang layar paku spak sekerang kelili limbang miri sibu kucing. Kau semua kita kenglala niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai Ari Ningkan anak Keli. Jadi pesan tu madah ke Tria anak Agum kedaudah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas Engkelili. Jadi semua ke Melayan ya ke dipesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengin Marup Sungai Keruh Batu Lintang Kebelan Bukai di Jalai Payep Sandemam, Nyatuk, Selanjan, Sibaj Lukung, Pakit, Seriaman. Kau semua kita ke ngelala niang Tria Anak Agum. Nanti kita ke dekat musiliak berkawal ngau pengawak ngetas ulit ke niang Tria Anak Agum. Kita tahu bertelefon ngagai lumur Ningkan Anak Keli. Ianya bak lumur 016-6818-071. Jadi minta ampun tinya mak ke nama ngau menua tu bisa salah sebut laban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ke mesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi Ningkan Anak Ketik ya ke nganjuang pesan tu tadi. Okey, jadi Pesan yang ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak inya rumah rengga sanggup sebiliak likau sebiliak apai muli ngau kaban belayan di Batu Pesuak Sungai Lensat Teruk sidak kuen sebiliak kaban belayan Tembawai Tinliang Ulu Layar Betuang ngau semua ke naalah dirintai ke nama rito ia ke ngelala mayat anak ayuak tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai niang mayat anak ayuak kudah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Taja pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dan nadai ianya orang ke nadai tu tadi ni yang ia kena nadai tu tadi mayat anak ayuak dekat di intu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami enggak kita kebisik dengar pesan tu kelebih ke kabar belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngaga kami bak umur 013-856-7442. Okey pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali tu data dari Rosmina Lentena Rundang madah ke pengawak ngeta sulit niang rundang anak jilap to kapai wat jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3 hari bulan 7 lemai hari 5 lalu ngetas ulit 4 hari bulan 7 pagi hari 6. Jadi tembok ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas ente balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siung Tengah Jalai Teku Pasai di Sibu. Kabar melayan kelebih lagi ia kediau di Siung Pasai Sunulau Krian Seratuk Kucing kau semua kita kena Allah disebut dito. Kengelalan yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur juti nak rundang 014-858-9823 Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Akhirnya dia ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi ana bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda ana maja atau ke indai jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6 jadi niang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi kesawam pemakai di tin tiang remat, balai badak, sungai midiang, sungai berangan, kemelayan di batu burak, engkabang, pia mega, ruban, betuang, barit, pakan, julau, kebelayan bukai di seratuk, di pakan, di betuang, kena Allah dirintai ke nama dito, pia mega rumah sembawang, Bintulu serta semua kita ia keng lala canda anak majat di pinta datai magang ngau pengawak ngau pengawak ngintu niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pemati canda anak majat kita tahu bertelefon gaya umur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungian 011-2038-069 Pilinggat 019-742-0768 Jadinya sekedar ya pesan lagi kita lagi bisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya harap kata perindang lagu tadi awak. Okey, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendengar berita lemai akan diungkap kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan yang akan dibisik bamu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan yang akan sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang atau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki yang ke bernama Joseph Anak Bajut tau ke Untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nya lai Joseph Bajut tau ke Untat tu dekat di intu di Sungai Belemayuh baru mah Jos Anak Cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nya lai minta semua kaum melayan ke saum pemakai baka di sangat nangan marau kong geraji Sungai Pinang rusak Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Suung Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan. Sebera tanya atau bertelefon gel umur Britain 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733. Nyerinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari jantan anak sigan tuju ke pembelayan di Dangan Lakah Beguang Song Karangan Sibau Lubuk Tanjung Nanga Jagau Nanga Bat Nanga Niruk Ngungun Ngemah Sibu Kenawit ngau ke pembelayan bukai ke Ngelala Sidung Anak Jawang tok ke bini niang ex rumah sigan. Jadi niang Sidung Anak Jawang dekat di Sungai Balamayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula Nangang Ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tu ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat datai ari tambi anak Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke Ngelala niang mawan anak Martin yang mawan anak Martin kelebih lagi sebarang lain dua kita diau Kang Lala niang mawan anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karuang kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur tambi anak buah mawan bak lumur 012-8058-962. Nyerinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat tau ke inda-ida tau ke inda-inda madah ketawan anak rimbau tau ke aki acin udah nadai kemar udah nadai kena ari satu tu tadi 22 hari bulan 6 dekat di kubur dekat di Sungai Balamayuh bak rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidong kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Christian Peridun. Yang lebih minta semua kaban belayan kelebih lagi kita ke Ngelala tawan anak rimbau atau ke Aki Acien tu dipinta datai magang. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai alumur anak ya 013-7555-407. Pesan ke nangkan ketumega ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak gihai madah ke apai sidak ke bernama gihai anak nandi udah nadai kena ari tiganya sehari tu 24 hari bulan 6. Jadi gihai anak nandi tu dekat di intu Balamayuh bak lorong 2 kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam kampung Temelan Dayak Lunduk. Jadi kita ke Ngelala gihai anak nandi tau ke apai beruka gihai tu dipinta datai magang ke kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebera tanya berkawal ngau pemati tu tau bertelefon ngagai lumur berukan nagi hai 016-86-088-07. Dipesan ke bukai ke sekali tu ia ke
GBC diterima kami megap pesan pemati Datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke pembelayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum tu udah nadai kemari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Hospital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristen keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu kebelayan bukai di Melupak Bunsi Senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama itu. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali itu. Sebelum kita mendengar berita hari YFM si lagu ke dikenal kita ya berperindang si lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dato' kami nak buatkan berita lemai YFM 24.6 tahun 2026. Keterubah tu batang berita. Projek perintah lancar empas rega diesel Kenikir Agi uli dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kutan minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh timadah kelebihan 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk hari pengawak ti berjalai ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah ke tajapan sektor ngagak projeknya sekedar hari sektor ke bisik di terkerugak tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatu nadai projek patut diketu ke laban ungkus ke bisik nikik jam kediatu endang agi uliah ditapik. Datuk Sri Alexander Nanta Linggi mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemendar ke. Chairman Rada Datuk Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebihan dikemeran kainya projek ngagak jalai ahli lebak, ahli lebaan ke Batang Lasak dalam sitak Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek radar kediatur bah kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agik kuta minyak diesel bak program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kengena enjin diesel bakal pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke Jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of the diesel subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang ke banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN gau palan transformation negeri. Berbanggaunya Datuk Sri Amir Hamzah mereka perintah besar gau Sarawak dekat bersawab menentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung Ari Budi Madani Diesel sebengkas sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak dan nuku kagi orang ke patut ngasai ke penguntung Ari Budi Madani Diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang ke maik perauk bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Sri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekatnya dia ke sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikena merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah kenemuai ngemata ke orang berjalan ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantu Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara. Kita dia tu menemudian ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia dia tu benong menyediakan pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tunjang kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawak cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam kedia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut bah Dewan Rakyat Saritu tadi. Ia madah ngagai kedia tu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terima nyak bisik nambah 12.07%. Nanti dibanding kengah penyampuan miak dalam tahun 2026 ke semina mungkur kohot umur 7 tahun. Jumlah keseluruh Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta disadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ila. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batar renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimbai jalan melikian nyambung paip besai ari palan pembersih air selabi ngagak jalan melikian gau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingagak ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan melikian gau simpang jalan semelatuang ke pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang sebengkah ari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi Mansud ke Jakutu lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai melikian. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke ngau lancar ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Yang madah ke perkaranya mujur diputar dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawal tinyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Tidakkan jadi upis tunggal ke diatur, ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja RM1.8 bilion. Court Section Kuching Saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjai yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki ke berumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen ke balak jai dalam laman Facebook dalam tahun sitik tu kemari. Hakim Iris Awin John
ngeletak hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Seksyen 233-1-A Akta Communication Gau Multimedia 1998. Kuat megak udah ngasuh telefon bincang kedikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut kerja kujaik dalam akaun Facebook ya kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di-Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke bejaik pengarap Islam kelimpah hari ti bejaik bala ketuai di menua tu. Nyanaka berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita jadi tu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas regadi sel keniki agi uliah dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuta minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup 2 kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi di Tusun Penny Ribot hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu hari bila berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Terjalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah mengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tangna de merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya baka orang ti mendak main bola lari rumah ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang ti dipercalai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak ti disadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu baka sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pengerami Ngilim Tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan. Sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke peduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Lagu hari Nurasan Ngalai Hati Itu ah, Sama Sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang bela kita ke Agi Milia YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nanti yang awak sadar lemai hari 3 kita bisik main asal. Okay, bila kita tirinduk ke main asal pantun, kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah, ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang, kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke berpantun muji pemansang, nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun ti ketiga main asal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadi nyat tiga ikut orang ke dekat berpantun, pantun pira anak manggang, pantun sino, sawiang anak kandau, pantun muji pemansang, engau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

Rupa ngacia meaku toila na elenta deka sema ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang kamu dia kulu nagaku atai dulu labanaku takut ke batu galang rantang kaku nganyuan kedempu kile kemanya de nagaku tua tai dile laban aku tu takut ke depangka ai uma e pasang rupa ngaceh maku tu ae bakau ngak apa puang batang ka aku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae nak gaku atae di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempai sisa dae pungang kaku ke tanah keliba asimbah takut gaku ke tanah takut kekeh belak ruah babi belang kaku pucuak kayu keliba jamu nak gaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ai bakane unga apa puang batang ge maku tang keciat maku tu lege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai den tengarani kesarani bini tuan nabak angka orang den ka nambang ka kulikang ai hati hara rantai besi.

Ad maju ke Bantulu terus ke Sabah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada

Mat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempaya simaya nggak diato pasar saratua. Subah bisa gasuntua mimi atu darempa api tinggal tinua putus tiang saratua sebatak batang diato. Taban udah deki maju ke deman irman langu serta pingulu mre. Report kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh hehehe puntang. Gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemae bijalae malam rea satu reanta.

Brahmana untuk angka kita Iwan. Gak si te mejala maju ngaga minua ulu kilu buat antu pamanya.

Gak bisa dimansang mimiat ngekami dinangak siat. Udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah. Pingubat ura sakit gak kati hininga minua kami dari dan. Udah digagak pi urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarini yang biguriang agak. Cucur pisang gak pasar kalili udah menyanurang rami bapiliahnya di kunsel nangri uramu tuang sapi dan ngamala ngalmae sampai kasiang kati kita eblan muang paduang nyadi ululuang nde subak mea selalu takuat me kami dia di unduap ante aeb saya takuat kadire karam. Patah di singa yo ah labuah ditungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang.

dar malugu galiato bize pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi prang baru ya nuju kisabu rumajilan bitentang pengkalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru cunoang kapangguang gagindir diubautir bitentang wali santalba no kita eba malam negi kabro masang prian gaan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tangana nyumpah tubor empam Tuk tau kena kita tuk miaku ni jauh kepangau libau silayan nyandian miaku medak buah mawang micabang muka mantan buah pisang bidinyang orian nak tau dempak si barang jam nanti kita makai nak tau dempak lemah seki makai tu bahaya racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana dagam Nyilo darang to disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamo kaban ngaga isan to kemparian

Asarma na daing imadas batang menya kaka selalu nang tupawah laba meda kami orang laki tenak kala. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang. Muasi kakaeng ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita uraino bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lala dinyawa ada po narang. Ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo mengga uae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kada metol ke wae kanya de nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngesalutan tuan raja mangka kinanga.

Dan uji ngapa mintu buah belah angketua ya kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nong nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ngari rumah ang bako timaga di ngasabak. Nginuan nada kia-kia, munyik tau ngarbak, kesinaya bulan prenama sedo, nginuan wae ada duro-duro, munyik gunggo, guntu ala dua, bagwae, menyawae, baradae, tangkae karuang birada, ngara kediaka, pidara lima, piri yang dua, munuah serenti, menyaksi babi, manua nepao, dilengawong, salinyau, jagao, manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gakadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telebah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngiga serah hadap no angga padang. Nakaknya mirah tengah nyuah tubuh alme di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawai ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka makai mata nadai berasai baunga da buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sungga kinai de pasang suruat ada berbuat buat menyasidaan bunzu menyawai gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewai batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de menek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang isek jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngabah bau ulang gasunga inae dikulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sunga inae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan naka nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci yari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Mendewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telaba mangko tangga ramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nuan nae amuan meramae hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang makang kami udah lagi mendewa e tubuh arinda ngaurang antura manua. Lani ya ane yang kebang ngasi kumbang nuan udah besai di manjade wae dia nuan kelak berada tangkae karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rindah sapa ora laki dulu ngako
Bo ya boleh hubat pengaraja malilangkang. Ngatu buah belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuan kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapuko tanyok kedewai urai no ambil layok entah berok baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa urang si pangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutu darah sampai kadial kana mengalala ninga umang udah hadampu urang. Ganti pinyayau ngingkuai lengau mamau cukua pinyayau nyayau maka aku medak buah si bau ngedenya banget manzau si leka-leka. Gak kami orang lagi ni ke menyemang menyadek kada nabi zek manyek bunsu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nakabang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga seminak ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak disemak kita baka pitak. Buah ini mata dikumpai kita baka anak engkarama baba ngibuan rumah tanah lapang. Agak kaku sayau ketangkai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalenuak ngacuak. Kas dua bulan pernama bau badah sudu selebebu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kedire bado agik bakupan alam lubang gua katangkai mengedik nyuai bungai bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nak si kale-kale kami urang laki ngemitik derimpu rugi nenyak mekami wae bigadaya nyawa. Dini itu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah kemau aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku medah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam senyata bisa saya oh melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kuntah.

0: Gante pinya maeng inuan kenia tu manya de wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang inuan sawa lunang nyangga nuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sa Dang pagi lalu sa nuan naga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa tibata nyawae indo sawa dekumai orang ngaka asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu subawai tinuak kami dertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalai mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak, engku tuai akalibak, saritu gagak kita urainok bakana akare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu menyadek wae digagak kita. Maka anak gareh peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tubuh gemuk. Dek ura indo temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas bakaya kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai laniak bercerita panai ngarang Harinya mitu wal me engkutu subak wa emang menyadek tenak barazai razai dekat nguji munuah direk makai tubai gulai nsalwai ngupak mayang pinang sigala antang tubuah pipaong ku lengau bisek pangiraong iraong ngai ketukumai kita orang indok kelalu juga umak mamau hidup di dunia. Nyamai gaya gaku hai pindah ke julau sabuang mujuang si bau rindang icak ya kuliah barimai ruai. Ngawapai uang sunggai menyadek kita bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapai Maria bukulai sadau ngau darian rangau bekas ayak pimanca nguliah keti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalita semampai tarang menyalunang kena pandang nyang kuasa tinaga antai metek menyewai mang menyadek adekala namai ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyawai pengaraja raja nadai ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metuk berabu juah. Aik mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ningang awak jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketuaka banget kenyawari subak asubak. Nunga pala tangak nyang kutuang mawat batuang muruah semua ngemati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udayah mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua aik batang ngarajang.
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, sekedar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Kebenaran yang ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang ke bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi sekedar hari ke BC Ayan bak sebelah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sakup aku. Ianya Alex Barau, Ari Pentias Kerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bak sebelah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak tu pula aku ni. Okey, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Ben. Ya, sekedar hari ke bisik ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Biburi Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni dengan ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyeri jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyeri jaga tu. Radio meh ekanya di kali yang sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemega Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, tau ke Indeping, meri selamat selamat malam, hari betuang ko ya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai ayan bak Facebook YFM sida tu, peminat setia YFM, Nur Agat, Ros Liao, ndak boleh lagi sebut nama sekedak, ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya, laban milih YFM, ngarap ke Terperindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi, kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkap ke nintiam malam hari tiga malam tu tentu ya bergulai ngau Sam serta mega rumah peting dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au buat program ngenggam semangat. Okey, sebenarnya kita ini ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kala upload aplikasi RTM Click. Mayuh bala kita ke baru upload ketegal ke ambedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K. Autogirl bersatu dengan Uzbekistan. Live bar Sukem Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L. England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LAN. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Woke up 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C. Pukul 6 pagi megak Morocco berlaban dengan Haiti. Boleh dipadat live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipadat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar main. Sehari tu engkau ha pergilah. Agak-agak bala kita tentu ya. Nganti 25 hari bulan 6. Kita tirinduk keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah, tumu pagi dini hari. Manahnya dah tengah malam. Oh. Jadi yang agak bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual. Tau ke Maya tim tau ke sidaknya berlaban. Semampai dengar ke YFM. Berlaban kami ini tiang hari. Endang bisik info. Siapa ke bermain sehari tu engkau hari ke dekat Tatai. Okey, jadinya sekedar hari berita berkawal dengan Menbul. Terima kasih yang bala kita ke Medak bah sekedar hari platform sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi Pekit Menbul Dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke Bugulai sejalan dengan kami. Kelebih lagi Bugulai dengan aku berkahari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tu nak kita Bugulai bah awak asal lemai. Pukul 9 malam ketuk lagi kita punya ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu ke dekat dicalon ke bawah SSJT ke 9 ringgit semifinal. Dan ingat hari 5 tu Bugulai dengan kami dah jawab buat bawah program catat sepa juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan Kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar ke dulu promo 24 lagu semifinal. Gau lagu ke nanggan kenyak setiap lagu tu dicalon ke bak SSJ ke 9 ringgit semifinal. Ariraban Masterpiece menyadik.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Okey, janji tinggallah mimpi hari William Mawiyang ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul ngau tu rumah kita esam malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Ada kemai lagi bala peningah ke. Bukul sih cerita ke mana-mana bakal ke udah ni Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah. Minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua nyentuk ke pukul 12.30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan inti yang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-634.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peningah kita. Angka bala peningah kita ke baru dah temuk makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni, ke rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebaliknya mata tindak sampai pukul 12 malam tu lagi ni Sam.
0: Ya, ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah ke kijap. Okey,
1: sama ya lagi ni Sam.
0: Sabar rolok peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: main Siti lagu ke?
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu dari Jonas Juniaman. Di

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisik peninggal ni.
4: Ya, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah bukan ke malam.
3: Peninggal ke terubah kita ke malam tau ya.
4: Ya, halo.
3: Beranau kau peninggal. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, siapa tu?
5: Bansayang
3: ne? Hari ni tadi?
5: Hari Sungai Buloh.
3: Hari Sungai Buloh.
5: Aku tunggu sih barang ke rumah tau je.
3: Aha.
5: Dengar suara di sini.
4: Ingat.
5: Jadi jalan kemari keluar dari suaranya. Terbah seninya ya, kodil.
3: Kemari.
5: Masjid nak na ya.
4: Bilanya?
5: Baru dia tahu ay.
3: Apa?
4: Nah. Ketik terbah, nari peking ke? Sungai Buloh di ninya.
5: Ah?
4: Sungai Buloh di ni tu.
5: Di tahu Sungai Buloh tahu.
3: Sini nya.
5: Ini Semarang.
4: Ah?
5: Are ini Semarang.
3: Ulu Semarang.
5: Are lai.
3: Are Semarang.
5: Au.
3: Au. Apo?
5: Kadang-kadangnya.
3: Au.
5: Are wae sebelah itu rumah.
3: Au.
5: Nama wae nasibnya sesuai saya udah kali kita.
3: Au ah.
5: Lambai orang setian, aku tu nak setian, aku tu ayah
3: setian.
5: Kena aku ni kena way.
4: Nasib mana?
5: Tahu, dulu sih najah mai tau deh.
4: Kak tinggal nyemari, pihak nama kak ni, iya nikit nyemari kak kete.
5: Bukan nama tu, aku ni kari. Nak tu apa lah ni? Mesti sembuh, sembuh. Buruak kaki ya, sulung.
3: Okey boy tau ke bansang
4: nasib kat tinggal nyemari nah.
3: Ini tua ya
4: kau ya. Ya.
3: Tinggal nyemari ya.
4: Mantai tinggal nyemari.
3: Okey enggak meh macam-macam gak terkenyadi nih.
4: Jarang ya kita tinggal. Kadang-kadang sebenarnya
3: Okey tua nguji nyawat akan ngau ke Siti tau. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku tu terumah aku tu Amrus.
4: Hari ni Amrus.
5: Aku hari bawa kenawit tu.
3: No. Orang kenawit.
5: Tahu.
4: Kalau ngarum cerita tu Amrus berdau.
5: Oh, kedua kali bisa aku buanya nanti aku ke depan orang dia kucing dia.
4: Okay, Amrus. Cerita dekat kunci ni, Amrus. Ya. Terus ke?
3: Cerita malam tau.
5: Betul ya. Jadi, dalam tahun 1987 subah. Kami itu kerja batang. Kayu tanya makasih saya buatnya. Main tanya kenal luka deh.
4: Kenal luka.
5: Sebuahnya menguangkan kami segerut. Mayanya kami tadi tetek ke kayu kena ke selipah kita menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Kuda narik ngeke lukonya
5: ngeke lukonya keban. Jadi udahnya tadi basuh marik aku basuh yang ngamik ada yang bermain kuya jampar ke gaya pihak kuya leban lagi ke namanya kan nira kayu oke kuya Aku yang ambil kayu dia, aku dengar tebang ku kayunya. Tebang ku kayunya, udah aku lebang kayunya tadi. Ngambil insap tu dia. Ngambil insap, lalu insap. Nah lama dia tadi. Pada aku tanggrayap utai.
3: Oh.
5: Tanggrayap apa tanya aku deh, apa hari tancur ku tu. Nyokar tai butai aku.
4: Nama tanya.
5: Ah, ino tanya namanya kata Nilipan Tarun.
3: Okay. Nilipan.
5: Oh, lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku nol yang kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya nya alai. Tetaban Korea aku suruh meh.
4: Ya, kena nama
5: Korea ke Cibuk ya, kena.
4: Lukonya
5: kebuat deh.
4: Oh,
5: datai di Cibuk dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo, nemo, nemo.
5: Abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu. Lalu sakti jebuatnya. Lalu berguam mengantak. Mengantak tebiang. Gunung Jako. Ini kena tebiangnya. Turun meh. Okey, tebiang.
4: Nama tanya.
5: Mengantak tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Oh, mengantak bayar. Jadi bateknya ku aku mana sida ya bala made ku ngane tuke kami nya Cina nya Ali nama ya. Au bateknya ku aku ne ya. So pada kita betul gay buto. Buto nya kan nak pala Ali ap uliang buto nya pilanya deh. Au udenya tadi angkat ku aku sida angkat bala made ku dinya. Angkat made ku nya tadi. Sampai made aku ya. Pan dia tu perak ngai jadi ngai pasuk ke perahu nya rasuah kia ngai galbate kia ngai perahu nya udahnya dari na lama dia tadi ngelam kiri mau tanya ku mai kai namanya ku mai hotel ka bayang deh dunya made ku made ya made ku tuai nya deh made aku tanya bayarnya ku ya ya lalu sam ke baru ah nya baru mutokan deh benua sekali nya tem
3: au ah kai
5: ba benua ba perlu duang dia. Oh, kumai kami tapi yang tengah orangnya pernah okey tapi yang menuai.
3: Ah, kai besar ya. Besar
4: ya. Bayarnya.
5: Besar ya. Kira aku. Bisa berapa aku sekepak lebih ya bisa ya. Bayar pendayaannya.
3: Oh.
5: Sebenarnya taban Korea sibuk ya nak tu aku lapan kena tenjang di pasaruan tarik deh. Dekat dia lalu bebat orang tu dia aku suman dia nya nak ngawa. Lalu mulai ke diri aku tu rumah.
4: Mulai ke diri kini ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Mulai ke diri ngai rumah suwa aku de jalan lane yang dia lurus 9 dia. Nak nyari kerja kami hari sitai bukan nyekek ke kiam baru. Tu jeta lama sebab tu ai.
3: Ya.
5: Ya. Bercerita lah pak, gimana? Iwa cerita aku.
4: Cerita baru kak. Kemana lagi ya?
3: Oke. Terima kasih Hemros. Si cerita lah, tahu tusi baru.
4: Si baru kak. Cerita.
3: Oke.
4: Sengat nama manyi kah?
3: Ya tadi sengat
4: nyanyi pak. Kalah. Kalah.
3: Oke. Oke bisa itu rumah.
4: Ya. Halo.
6: Ya halo.
4: Ya selamat
3: malam.
6: Malam Radian tu.
3: Radian.
4: Hari ni Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan ne.
4: Kenong ya.
6: Sama semua ngok ati jepri tu. Selama nak kalah ngau.
3: Udah harus berdau tu ne.
6: Selalu ke ngau tapi lama nak ngau. Cuma tu nyamik tu. Soalnya ragu argu tu.
4: Ya harus benong benar punya ne.
6: Nggak
4: tahu,
6: nggak
4: tahu orang itu.
6: Nggak
4: tahu, nggak tahu. Nggak sih, ragu dirinya.
3: Oke, Radian, namun untuk itu sih deh. Malam-malam. Itu kok
6: cerita
3: sejak
6: lama, itu cerita aku deh. Betul bisik ke ruang, betul bisik Korea. Kami itu kerja kayu, kerja batang yang keliak. Jadi aku itu, numpah ngupek Korea yang itu, Pak.
3: Ngupek
6: batang, jadi aku itu. Ngau belayak aku ayak ke kena majipun. Pun tengah ayak kami. Ya sebab terus menua kami gitu. Ya sebab ngau bina dah ni. Ya jadi ngau bangsa kedayaan. Bini hanya. Tui kau ini kedayaan. Anting mau kami kerja dia. Bini itu tu bayang banyak.
4: Oh.
6: Dah sedanya lebak ngaku mak aku kawa sedaya.
3: Oh.
6: Hanya di namanya nanti ingat mesti lah. Nau sesuai langkau mak aku bini sesuai langkau deh. Hanya di laki sesuai kerja menung bayang.
3: Oh ah.
6: Jadi kok inok kerayanya ko bini nya bini bukan bini jipun bini kerayan sikoknya.
3: Ao.
6: Ao. Mega lawa tu awai ko ya. Bejalai tu aku ya nganu aku. Nemu nyala de ko ya nganu aku. Nemu ka ko. Jadi nyuda bejam sai ka ko bisi 18 pian bisi umur aku. Nggak jauh, tapi atas ya, tanya ke dulu orang ringan dah.
4: Oh, dia ni?
6: Oh, berdau sumio dah bisa tak? Mayanya sebab. Jadi aku, anu ya, alam itu nanti nyala aku kan ya. Nemu aku nyala selalu, aku nyala aku.
3: Oh.
6: Ah, baik kan wajar jalan, padahal berdi.
3: Oh.
6: Ini kedayanya baru baru ngandung tu dia rempai kelab hanya ya.
3: Oh, kasih ya.
6: Aw. Kira umurnya kandungnya kira 3 bulan pihak saya dah udah berbupai ke peda. Aw, jalan nuan tu jalan ke batas ya kian. Nak tadian tadi. Nipal ke nuan jalan. Bisa ibu kali ibu dah nipal.
3: Aw.
6: Bukannya aku mendoai dah. Ya, datang ketiga kena nyalaan dari. Masa tak gulung-gulung ikan dari.
4: Okey.
6: Oh, tertiba lah kena kena nyala.
3: Oh.
6: Uliah dah, uliah magang ikan dari.
3: Oh.
6: Bertarik kena biang dari. Nemunya dari anak sembilan. Sudah memasai duduk kau.
3: Oh, anak sembilan.
6: Aku aku tunan mu tak ikan semila yang labadi ni sampai mana kala kau bawa tasik dia.
4: Ya lah.
6: Aku nak ala ikannya. Nama ikan kok aku nganu ya. Semila yang tu angat kau ya nganu aku.
3: Aku.
6: Aku lulia kaku. Kau lulia kata ringan. Kan banyak jari aku terlekatnya pati entarai pati semila yang tadi.
3: Kekai.
6: Aku maka kan kelek nyamai semila yang.
4: Ya, nemu.
6: Terkat bantuan aku. Aku diam tadi. Tapi bertemu tuan-tuan aku duduk bijai. Ada yang tema dia. Yang mata dia magang tu. Atau yang bak saya kata baru aku biar ni.
4: Pedia. Datai ada baru dia nah. Pedia.
3: Palau.
6: Pedia. Nakak memang pedia.
3: Aku.
6: Namun aku tiba. Arai aku tiba. Aku kan ya.
3: Aku.
6: Dia aman ketok aku.
3: Aau.
6: Nak ngat ku ya. Dia ketok tu aktivis dulu ku ya. Tak ada nare urang nanya keluar jalan nyala.
3: Aau.
6: Ke pantai ge ku nua ya kare.
3: Aau.
6: Ku ka kemi dulu ku ya. Ai kemi kami ndak bisa. Kena ngupat ku ya ngono ku.
3: Aau.
6: Ngai kemi ku tangat nang sa ku ya. Nak ku ya. Ana malu ni kan. Tak muka ya. Lanjut antara ini.
3: Wow.
6: Tak tukang dia. Ngai ke buat malu ke buat aku. Nah ni apa nak aku ngidup gede ku ya. Ambil jari aku tadi tak tin as ke bau tai. Sedak kino ya. Nemu dah cakap ku nyana.
4: Nemu.
3: Ya, nemu ku. Wow.
6: Pedih amat ke bokang ayam aku tadi. Ana malu ni ku ya.
3: Wow.
6: Jadi tua ya nak kau ya, macam kami nak. Aku dah nyantan. Dua tu dah lama, kan warna lah ni jam keluar dua nanti je kembali pergi.
3: Aku
6: dah nyarikan keluar, tengok ngau berjalan, simpan dalam beli. Nanti kembali pergi, mulai diri kami dua ya. Datai dari mulai dari kawan kau kena.
3: Aku.
6: Nak ingat nanti ya, kena induk sikutnya bini ayak kami jipun nak induk kebayang ni agak. Angkat ya, mau gagak kami ya, gagak ngulik ikan tadi. Jembat nak ya, lepas kau gagak ni. Kita jengkau ke jalan ngulik ikan ya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Kakai.
6: Uli aku nyapu gak, sekali aku ngentua. Ane yang aneh yang kaya. Padahal kapai di kampung, padahal kaya kaya. Parai, kaya ngar parai kaya.
3: Au.
6: Amat kemi ada je, kaya bolak tadi.
3: Oh, baru nak. Nak kau kemati ya sana?
6: Tahu. Ini kemati hanya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
6: Bantuan aku.
3: Ayi.
6: Ya, ni aku dah rawa hantar membeli hari parai.
3: Tahu.
6: Nemu sih dah, lepas nemu namanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
6: Oh, ini nak tadi. Kalau nyuri aku tadi yang tadi, lu kena sikit. Bajari ya, misalnya.
3: Tahu. Kena baru kau.
6: Amat bisa dia. Anak dia guna dengan nak minyak kapeknya.
3: Aman.
6: Dia tak kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ni?
6: Sikit, sikit petua saya lah kedayaan kau. Aman ni dia.
4: Aman.
6: Ini lah, madah kekian ke.
4: Betul. Nyamai ke celuak dia aku deh.
6: Aku.
4: Ba celuak ngiampu ke ngurah bukai?
6: Ngurah.
4: Nginduk.
6: Tadi?
4: Ya, ke... Nginduk
6: punya tangan tadi.
4: Dua kali ini ya kena nah.
6: Aku dua kali.
4: Gagal, Maya aja enggak kau.
6: Kau pernah.
3: Oh, penting dia rempung kan ada ibu lah pak kau ni.
6: Oh, kau nak sudah aku entah ber.
3: Oh,
6: lambat sudah bin dia kan.
3: Oh,
6: kalau yang tidak tak nilai, tapi lebih enggak.
3: Oh, malik kebukai kah? No.
6: Nah, ada. Malik kebukai, tidak malik kebukai aku.
4: Sige, pedak mak deh.
6: Pedah,
3: lepas
6: jari
3: kebatik
6: ya
3: deh. Amat kan ya.
6: Tapi jangan kecul ya, gak gotai ya kia.
4: Nyeh.
6: Amat tu je nak pulaknya.
4: Gak aman, aman. Amai
6: kini. Amat, amat nak pulaknya.
4: Amat aja pulaknya.
6: Itu nanya aku bukai.
3: Amat, amat. Au.
4: Nah, tanya, nanti kita nemu, nanti belum man ke petua tanya.
6: Aman, aman. Jadi aku bisa gak pelajar baru deh. Jadi selalu mulai ngoreng deh.
3: Au.
6: Nanti pakai dia berjalan sebelah sana ya, habis dia kena sengat utai.
3: Au.
6: Pukul lalaka nama.
3: Au, tahu kunci orang?
6: Au, okay. Au. Induk bakal sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana ya?
3: Bici yang?
4: Kati ngau dia, ulut ya, ulut?
6: Au, buat babi yang ingat ni.
3: Oh, au bici yang ni?
6: Bici yang aku. Ni udah agak kira ke duit yang mencerita aku tuan eh.
4: Kenapa ngawak?
3: Kenapa ngawak, awak?
6: Ni nyambung cerita, entar baik.
3: Au.
6: Kenungan itu ayah ketok. Ini itu ayah baru nak narai dah. Kedua tahun itu dah narai.
3: Au.
6: Kenua itu pula ya. Pasal sebau lah kerja.
3: Au.
6: Nak mutus ikal eh. Ya kami terlalu pasal sebau hari kami. Tapi dia berjalan ya. Baku tu sikit. Yang dua itu ayah umur narai. Sejam lebih rata ini sebau hari ya. Mulai kirim kenua hari hari sebau hari ya. Lepas jalan kami tempat itu mana? Akhirnya dia jalan batu.
3: Kau?
6: Atau tengah menuanya. Tergagai ini kami, kami dua itu tadi. Kau? Kali ini bini kali belakang lama tetuk sanduk lama tetuk kau ya. Udah penuh belakang jadi aku berpendir yang ya.
3: Kai.
6: Bukan aku nggak jadi aku nak ngetuk dah. Manyi majak ngagai kami dua ya. Ngelawak orang ke bisa mah panjang orang kan minta tolong orang mah kerja kau.
3: Tahu.
6: Parah ya tuan, parah ya tuan. Kena mau tentu kau yang ni atau mai dua beli kau kita mai duang.
4: Apa?
6: Banyak tu siang kan. Jadi aku entar yang majak memang laju ngomba dengan enam. Dah siap nak sidin kami dua ya.
3: Tahu.
6: Nanti baru mah sudah adanya. Di sini rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama tu rumahnya.
3: Tahu.
6: Sebelah yang rumah tunggal ku ngelai dari kelabat dia ni. Tapi jauh kak, ngah kami kenan ke lagi. Nanti tengah jam lagi. Jadi kena tamat simpan dulu, masuk sama panjai ke kia. Minta tolong dari dia ni. Nama hal luai ni, dia aku sudah dia. Bakal kena senang ini manyi aku. Ambil belakang ni tuai aku nyam kenyak. Aku dari panjang lah, aku berada kena kabar ya ni. Semak sebelah pegawat tengku bisa berberayang. Nanti ada minta bici yang kami doa ya. Ambil bici yang aku nolong. Minta tolong ambil bici yang. Kapa bici yang ya. Oh kena tuas kena sekan ini manjing. bodoh punya nya.
3: Oh, bici.
6: Main kata namun buat keluar ya.
4: Okey.
3: Au ah.
6: Ama tinggal tanya jarumnya.
4: Au ah. Nyak tang aso nanti kita balut utanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
6: Ama, ama ma.
4: Ha ah. Ma udah. Iya, iya ma jarum. Au ma jarum nya tinggal bat ona sikit ke gaya kita.
6: Tinggal.
4: Nah, nari pula tanya.
6: Nama-nama. Nanya nama. Nama bisa tanya to ya guna ngubat ya biji yang katanya.
3: Biji yang.
6: Nah, dah yang kado dia tu nyanyi kata al tanya.
4: Ayah, ayah.
3: Awak tahu nanya muji ya.
6: Ya mendejai. Mainlah kita buka tapi galau dulu.
4: Galau dulu. Minggu situ nyela gak?
3: Okey.
6: Okey,
4: Raden. Terima kasih Raden.
3: Selamat Raden. Okey. Ya bertemu baru.
4: Ya tadi Raden.
3: Raden. Hari Genan.
4: Genan.
3: Ya. Okey, habis itu tu rumah.
4: Ya sambut dia saya.
3: Okey, halo. Halo. Selamat malam.
7: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, nama tu deh. Halo terbelakang. Okey, ada yang awak
4: telefon baru.
3: 200 telefon kita ke malam tu. 3 ikut dah peninggal ke terubah kita ini tu rumah. Ya, okey, nganti peninggal ke bukai. Ya, panjang jam kita. Tajak pihak pukul 10 malam. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi lagi tu terus telefon ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tuan nyenguak sidak ke bak Facebook. Ke bisik nyapa tuan meh ke malam tu. Okey, tuan nyawat tu rumah.
4: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
3: Hello. Ya, hello. Selamat malam. 8035 tu ni.
4: Ya. 8035 okey. 016.
3: Hello, selamat malam. Ya, hello, ai, selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
4: Ya, enggan nak dengar.
3: Okey, ke lemai tu tadi bisik hujan nak lama ke tadi ni.
4: Ya.
3: Tak pelabak aku kai ke nyan anggul lain kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peninggal. Kita akan dekat bah cerita.
4: Ya. Bisik lah tua boleh petua atau mimin nesem.
3: Kena bici yang.
4: Kena bici yang.
3: Oh.
4: Mas mas sembilan. Kena retai kiri ni ngacuak kan kene. Ini ngapa? Halo.
3: Ya, halo. Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ya, siapa tu dah?
8: Terima kasih ya tuan rumah.
4: Ya.
3: Au.
8: Aku tu Akik Belaga tu.
3: Oh, Akik Belaga.
8: Lepas minggu lepas tadi nangau lebang bisi cerita yang namanya ke tarik kaki ku namanya. Tidak ya ke selamat gawai eh. Nangau aku. Jadi lebang tu aku ngau cerita tu. Dalam tahun 1999 tahun tu.
3: Okey.
8: Oh. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawak.
3: Awak.
8: Udah kemas aku gawak ba cas rum dia. Aku nurun ke baru. Niga sayur ba tamu. De tamu belaga dia. Nah, terang kiru?
3: Terang.
8: Udahnya aku mulai ke diri. Lanjut sayurnya kagak beria loku dia. Nanya nikik baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh ya ko tunang ya nya cas mum dia bisik ketidi ngiga dek tadi akiah ko ya. Nama tadi aku nak nemu yang ngasu ada ketemu ya ketidi nya tadi nama perenculi. Nanya nanti ke masuanya pukul 8.15 masuk ya. Aku pun masuk ke hari mua ya 8.20 pintu. Titik pintunya di belakang titik pintu hari mua. Dah saya masuk ke hari mua ya. Selamat pagi tuan, aku nama berita tu. Mana ya? Duduk dulu dek. Kau yang kena aku. au. Jadi tanya tadi aku lalu dulu ya nyadari ya risap. Risap unsue tadi. Kepede.
3: Au.
8: Udah nyak tadi. Aku masuk adik. Nami tanah bak kubur Melayu dien. Tuya inai tuanya baru mati 3 malam. Apu kuafi kudian.
3: Au.
8: Susah nak lah banyak ya gaji. Nanti orang berat. Jarang orang berani, jarang ke orang bisa orang takut ke tu kubur. Kubur Melayu tu terang dah bakal kubur ketiban, nanti belangkau.
3: Au.
8: Ya ke malamnya tadi malam 14 bulan dari langit. Hari mana agak?
3: Tahu.
8: Jadi aku yang anu aku maya dek kian kelegi maya laut ngangau semayang. Dek lalu ngambil tanahnya, aku yang anu aku. Bersampai dulu di ni mana dek bersampai, aku yang anu aku. Nada aku nanya kapal nanya tuan nada pihak aku, misteri kerja aku ya agak. Jika kempuak tanahnya baik dipulai anjung aku, aku ya.
3: Au.
8: Au. Au aja tu au ngapa? Saban sidi takut berjau tapi penyadin nemu tak ku buah pendam nak semua berani.
3: Saban. Ya.
8: Udahnya. Aku pian jalai ga udah nyu tengah hari nyu ngali hari tadi. Ku jalai ke baru ngaji pasal pian. Bertemu siku siku orang pulai hari kin balak.
3: Au.
8: Au bertemu aku ya. Au. Ini ni dia saya ku kena ku dian berbiria ku dia ku berbiria kuliah dia. Aku ngono ya. Au, ini dia nu ada. Kapulai espria tu ada unul. Espria tu hari belaga tu tapi ada sibu ya terus. Tang 7 pagi start. Ya nya lawan datai rekin bala ulu. Sangkai denya bah. Nak aku kian mere ku aku ngono ya ada ingan tu dini nu nuam dia nya nan nemu nanya ya. Ku ya play le nya ku ya. Bila lantau pila dia ku ya. Udanya tadi. Apa betul? Kau tu kemudian lemai lagi. Lo, maya lemainya tu kedua ya. Nurang terbaru. Ia nak nanya aku, aku nak madah dia. Tanjung tanjung ni tiga lain kiri ke ujung kampung depan dalam layu ni tadi. Aku namun luar lah baku si ngau nganjung. Inai tuai aku dah nadai. Inai tuai dan nyapa. Sisi 60 lebih mulai.
3: Oh.
8: Banyak tadi. Namu aku nya tanai na tuanya bila orang mati bisi tiang lahat ku sida ya. Bungkul sida ya ngau kain putih tanjang sida gelala kita orang ke baru ngok lama. Tanahnya baru ya kurti ya. Jadi di situ aku ni ya. Sebab sisi pagal tu. Aku kian ke. Ya aku kian dari berjalan lubah-lubah nuju utanya. Udahnya tadi bermunyi orang ke ngangau semayangnya.
3: Oh.
8: Aku pintu dua ke. Ambil saya ngangau semayang. Tadi cukup yang ngangau ujung ya. Aku pintu lalu doa lah. Agar ini tuan yang minta izin ya. Ambil. Jadi aku yang anu aku, aku tuannya. Nanti dia udah ngambilnya anak malik ke belakang dia. Aku yang anu aku apaan. Hei, pama agak bertuan ini. Jarum dah lah.

0: minta izin ambil tanahnya tiga kampung. Simpan ku bersiap bolai ku. Bolai ku nak balik ke belakang. Sang peguk ku tu bersaya gamak berdau ke misalnya. Lain lah saya tepuk. Yang tak bakal ya. Bak kita iban sikit. Mengkul betih baik Belanda rari. Sama banyak bak Melayu. Yang main terang bulan. Terang. Itu tampak. Lalu saya nama-nama. Udah nyak. Bolai ku dah kaya bayarnya. So, bolai yang kedua ya. Bolai ke... Nak pulai ke pasar dulu. Dan pasal ngirup. Udah ngirup tadi. Yang aku baru bertemu oh, tuan yang tadi. Lalu beri kongsi ya. Terima kasih aku ya. Bedau gaya tindu lagi. Jam 4 pukul 8. Kemudua udah pulai. Ya, ya aku ngusi dengan gaya. Kapan punya tadi. Kena ibu. Kena berubat tanahnya. Tanah. Tanah kuburnya. Tahu ngerai ke penyakit. Nemunya ia. Menggunanya nemu rambu kai dia tak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya mina yang tu aku ngambil tanahnya aja
1: tahu ah tenitih aku ya aja meh
0: dan tahu ganya tua ya kini dah aku nya mesti takut tahu lama nya kubur kubur Melayu tu jarang gaya tanya nya lain jadi udah nyak tadi tahu pulai ni kedua ngaji biar aku ya orang nak betul bukai kemeduanya madah ke namanya pulai ke menua ya ngabas bini anak ya pihak aku yang anu aku pagi pulai pulai ke nurun pulai ke menua ya ngedak sepriak pukul 7 pagi kawan aku ya ya pin nanya berita nama ngasih aku tak minat ngau tis ma yang nak ngau aku jije ya tanah abad tepi yang air dia tinggi dambi aku nak ke kubur dia lain nak saya kata dia nyebab pedam dan berbukai tak ketemu ni
1: Oh.
0: Ya, jadi tak aku tadi leban tak takut tak kuat ke
1: kecil. Orang
0: orang berani ke kubur.
1: Penguji
0: nak tuan punya perancu li nama dia tu nemu berdau gerai nak ini pulai pincirnya.
2: Nama kebuah kita takut ke kubur ni nanya.
0: Ini.
2: Ke belaga. Kebuah kita takut ke kubur nama kan ni.
1: Anak ninga ke belaga?
0: Tak, nantu ninga lapan. Wile sekutu, kak kutu putu ayam.
2: Kira, tengok.
1: Okay lah. Okay.
0: Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Okay, belaga.
2: Wile lihat kak putu putu.
1: Okay.
2: Ayah, tuang itu dulu, Sam.
1: Okay.
2: Mari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10 malam.
1: 10 malam tu lagi. Ya, bertemu baru.
2: Bertemu baru. Udah berita
1: malam ya.

pukul 10 malam dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenak kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Dato' Sri Amir Hamzah madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 bulan telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Ya madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bahawa pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Dulu akhirnya Dato' Sri Amir di Sempulang, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026, BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah ketu bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital ba sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah Primary SK Nanga Sekerang di Sri Aman patut dipindah ngakendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai opis pelajar pilih Sri Aman PPD Sri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Dato' Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Bak randaunya PPD Sri Aman mantai ke tiga langgur dor ke baru ti berpelasar ke penyawa oleh dilawak jalai ngake pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisi. Dato' Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 km hari pasar Semanggang lalu jauh hari sungai serta muka muntang di lawak. Gaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Sri Aman kena 6.7 tau dikena nantu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau bergulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke my card ke dia tu agi mengkang ulih dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke peterang hari upis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia Mayuh terdekat nukar my card ke baru nak ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN pengalau Mansia Mayuh nak kelalu berumban ngagi upis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tau nanti nyemak my cardnya agi boleh dikenak ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau my card versi 1 dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN maksud ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bahawa Dewan Rakyat di dipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Yang
Nakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti oleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulia Megat bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megat Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agak nyawat kangau ribala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau lah.
3: Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi, tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nyana boleh ada malam kenya semua.
3: Petua biciang tadi uli ya. Okey. Okey, tuan rumah. Alu bisi peninggal tu ne.
4: Okey, sawa sen.
3: Tua nyawan.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Okey.
5: Kau bisa tahu memang nak kenal.
4: Siapa tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me jalan sana muka?
4: Oh, apa yang me? Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Betul
3: je
5: tau. Tiap hari gajian, tidak melihat kekurangan. Mana jalan cijai sari selujan. Nyak air nyak nandang laban lubang jalan tengah kusuh. Nah, so aku marit nyak rejon nyak. Jadi semua muas kami lima nyak bergulai bawa. So aku buat kami nyak kontriak ngambil buah sawit. Nyak. Nyawa cikungai juga, nyawa cikungai tidak lihat itu. Dan mau ngabit. Masa ngabit selesai. Dan ya, angka dari siku kami itu buah lima ya kami. Nanya, berapa gue bersawit ya stand kok, ya? 70 ringgit, ya? 30 ringgit stand banyak, tapi aku pening semua tinggi. Untuk ini magang, kena. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Nanti indah tulis setengah tan. Tekan kira indah ya kita. Kenapa kita indah terbang ni buah. Dia indah tulis setengah tan. Indah tulis kini pak gaji hari. Ya punya ku. Ya. Angkat. Aku asal tidak laku.
3: Kau.
5: Aku tu nak melia aku. Nolia. Mangkut nolia. Nak biar-biar lagi nak akan tinggi ke sawitnya aku. Buat ya nak. Pengambil ya buat aku tengok kau. Dia tak gaji hari aku kai aku kun teriak. Nolia. Aku nak tuliah ke. Aku gaji aku sehari. Bisa mudah gaji aku 35 sehari aku. Uji laku ya
3: sungguh.
5: Wah, aku dah bisa nikah lagi aku dah. Tak manja ni aku.
3: Aduh.
5: Tengah beli manja sehari ni 12 tangkai. Udah kabinnya angkut ke jalan. Ia ketiga hari aku ngabit ni. Wah, bukan ngah ni aku kerja aku.
3: Aduh.
5: Ia kabin. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke raya lain. Kami letayan. Tayan pukul 10. Baru pukul 10. Semua baru pukul 11. Kedua pun kabir aku jadi kawin sepunya. Kutisi lebak, berpalok lebak.
3: Oh.
5: Ni abe kos dia udah uliah dua tangkai buat sepun. Ni udahnya lah buah kulon nali harus dia. Ni jalan aku ngabiat tu kau cik kodian tu gua lebah nyok gua batang. Ni si jalan kau dari tanah anda gua datai bawa kabel. Mau kebun yang kodian dulu. Yang kau ke batang tu kau ni lah pasti kodian. Batang yang kau setan lawak mai. Jualan ku batang lagi gua tegak. Jualan ku lagi gua tegak. Patutnya main kuliah. Jadi aku tu ngabietnya hari ni kau sawit, sawit dengan rulu aku batang yang kalba. Ia kabiet ku dia lah buah dana dengan awak dana lah. Tak kabiet ku buahnya tadi aku putus buah enggak, nula buah bawa ninggal batang tu alai aku beri. Lalu patah batang lalu nak ban aku ke bawah buah sawit dia lah buah rulu aku. Belat tenggang aku ke bawah ini ni dia bawa sabit dia ndak dengkok aku setanam ke tanah kunuan tanam ke tanah oke serti aku ngambil tangkai sawit dia ndak datai baku jadi bawa kabit dia ndak tanam ke tanah akunya macam habis dia belat tangkai sawit
3: lupa
5: di tanah tang tang pergi sebab duri ya aku lalu angkat bersamanya. Nego ngamah kul baru itu dah jalan. Ya, lalu berdiri kata sapu aku nunggu bersawiat lagi. Ya, aku nanti buat silasan. Dua nunggu juga. Nah, mau aku dah dua dia. Dah saya tu ngasuh aku nanti buah ni. Nah, dari buah koko aku nak lagi. Gawa nak boleh ngangkutnya. Sudah ada sabitnya, kalau boleh ambil aku lagi, aku dah boleh pergi ada nang belakang aku ingat. Belakang aku tanah lah buah. Tadi uji cedak tanah sawit ni ninggal aku. Putu mati mati aku mana ya? Oh, ada kuk meku ya. Ia aku ngambil sabanyan itu dengan aku tangkai yang nak aku. Kalau dua-dua. Nadai aku tu, nadai aku lah gawa aku, cetak aku. Oh, nak susah aku ya. Dua hari sana nukuan ni lah aku beri hari tu yang nak aku ni ngomongnya nak lantang dah hati ku dia kau beri hari semua tantang tahu ya tu oleh aku nya tadi nak boleh 20 tantang tu dia kun kerja sini tu nak ngau nya tu karena dia dah boleh habis dia tinggal gua sabit tadi tu nyam tu parai dia
3: dia nak dulu. Okay. Apa yang
4: nak? Apa yang nak cerita menumbuh kelapa sawit.
3: Ya, menumbuh sawit ke malam sawit.
4: Kau dah nyamai pedih menumbuh sawit sih.
3: Ya. Okay. Peninggal ke lima kita tadi. Apa yang nak aneh?
4: Ya.
3: Okay. Jadi. Jam kita itu agak panjang ini tu rumah.
4: Lupa sama kita ini Sam. Jadi harap ke bala peninggal ke bisa cerita ulih berkongsi cerita ke bala keban-leban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini Sam. Baka tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino ni
4: cerita. Nino ni cerita kadang-kadangnya ya Sam. Sama Sam.
3: Okey. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: menyapa sih bang. Oh, ini men.
3: Hari sih
6: bang. Kalau aku suka ngau suka. Tak lama udah
3: nak. Ngau nih.
6: Tak ngenang cerita apa tu ayah ke ngenak biji yang nyak tak baik. Amat
3: Aku ngasih nih.
6: Kami di tau, entah ya terlihat laban tu kau. Tau terlihat jemah kayau. Tau ketua butai. Mau dua ke mayang ke. Sekian ni mah biciang lah.
3: Oh, au puruk ngau biciangnya.
6: Au, dia tebak ikan.
3: Oh,
6: au. Dia kenyak kami itu. Tang, nanti kau nak biciang.
3: Au.
6: Tapi aku tebak ikan.
3: Au.
6: Amai kaku ngak ngelai aku kau.
3: Oh, ngak ngelai.
4: Kata dia deh.
6: Ungak, nemu. Ungak, tak hatah. Hatah nyawa kita nya.
4: Oh, kanit.
6: Au, hatah saja.
4: Oh, di atasnya.
6: Amai kau ke atas, nyongsut kau pihak.
3: Oh,
6: Oh, nah, orang nak nak biji yang kau. Kami ditahu sikit biji yang mana yang kami ditahu.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
6: Oh. Sama petua. Dia aku sangat gamai yang aku kalah. Aku sangat gamai yang sampai tiga-tiga abai. Kemarin aku luput. Udah yang aku nak. Nak petia aku kau kak. Berat nama dek. Nama terkeluak dek kau ya.
3: Oh.
6: Tahu kau tu. Lalu mencuat ke bapala. Aku banyak sangat gamai yang siti bapala. Siti bapagau. Siti bapagai.
4: Dua meta dek kak dek ni. Bisa kaban-kaban ku sobat sangat gamai. Terus ngujuang kena daya.
3: Oh ni.
6: Amat nah.
4: Amat nah.
6: Udah enggak tadi. Kuliah kok enggak anak tadi saya hari tiga kan tayang tadi anak tadinya gagak penjepu-jepu-jepu tu boleh tanya ya.
3: Oh ah.
6: Ya kuliah kan banyak pola itu. Nah aku pola itu aku main lagi bumai itu dia agak umur 40 lah. Kini umur 94 boleh ya kini.
3: Aman. Oh.
6: Saya enggak tadi. Bye-bye mengawak.
3: Oh ah.
6: Aku sengat inau kawai kenyak. Aku sengat inau pantai inau. Utanya mungkin nyak kau juga mak tahu biji yang kami untuk mayu petua ke biji yang
4: kata itu kenyak nih
6: nak mau sampai terlihat dekat dah ya usah biji yang nang kami di tahu
3: agrami ngah biji yang
6: nyadeng kau nak dia aku terlihat lapan bisa mulut dengan kau tak nanti aku terlihat gak ada aku nak mulut aku mau nanti aku sengat utanya aku kena ungak bakal ungak kau kena nyak dan mu namanya
3: lama.
6: Kan, nah baik dia mai biji yang kada jalan kan ya, kada namai bekal dah.
3: Ya udah tu lah, tahu sedia ke biji yang.
6: Tahu, kada jalan kan
4: ya matang. Kata sengat semilang tu. Bekeni ke ya, bisi ke kalak sia semilang. Ni ni bekal ngat
6: ngat. Aku nak kalak sengat semilang tu bawang kalak. Ngat
4: petua redian nanti. Bawang sama amnya semilang tu ketang.
6: Bawang ikan besar-besar bukai kalak semilang nak kalak malai pula aku yang nak kalak.
4: Ya biasa aja kita ke dia ubah menua ke dampi hai pasangnya kata
6: dia aku tu hai pasang nak tahu hai lain belum lain mana ai pasang
4: nari kelak kena sengat semilang
6: nak kalak tu bisa sekali aku sengat bawang kami nubai anak ipau punya ngau kau nyu dikau mo bisa nak tawan bisa anak ipau punya tak bawang kon tuan kon nau lian tuan dua kali ngun tuan nau lian tiga kali nya sai kayet aku ge tayau jahi tu
3: ngau
6: dengar tu kentu pun nama ni apa huliah dah hai hapu lemau tak dah hai
4: nama petua ni kena dia dah miciang ni
6: amik nak ni ada mai miciang laban nama beka dengar amik ku ngak ku kahua ke kahua tu nak jahi ku sepia tau dengar usut ku mah jahi ku ke tebek ikan ni dah hai hakai tapi nak ada pediah dengar dah hai nak tawa ku nak mulut aku dah hai hanya aku udah bisik aja tai ku nama dahayahnya nama kau. Yang pedih nada gay. Aman aman mungkin kau petuanya. Biki yang kami itu semua nak biki yang.
3: Amatnya
6: dah. Ya kenal saya jai hei lau. Ya nan mau nyak.
4: Ya petua segi aman ke jaga. Leban ya menua tasia. Lebah apa bangsa orangnya segi menua tasianya. Segi amatnya nada nya pula dah.
6: Amat
4: sini lah. Siti
6: lah. Angkam. Ya kami di tahu amat jangan nak
3: biciang ya.
6: Ni aja nak dah bica. Tapi bica itu kunjungan usi dah mak muda lama nyebut tahu.
3: Nanti ngau. Nanti kan usi.
6: Ni dah lama nyebut tahu. Nga galau jam galau
3: tu. Okay. Nai mien. Okay. Nai mien hari sibu ni.
4: Ya.
3: Mina berkongsi ke petua jam ni kau ya nambah ke ya.
4: Ya. Kayaknya boleh agak kita biar peninggal kita boleh betul. Agak penemu.
3: Bising nak biji yang kau tanya tadi nak
4: kuri kanin.
3: Unsur ke dia nih jorong ke dia. Ya bising ke penemu kita ke malam tu. Ya.
4: Nah lah nanti kita ada biji yang main biji yangnya agak kena kita kan.
3: Okey, ya, terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bisi orang bukai ke ninggal tang.
4: Ya. Yeah.
3: Bisi ke baru ninggal ne. Ya, okey. Lagi tahu telefon
4: ya, kita kak kita nyebutnya bola yang ya udah bisi pengalaman ngagak
3: betul. Ya. 082-258-633 atau 258-634 ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke 12
4: tengah malam
3: tu lagi. Okay, sejam setengah dah gitu. Kak berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uliah berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Penemu kita nanti ke apa nama?
3: Cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tuan rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Jadi aku tu Aki Bibi tu habis Semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini ni Semujan Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniwong.
4: Aki Bibi Keniwong.
7: Okey. Nama ni tuan rumah?
4: Nama.
7: Okey. Jadi tu aku kau berkunci kau cerita tu lama aku tu dah.
3: Okey.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 subah.
3: Abalah.
7: Labuan Maya. Aku tu di Tembunuh Ulu Ram Nua orang di Tembunuh Ulu Perahu Ulu tinggal tu.
3: Jauh mat.
7: Jadi Maya tu subah aku tu ngajar Tembunuh orang tu.
3: Ngajar.
7: Ngajar Tembunuh orang kampung apa Melo Jegan tu. Jadi apa nama tadi? Lebuh ke lebuh gawai sebab ndak boleh pula yang banyak mayanya dunia kelihat tu jauh
4: ya.
7: Hari sekolah tu kelihat ngagai merudinya penuh dah 8 jam jalan
4: aman
7: anak ku nyebut ngagai hari ku ngagai miri ngagai biruan terus boleh kemujan tu jauh matanya
4: ya.
7: jadi tu cari gawai tu nada tu lain jadi aku cari ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi pengajar siku ngau ku cari. Lebih banyak satu hari bulan tu tadi abang menya tadi ngabang gawai ngagai menua kumai menua rumah panjang iban ya aja ke rumah panjang iban menua ulu sinya tu inya lo sisam. Nomor tu lo sisam
4: lo sisam makala ninga tadi kala kia ngai pula
7: awe aja mah jadi itu tadi pertama tu kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami tu ngena speedboat kami muda kulu kian muda kulu kurang lebih sejam masa yang ngena ini 30 kudanya. Jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah kurang lebih anak pukul 10 pagi ya maknanya lah. Jadi rasa di lo jangan ni tadi hari sekolah tu saya bak rumah banyak yang tadi ni. Orang sambut orang mana kami tu tadi. Udah yang tadi kami. Nah saya hari ni ngabang lah tadi. Jadi aku tu, nanti mau ngau kapan ngau kerja sekolah tadi. Nang balak dan ngiru.
4: Sikit ngadang diri ngabang ke nyak ngiru benar gini.
7: Sikit ngadang pun ngabang ya. Jadi guru besar tu enggak guru saya kami tu ya ke kena kakun tadi dia tu nyudah nadai guru besarnya. Jadi dari kami tu sehari-hari mengabang tu tadi nadai ngil aku tu lapa nukai dari bar tu ngil pemah main lah tadi. Jadi nyau sehari-hari tu nyau lemai hari tu kira aku lebih kurang lebih pukul 6 kenyala. Kami tiga tu lalu berangkat pulai aku nak nemu ni guru saka dari bas kami tiga tadi. Yang kena speedboat kami tiga, speedboat besi. Dia kena orang nulak kiat. Nombor di tu rumah.
4: Speedboat nak kena kera.
7: Speedboat kena orang nulak kiat. Yang kena kami juga. Udah ya tadi pulai. Kami tiga tu tadi. Pama ke anu yang abangnya. Ngunul kayak. Ini tinggal tadi. Kira laju gini lah. Jadi buah maya kami tiga tu tadi udah undur ke. Nah nemu ni tengah jalan tadi. Habis tu kumai kita ni sabar amur saya. Ni saya kalah kok kita ni ya.
4: Ya.
7: Tadi ya tu dari bawah tu tadi. Kami nak mai lampu kami tiga tu tadi.
4: Okey.
7: Ya mau mengenai Indian tiga berkuda tu ya. Laju speedboatnya. Dia tu speedboat tinggi tadi. lalu Siti datang bertanya Siti kemudian aku tu dia duluan yang bertan bermain kata ini pun dah apa pelaut tadi bertan lalu apa namanya tadi nggak bakal perahu mencari jadi pengajar siku di tengah aku nah kamu tiga benar katanya mungkin tanya orang tadi tengah-tengah saya tu aku tengah mimpi kamu tengah-tengah sebuah buat dia ngelanggar kit ya kebunuh ada detan dalam buat sisi tanya orang tadi
4: iya ke keliat mayo mau tanya
7: kayu ya benar mayo tadi ada yang tua rumah DJ Sam benar orang kerja kayu balap mayo nya
4: iya
7: iya benar mayo aku tidur di kerja itu enggak lah ini apa yang mati akhirnya akhirnya kurang lebih panjai akhirnya bisa juga sulita bisa saja akhirnya
4: enggak nak
3: oke
7: kan enggak kami tiga saya aku nanti nemu diri pun tahu saya din nanti tengah-tengah akhir din sebuah buat kami tiganya bisa lama ke cikgu tengok aku enggak aku ke depan kena aku nasib aku bertahan dia tali apa namanya tali perahu entari jadi nak mau beribah ke menjadi guru besar tadi lalu dia ke udah berbahas yang kaya injen dan kalau lupa dia mah perahu ke tinggalnya tete tengah cek dia
4: ya enggak palak benung palak benung palak benung palak benung yang main ke deh
7: kaya kaya aku nak mau lagi anunya ke rumah kata tengah tengah di aku nak mau di sakit terlami nanti udahnya nanti kami nantinya labuh kai nak dari nanti jalan hidupnya ke rumah jadi berhenti dan berhenti nyau kita banyak
3: nyau semoga
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu tengah-tengah kit nanti lama batari kakit hari perahu nya tadi ya gak udah pelau-pelau nasib aku pelau aku nak sepantuk udah luan perahu sepuluh bersihnya dari cikgu-cikgu saya tahu nggak aku meh ini bertinggang kami dua ini dia luarnya jadi udahnya tadi nggak siap mencari pekerjaannya mencari kumai tadi ngap semangat amat ya tadi
3: kainaknya
7: kainaknya ngap semangat jadi pelantian kait nah dari segi nyau dari jalan
4: lebat mana lagi ke pekait dia takitnya ini nama dai sih ini kait nah dai mengawak ini ngagak kiat ini pelih sih
7: ini spontil lah sih akhirnya ketika kena luput ya
4: kaya kena luput
7: jadi ya tadi lama kamu juga berhenti di atas anunya tuan rumah di JSM lama kamu juga berhenti di dia aku bersih setengah jam kamu juga ngalap dulu sekejap dia ngasai ke udah oke itu UTT udah nuntung kamu juga tadi nakit dari Indian tadi narai nari patah leh kaki ingin itu spin tadi nari patah dia kaya jam 4 ngangkat pelabak aku kemudian ingin kamu tinggal di tengah akhirnya udah lamanya tadi kamu tinggal tadi baru kemudian tinggi yang bapak yang main gak bertarik ke perahu nya tadi pibotnya ya ke pibot besinya yang main kalau bernyata batang tarik baru datang sungai hanya baru kamu tinggal nasib kamu tundak dan nama-nama menawak ataupun pelantin yang kai. Ya lo nyak mencari puji Tuhan.
4: Nyau malam
7: tadi baik.
4: Nyau malamnya meanya nih.
7: Nyau malam. Sigi nyau malam. Sigi nyau malam. Kurang lebih pukul
3: 7 ah kenyal.
7: Pukul 7 lalu bisi nyak hari itu petang tadi kepada. Tapi bisi senawa-senawa banyak. Dia udah i ya. Ya. Kecil dari kampung.
4: Ya, nah senawa-senawa tadinya mah.
7: Senawa. Ini terang gitu senawa saya nya. Udah nyak baru kamu tiga berengkah pulai nyo baru kata da sekolah dia nyo lawan ke mesti lawan nyo bulu banyu ngai agi nyo jera bulu bulu banyu ada laju ke ketiganya da tai semari me dia da sekolah tu
3: okay
7: jadi terbaik tu dia apa namanya ya ke ya ke menu lo jegannya ga begolong ke tai ban rumah panjai ban lo si sam ya hanya aja rumah punya begolong sekolah dia ke ya lo si sabdanya begolong ukayan
3: tahu
7: kayak kenyah kawan kenyah iban kau perawan tu dia. Jadi ni aja ke anu berita di kursi ku tak rindu nak aku tu. Ya ninga berhari tu tiap hari tiga.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih Hakim Bibi.
7: Tinggi ninga baru lama ke tu. Ya mereka ninga cerita orang dari dulu kan.
4: Ya ya ya.
7: Bisa ni cerita ke tu ke rumah.
4: Bigo Siti je cerita baru Hakim Bibi.
7: Terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar KBB kita Iris Munjan. menong ngajar ba tungak ke beramkin semua ni ke rumah. Okey, macam-macam eh pengingat buah kita ke gawa lagi biak soba. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat ni tu rumah. Lalu biar muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benung belalak ke malam tau. Okey, tu lagi bisik tu tu rumah.
4: Ya, sawar Sam.
3: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam wai.
8: Malam.
3: Ya, siapa tu deh?
8: Imban Ari Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Imban.
4: Okey.
3: Ari Binyo.
8: Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Abis itu dengar ni.
8: Selamat lemai DJ.
4: Ya, selamat lemai Imban. Bisa cerita ke kunci malam lemai tu?
8: Dua itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu oleh.
8: Kalau boleh. Kalau boleh lain lah.
4: Ya, ya, ya. Mama.
8: Ungu panjai tu, ungu panjai ungu punya di toko.
3: Oh, okay.
8: Nah, kita ingat je, ia kecuba terjadi ni je.
3: Okay.
8: Mana kiri kunci dia mana ni je?
3: Okay.
8: Okay, aku mulai tahun 1970 ni je. Jadi betul ya. Jadi aku ngau aku ngau tuan aku sekolah di simpul menyo pemberi sekolah. Jadi kayu hari rumah tu je. Hari supo atau kayu lah. Ngau perlu cuang kayu punya 3 jam kayu lah.
3: Okay.
8: Jadi hari minggu tu menyo main sah di sekolah di je. Kayu tak cedai. Nasi jodoh juga. Nasi dah bersih kau dia tu me.
3: Aman. Au.
8: Mula kami ada support dia jadi mula sekolah bersimpul rumah dia tu dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu berundang jadi aku nyok babuding si. Yang pulai dari dua minggu sekali pulai dua minggu sekali pulai ke rumah aku bakal barunya 3 jam kan dua. Baik, air pasang yang surut ni pukul. Masang, air pasang sukul tu pula masang. Abang sedia minggu sekali pula airnya. Kayuan paling tu, adanya lebuh. Lebuh aki ke besi dia. Namanya je pun aku. Lebuh aki ke pula kemah. Lebuh aki ke mana. Udah belian ni sambil orang mainnya.
3: Amat ke nya?
8: Tahu. Lebuh orang ambil. Lainnya sekali bumai kami ni je. Bumai bukit, bukit, bukit baloi dia jauh dari rumah kami. Dah aki pak. Kalau aku coba dengar, saya kaki sudah kami bumai dia mana mantut. Kalau aku macam aku ngam apa punya tadi. Kali punya dia punya hari hujannya tu. Kalau kau mainnya, mana pada mu berau berain dah ni tu. Lama-lama aku melayak tak je lebar rumah kami ibu antang lebar dia. Kali ayah tunjuk main berau si. Ya, medau tu tinggal dengan aku, dia je mak yang aku. Aku, kaku. Kena medau tak pilih anak aku, dia biar di sekolah, buat pembeli sekolah sebab. Dan ya, sama kita kipu, kek kaki tu, anak tu tinggal dia, aku nak medau. Tu, utai tu ambil tu, dia luan tu, engkau luan, dia ke. Kan tu, anak aku, anak tu tinggal, kita nyok, meh. Tak, tak, kalau, kan, jom, aku mahu, bagi tanya. Kami orang babi, kan dia boleh aku tadi. Aku nggak ikut kerja punya kaki tu, kan rum kaki pun nggak tanggo. Tanda nggak tengah bawa mana kaki aku tu beri je, kaki kemana yang nak? Coba aku kata betul baik kata kini tiang tu bukit kan, si tunggu dia datang, aku tunggu ada yang nak dia. Kata aku tunggu dia jaga diri kian ko. Kata antu muka di bintang, antu ya ulari, kau tanya tadi, tam dia, nak dalam mobil aku diundangnya met apa itu ni? Mulsap. Di baloi sebab banyak bumai, bukan sekolah di sebab, jadi ya tanya lah, kau dah lebih jauh, jadi cukup 6 tahun 11 6 tahun 8 tu dia ketua. Jadi kami malam bawa kebun. Malam bawa kebun sekali bisi kebun ketahan ni kebun lada udahnya tadi siapa aku udah belum tak bawa mah Gua cina siku, bual gua kebual delegat dia. Bua menua sebelah dia, maka bu. Nak jawab, harus bupuaknya. Jadi, bisa cina keban apa itu nya. Nak jawab ke dia, bisa jalan setengah jam lagi. Bila nya, uah setelah malamnya. Engkau tu, berketak-ketak aku cerita tu dia je. Kita nak cari nyuruh lah. Mai wan kan buat dulu ya. Dia akan main lapan ikut dulu ya.
3: Ya bubu.
8: Mai wan mun ada memang kan dua buah kan ini dia support sebab. Jadi sekali main tengah malam kira pukul 2 malam. Kita si bini Cina nya anak dua.
3: Au.
8: Buat kebun tadi. Induk dua nya tengah DJ. Siko umur kita ke 10 tahun, siko umur kira 8 tahun. Mabuk dua.
3: Au.
8: Dia kau kebut. Jadi dia nyata puang, pemerintah puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je. Lantak dan di rumah itu buat rago ni. Sekali jam kumpul malam dia je. Bapak sedia si sanggua dia je. Maya penyamuan maya nyak dia je.
3: Kau
8: boleh kata. Dia nyak tut tu nyak. Sama nyak ketawa di pangkuang sedaya ni bintu ni. Pangkuang ni nyak. Mau menang saya dulu, tapi nak menang baru menang kita kirim. Sudah bini kita je. Lepas menang kita datai orang itu bawa apa nyamuan di je.
3: Tu?
8: Apa nyamuan? Cepat tinggi dan bom tinggi rumah. Net mungkin bilang kau.
3: Apa
8: nyamuannya? Sikunya ada pintu. Jo tambah sini ya, di yang papan. Jadi sikunya berubah hari semua belayar semua tangganya. Jadi jaku orangnya. Namanya kulung-kulung kue. Kulung kue, belum penyamuan. Dan yang tadi, duit kok penyamuannya berdua. Tahun 1999, mesti kumainya. Udah berlalu, ada orang punya. Jalai, maleri, cikai ke ruban. Udah gagal, ambil, pilih mau dah semau. Baiklah, mau, ini mau aku. Dan yang tadi, ya. Apa kita nyok, ya, kalau kita beri sama Cina. Jadi, kabar apa aku? Gini gini, nak kenemu, nak muda-muda gini. Dia nyo, mana kita gitu, ya, nemu. Cina, dia dah nyuluh ngapa aku. Bang Cina, naik nanti orang kemendah, dia boleh indah. Oleh tua, bunuh, tangkap tua, punya lagi. Dia aku jaku, kira-kira kami rundang penyambung diri kau. Cikgu Iban, cikgu nya tambahi, sudah berjaya satu. Penyambungannya. Kenapa dengan kau jematan, kau terbukai, kau kuati Cina, kau kuatinya. Ya, nama orang ke ibu penyamuan. Kali ini benda yang gombak dia dengan bergantung lah. Punya ambil ya sangkuah ke dia juga. Sangkuah ke dalam penuh itu. Ya, yang menap langkau si sangkuah magang kami jeng sebab. Kan gombak dia dengan. Lusung buat kena banyak pun tahu pun. Kena DJ. Jadi sangkuah lalu peluit sangkuah yang tadi. Lalu kaki yang menelukkan kuang. Di sana hanya. Lepas orang buat sangkuah yang tadi.
3: Tahu.
8: Udah je belum tadi kalau mau ilkat dia. Dan dia dengar dia berbual. Dengar induknya tu lagi tak. Tanah tu.
3: Tahu.
8: Dia mati tadi. Mati ini tu lagi dengar. Kita. Kalau muna mesti dia tadi je. Kalau muna cina dia pun sesuai yang ambil orang tu. Gak ada anak punya. Bunuh orang tu.
3: Tahu.
8: Dan dia sendiri yang tawak bunyi. Berapa yang penyeluh tadi tadi je. Gak laki cina nya dia. Tengok malam nama, nama macam ni ngotai nah, dia kak pai aku ngomong Cina. Ada eh, dia kemunyi tawak dengan tanggung hari kira. Dia ke, dia pai aku ngomong Cina, ngomong gay tadi. Kedua malam, dia nyok sekali, wamat ke, aku lain mesuai nyuluh tau, wang nyuluh tang tawak. Lagi dengok, tut, kau semalam malam, nanti dia kena pai, masih orang besar.
3: Tau.
8: Ada orang, cuma panjangnya dia sebenarnya. Tapi air mau dingin, dari air sebab mau di kibau. Ada orang, kau kebun Cina, main wah. Dah ke labuan tu, dia darah lu simbol dari dia, bertanahnya. Kami tinggi kok pagi ni. Yang pagi itu baik, belum mau panjang di sini. Mai senapa, mai benda, mai pintu, mai dupu. Macam ni, dah kongunah penyambut juga, ya. Laban kami, kau padah pagi. Aku pun kau ngigok pagi ni.
3: Ngau orang.
8: Ini lau, kalau macam tu, kalau main buku tak, tak mana ini lu aja mana. Darah tak boleh berdarah, macam akhir darah buat yang lama. Mana dengan ditumbuh enggak ditumbuh sehingga kini setebal kini bangkai siang tadi bangkai enggak penyamuan bangkai tadi di
3: oh ne
4: orang dini nya ditemu kita orang dini ulah sidanya
3: oh
8: mau di jalan tu kena tu jana
4: lihat di orang dini nya kini
8: siku nya orang jadi agak tu tu orang kita kami itu kaya punya di jalan bukannya bisa jadi cahal kami sebuah ada enggak kok maka jalan luar ni, maka jalan serikai ke serikai ke nakok berayang alih serikai nakok berayang, alih satu ke nakok berayang, nakok bercinta rom-rom kami suku sambil, suku Iban Iban dikongan juga di banyak lantai bala anak lagi berhidup maka
3: oh, ni buah ke? Oh,
8: oh. Ini sama dia perumnya dan apa nyamuan apa nyamuan ni, Iban dah mati dia, ya. Bukan mati sebuah kongkuan, mati mati tuai mana? Jadi kok
3: nggak ulu? Ah, mati tuai mana?
8: Mati tuai ni dia ulu, ni dia kenyian tadi. Mati itu je. Ayo, kan demok ia berat yo, ni apa bang? Kau ibu dia lalu ni je, dia jalan jalan kumai
3: kenyanya. Aman, oh.
8: Nggak malah kita, nggak babas jauh. Ini je kau kau ibu empat jam jalan, yang mau bangkai yang tadi. Darat sebelah ini punya. So malam-malamnya dia lari ya. Nanti ayah mesti orang kan?
3: Ya.
8: Kau dekat darah nak dah juga pula aku aku ngigo bala pai ngigo mai wah melu pandai ngigo nya jadi nya adanya dia penyamun kata bos dia kata penyamun beruban dia dia ya ni ku yo mai kata ke satu apa pun nak ada telefon pun yang dia tu 69 nama cara apa tu cara buka ya mai ke satu aku nak nyawa lama baru semua dia kira ke dua minggu baru semua banyak dia aku mati dia orang kata dia yang ada tambah yang nombor JK Arlin anak madah aku semua tangkuk pada semua riang dia dia dia dia nyok lah nyok mu
3: no.
8: Riang kayu pun nyok meh dia nyok belum orang nak dia kumpulan dia je leban leban nyamuk tadi dah dibunuh ya nyok dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu dia kata malamnya dia ampuh sangkuan atau sangkuan jadi dia kata lu apa nyamuannya
3: oh
8: udah kalau buah mau muda darah dia je ih gelap kita mah bahagia dengan dia dia je mata nanya mata macam aki coba aku hari bingak hari desa hari aku muda okay, aku muda kuai malam malam aku ngau ngejak nanya dengan itu hari senyata aku
3: tau
8: udah nyari dengan kolai laki mata saya dengan pada apa nyamuan si dia ke rumah ke rumah sama dia ke bini yang nak laki ya. Saya mati leban ke baru ya kerja ke penyamuan ni ya kami juga penyamuan ke bunuh yang magam nak maka maka untuk ya ke jaku labanya mesti ya bukan tu
3: tahu
8: ya mesti telur tegan ya orang ngemak yang dia ikut aja nyok nyok kalau mau entah dari semua dua minggu ke nyok betul mau nyari ban nyok kemudian pu ini tulu tu ini tulu ukuran si sambil nak mau rumah si ban iban ini mau di juga satu ada macam kau caya nyok apa tu je kena orang ini macam hubung hai hai krian hai macam hai macam sungai sampai deh sungainya buat sungai mau rubahan yang pun ni maya hubungan kan saya maya orang agak jalai di maya nyok tam maya nyok tapi itu kalau kamu ditanya lagi nyadol di jaya nanti minggu buka ya baru lah di jaya
3: oke
8: pagi maya di jaya di maya cerita kamu itu
4: oke Iman
8: aku ditimbak satu rinjol sebuah berau di jaya
3: tahu ni lah minggu baru kini
8: minggu baru kini ya bisa lain ke aku sempat lalu ada 12-26 belum askar baru terajar di je ini mbak kami juga
3: okey
8: pada sebuah leban kami sebuah 6 sebuah 6 sebuahnya 2 platoon 24 ikut punya 24 tenyagiangnya Saban 12 Saban 12 mungkin musim baru lalu dia tu nanti aku ngigak sama sama tuan mesti sama tuan iban sebuah dia tindak tukang ke iban sebuah udah cacat kau umur sesen tanya DJ nak dengan punya.
3: Ne.
8: Oh 19 atau 1980 82 83 me DJ ne nya. Sudah sudah sudah banyak napa punya. Ini lah sesen nak dia.
3: Dua cerita yang
4: dua menantau. Cerita yang menarik. Tua nyokap tay berkejam ke
3: penudi ini.
4: Penudi untuk sana.
3: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Ki panjai jam tu nih tu rumah. Okay, tahu telepon. Kita ke bisik cerita malam tu. Kena merindang. Bala peninggal kita kebuka ini.
4: Ya. Sama berperindang macam ni.
3: Ya.
4: Kita dengan kaban.
3: Kaban kau meninggal kita nih.
4: Kita kena kaya antara. Kita itu kami dua itu raya kegi ya.
3: Nama nak munyinya kami dua ini ngah cerita. Ngah cerita ke ditusi kita nih.

0: Ke kempas tu.
1: Oh, ke kempas. Lama dah dengar ke kempas.
0: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
2: Oh, awak ni. Ke kempas. Awak datang baru malam tau.
0: Ke kempas lah. Ke kempas. Bukan ke kempas.
2: Ya, ke kempas lah.
0: Ya. Harinya ke kempas. Kempas ke sedua deh.
2: Oh, biar ni.
0: Ke kempas tau.
2: Ya, ke kempas.
1: Bukan salah dengar punya.
2: Ya, okay. Ke kempas. Ya, ke bisa nak tak tu si malam tau. Apa tu?
0: Bisa
2: gak? Okey.
0: Bisa. Mm-hmm. Bisa cerita mungkin musim cerita punya.
1: Pupu dia agak kempas.
0: Awak main agak berlebihan tu bang. Cerita ngasu tu.
2: Ngasu.
0: Cerita aku ngasu. Agak berlebihan tu bang. Baru kira sekolah lagi.
2: Apa? Lama betul dah.
0: Sekolah sebab saya cuti sekolah. So fikirannya nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya ngake aku ni ngake sebab punya ayah layang kami tiga tu tadi aku jadi ngasuh ngejuang tu ngejuang orang di sungai Paku. Oh, nama tu telah lain nyawang ko di tone.
1: Nyawang mana?
2: Terang di ngarang.
0: Terang ko tetap telah lain ko tu.
1: Terang.
0: Di ngarang. Terang, okey. Jadi, ngasu ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu, lepas aku tu, dia sepantuk ngejuang. Jadi, ngejuang orang ngasu ke Paku kin, bala ko di Paku din. Jadi, coba kami tahu nak sige orang Paku ke pinah ke pinah ke Mujuang Bidennya ke ini ada tau nilai kami tu lagi bergulai menuang pendiri lah jadi selalu bunundang diri bunundang ri pantoknya sungai Mujuang yang lagi Paku kian aku lagi bedau menua aku dia nanti setapang dia lagi bedau Madang Kabang di sepakok dia tadi agak berdau getah kami ke dia agak berdau lunang munya nemu ada orang orang munya berpindah kulu kilek munya awak nyame nyak cerita kia lah awak DJ ngatur rumah jadi tu tadinya neneng pasal ngajuk namanya ngasuhnya tadi ngejuang ngasuh ke Paku kian kami sudah ake aku aku ngau ayak layang coba ngau jadi udah bukain yang kami nyanyi nak udah ngau kan yang sibuk kini tau ke ayak aku nak main orang aku tu nitih kake ja tapi nyudah ke berangkat hujan ke aku coba baru masuk
1: baru kan ngelanjau apa deh
0: aku orang diam itu rumah anda ya baka munya baru kan ngerigang ke diri kan kan nyap tapi cuma cerita orangnya kan nyap
1: hampir dengar orang nyap ini kaki kempai
0: apo kaita nam
1: kaita nam piet na
0: ngai nusia ngai nusik tekia ke
1: ngelansa ama kre
0: au ngelansa kami age munya na sikit te pengawa genya gaul na tu tunya ke ame pintu ran roya kena au nya pengawa
1: betul
0: ante nak ngayap koran ke kumair nada nyamuk mantang
1: betul
0: berapa aku lah ni ambil agak bisa nak kini orang nyebutnya dia tahu
1: dia tahu buat nyamuk je sebut orang
0: engkau matnya tu rumah
1: ada nyamuk
0: kini sebut orang
1: macam cerita
0: iyalah nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akiknya ni yang akik kusat sebab dah ya usat ya gumayang ya kemana jauhi kemana yang akik tu tadi aku ya tumu kami aku tu orang nurun namanya ngasuh ke ngejuang ngasuh ke Paku ke

0: ngagem ngagem menua sedak kek suba menua kumnya ho
1: awau
0: nuruan nuruan tumu pagi kami sedak kek ko usat tengok ayak pelayang kena ingin tujuh tujuh junsun punya deh tujuh junsun mansau kami suba ho jadi nuruan namanya nuruan meh mai udua kami suba saya ketujuh iko baik suba sehingga main wah dua kami laban akik ku sehingga udah pengasuh ya nyere main uduaknya laban ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de paku dia tau nah langsung kian nurun menyat tadi ngasuh main uduak kian datai ba dengan paku ngulu paku kian dinya nike ngagai rumah sida de paku dia benang ba paku to de mainnya suba rumah to rumah ribut main suba to rumah ribut apa sida nangko ba do rumah dia dinya bisa ngau apa sura suba bunyau to rumah bunyau ne ngau kami dua ke ngau kami tiga de mo dia kulu ngau ngasu ngejuang ayah ku empade de peran kepayang dia mulanya tadi nike datang dalam peran payang nike berumah sedaya kumpadeknya empadek itu tadi nyu meneng situ tadi nya ya ke ngamuk inai aku nya ya ke ngamuk inai aku ke nomor dua nomor tiga ngamuk inai aku laduat deh nya maka itu dampi yang ngemat dengan pengendiri dia kin kito inai sudah surah ini sudah kiro, ini sudah penyama, au. Jadi di tuh rumah licin, au. Bisa ninga pelabak ke sida ya rumah itu, au. Udahnya tadi udah ngetu ba sida ayak ku empade nya di umpan payang ya. Nau, keh kanau tu tadi madek ku kanau madek kami ke kanau tu tadi. Nau nurun ngasum ni, au. Mudik akan kulu. Datai bak nengah sepako terjun dia kami mai namanya mai udua nuruan bak nengah sepako dia udua kami bak kebun sedake entah jadi mai hanya coba nama udua ke tuai udua kami nya ino jegiat nama uduanya nama udua terjegiat ketua ino udua kami entah mai macam nama dua gagak sedak ke semua namanya gamai yang me capan sengkalan ko cakua lagi ingat ku nama
1: cakua
0: cakua agak cakua nya berat nama cakua nyame jadi adanya terjun di sepako dia nanti empat itu jawa namanya ngulu sungai sepako nya tadi tidak kami sakit dengar udua ternyala nyala udua ternyata ngulu sepakoknya ngulu sepakok nebi yang sepakok kami itu tadi nah mungu jalai lebihnya nitih kenyau uduanya lebihnya uduanya empai namanya empai nenan biasa nanti kita ngasu itu tadi ninga kita hari bungo deh hari bukit mungu lah bungo ninga kudua yang tadi udah uduaknya ngetu tadi nenan baru kita nurun kinto ke nike nuju uduak ke nenan tadi artinya tadi apa tengah ngetu mau uduak yang tadi dia hari sepakoknya nyu nengah tintiang sepakok nyu masuk ngagai sungai namanya selabi kian kayak dulu kian nyuman nu ngelayang naik sungai paku empai kenan ini kek ngagak penam nengah selabi ya dan dia mau penam besain ngagak selabinya selalu orang namanya ningau tai selabi dia sedang yang akek bukan usi dia sungai selabi dia ini berani yang semua jakok tajau lah baru dua ngau ternyak sebelahnya
2: apa yang main
0: ya men sebelah penamnya kilik kita ke empai kenan babinya ayah babinya dia nemu nama babinya DJ itu tu rumah ya. Oh kami kian babi kejuangnya.
1: Kata itu babi kejuang tu. Kata itu
0: babi kejuang tu sih yang nantukan nanya. Nantukan nanya.
1: Aw.
0: Jadi hari ni hari le penamnya. Udah nyata deh ngetu ya. Ngetu angkanya ngetu kak hari malah bau dua nyata ngetu deh deh kelari kia angkanya lelak berapaku. Udah nyata deh mendekat nyinga bisa ngetu mimian tetap lana makam dua tengah aku tadi wakil aku tadi kanau nya kanau anak empadeknya nike katas kian kaya mendekat ngetu mimiatnya dulu mah aku tuh angka aku lelaju mimiat kini atai kau datang dia entah pedak aku babinya dia pedak ketua pedak ketua angkanya lelak dah terjang kau ngosang kuahnya tadi terjang kau ngosang kuah antaranya ada putal babinya tadi
1: okay.
0: Ada ngerimas kuah
1: ngerimas
0: pun pah ku dah
1: okay.
0: Udah ngerimas pun pah ku tadinya lekat sang kuah ku tadi sang kuah ku tadi lekat babinya tadi kan urun babinya kebaruah tadi labannya tebiang datas ni aku tu hari baruah tu okey yang tu bertemu berarti ku tai ke subak ke bedau ya
1: so yalah
0: umal ke bedau bedau ke bedau ya so nak mutek ke mendi ya tak nguliah ke tak berbuat bunuh tai nya sehingga niat subak aku berbuat ngurang bunuh tai deh kami subak belaban ngasu kami sudah cuap kami serumah lah ulu belaban ngasu
1: ternyata
0: deh, emunya luka dengannya. Engkau tu jari ketua dua kali udah ketua babi ya. Udah dijahit sekali dan dengan melinau semua. Aku ngaji musik ceritanya lapan yang kaya dengan semangat deh. Jadi sekali tu kira akan dengan semangat tu. Terinas menek babi ni. Tidak terinas babi ku terdurun ke baruah kian. Udah nurut baruah kian. Dengar aku menyadai ku kenal. Udah kami ku madai kunya. Aku nak munyi datas kita deh, nak munyi ku. Jadi ya ke tengah aku pun tadi turumah ngau DJ, ya kenam semangat aku pun tadi. Sangkuahnya patah deh.
1: Kaya.
0: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerimpas aku abak kepaduah deh. Ante en ada nasihat aku tadi. Biasa tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini. Tahu laban laban sangkuahnya dek nu udah namanya ditubu aku tadinya dipansut tengahnya ngerimas aku lah tengah babi yang ngerimas aku begini apa atau baru ada muda aku merasa ya deh sangkuahnya baru pansut udah ada tubu madek kok kenal nya aku ingat ke madek ku madah tadi udah kami ku ya aku nak bunyi aku dulu nunggu entah deh tang aku punya tadi berarti ke aku tadinya ya ke bab, babinya namanya ngelimpas aku ke naban kesangku aku patahnya ya me nenggam semangat aku di jengot rumah pasal sangku hanya kena ngerayat aku wah
1: nasib aneh
0: ante semua ngerayat aku tadi
1: pakai rumah ya
0: aku ge aku nak besai babinya tu rumah ngau di jeng kira ke peringat kira 50 kilo bisa nya cerita aku lemah itu ilak aku orang mayon anu si cerita antu aku bisa cerita antu tak sampai kan si cerita antunya ante ya si kok jangan ngayak kan si ya laban aku dengar dia aku madah ke lari kantu maya aku kerari ke ural tenyaknya ural namanya ural sekali minum sekali ya ngak apinya kamarnya aku madah aku nak nunggu takut kantu ya mana takut kantu aku kok mula deh aku seluai deh aku nanti aku kan nusi nyailah aku nusi aku ngigantu saya cerita aku yang ngigantu ngamai seluai deh nina jadi nyajak cerita aku lemah itu terumah
1: oke terima kasih
2: Kak Kempas
0: sama-sama ilah cerita baru juga
1: oke
0: selamat malam
1: oke selamat malam
2: sama-sama
1: ya oke ya tadi cerita Kak Kempas cerita ngasu
2: lagi orang nak ngena berpeluru kelihatannya semne
1: sangkuah
2: kenapa sangkuah
1: mama ya nasib ke narai nama-nama tu dah ni
2: ya
1: okey hanya meh cerita peninggal kita ke-9 kek kempas. So eh maka kek kempas ngau kita ini tu rumah. Ya, okay. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita
2: sampai nganti.
1: Yang tu ke 12 tengah malam tu lagi.
2: Betul.
1: Ya. Tahu telefon aja ni.
2: Ya, telefon aja.
1: Tu dia tu nyok ke kurang peninggal kita. Ya. Nyamain lain kita ini.
2: Ya. Ya, kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita.
1: Betul.
2: Kawan-kawan kita di sampai nganti kita ini, Sam.
1: Ya.
2: Saya ke Sam.
1: Mah nak awak ganti aja tu.
2: Ya,
1: okay. Tak telefon aja peninggal. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
2: Ya.
1: Bala kaban kita iba Facebook ke malam
2: ya, tu.
1: Kita kenyapa kami doa. Terima kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Indai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Binson, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys doai, Dita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloi Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Ucing, Roger, Mami apa Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Dian Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam agen tu terus mah. Yen Will, ini tinggi, Nyalung Mangkai,
2: Jessica Iten, Darah Nola Tuong,
1: Gringo,
2: Delisa Sims.
1: Gringo Aki Kempas. Engkau Aki Kempas tadi itu pelawak.
2: Engkau ini.
1: Gringo Aki Kempas. Cikgu Jonika Juan.
2: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita Eri Chauno Panda Pita Ringo Junior JR ne.
1: Ya.
2: Bunga Cempaka tu. Saat ini lebih Cempaka tu. Teman Bandang Agnes Indai Robin. Mami Aba Nita Nawai Junika Juan udah tadi di sana. Intan Bakit Yin Will udah kata dia. Polus Elwin. Mak Rabong Alap Iba Vincent Lina Bugis. Tu ya Gringo Waki Kempas.
1: Ya muka kau Aki Kempas tadi
2: kaya amat ya.
1: Jessica Maria
2: ya si Sam ya Sam
1: oke okay. Ya tua terus nyawat kang kau tu.
2: Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu gini?
3: Siapa tu ngalah kita?
1: Aki Uban.
3: Terima kasih.
1: Uban. Ujo mulut lama ke Uban. Tang ke kadang na ingat.
2: Mengila. Orang ke telepon. Nyoka sebeka-sebeka magang.
1: Okey, bisi ningah ke Uban?
3: Bisi.
2: Okey, nama cerita dekat kunci malam tu ke Uban? Bisi petua, bisi pengaruh.
3: Cerita aku tebut-tebut nanti mana aku lagi berbatu
2: ya, anak nebuak ya, itu gerintai ke dia
3: jadi ini aku lebih kepanjang ya, laman cerita kepanjang nanti mana aku tebut-tebut
2: ya
3: oke, minta pun kepada peningan cerita sepanjang ini terseku jadi cerita tebut-tebut
1: oke
3: maksudnya kami lagi dipakai tuan macun di Sungai Urung Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak anak lahir. Bisa mimpi. Mimpi indah rumah kami tak semua naga enggak tak semua naga. Jadi petang rumah kami orang. Sayang. Mendadak punya bau murang. Pula beranda semua. Jadi mendadak kami turun ya. Bintu orang kemana? Kira kecimang. Jadi zaman aku tu sedikit terpeminat ada nanti ada ketiban pengawak ketiban. Dan banyak guru rumah panjang kami punya. Dia tahu rumah kami yang pegang tinggi tapi zaman dia. Pas mak saya ke semak satu pintu kami dia sebab.
1: Panjang amatnya.
3: Panjang rumah kami sebab. Udahnya mendaftarnya lalu bawa mereka pintunya. nua banyak pintu kami. Jadi, dah timang orang lah. Pintu rumah timang orang.
1: Oh.
3: Jadi timangnya, maksudnya timang kami ya saya ku kami tua rumah. Memang orang nipa, ini utang kau. Enggak siapa, awisang tua ya di sungai nipa. Ya lalu itu membang, nyadi aku dan membangnya aku. Makanya, udahnya yang mati yang kemini malam-malam ke nyadi hari kita makai orang. Tapi nanya si budam dia benar orang makai bisa itu turun ajuannya yang nyakulan anak mamat benar makai. Dia ini baru muka darah, kira darah minumnya. Tahu buat macamnya makai. Kami lagi minum lah. Kita bergaul murang tu deh. Murang yang bergaul. Jadi kini kuda yang turun orangnya kuda yang ni orang hidup kena yang hidup semua tu kena. Menda yang nak orang ada. Dan jodoh. Kadang jodoh yang kena berkong, belok kena berlalu. Aduh, dah berdamanya. Dibayar ke jematan. Dan saya jahit bakong. Orang bakong ni, nombor cuba kaya bakong. Lama menolak penolongan sikit, semua orang. Dan saya jahit bakong ni, tak kena udah. Mandu orang saya jahit bakong ni kena. Benar kami ni, tinggi ke tanya kami ni. Tanya rumah lama tu banyak. Tak tujuan aku. Tak bersanya, mak tujuan aku kena. Bah, orang mandu orang tak tujuan. Tujuan dia, tak pernah kami kena hari rumah ni kena. Kian saya bakong. Ya, dia kena hidup ke Amerika. Bapak rungan. Daya rumah tu lah. Sepul yang pendian ya. Nggak kena nanda. Sepul kena nggak kena nanda. Jadi, kaku kena si aku minta pun ke kita, kaku. Aku kerja ya. Kau kembuak ke susun, tuan aku. Nggak kena nanda. Tuan aku kena nanda. Kudunya ada yang inau di kena tu banyak ya. Tak kembuak kota yang aku. Tentuan aku kena. Tiga kami kentuan. Baru yang kerja. Mereka yang kerja kena. Baik boleh kok dengar baru. Ah, jadi bisa ke kawan kau ni ceritanya. Sudah punya jadi. Sudah boleh boleh pun dulu tu. Sudah punya jadi. Jadi zaman pintu tu orang tanya yang tak cukup. Bisa belum memuat pintu. Belum memuat pintu. Satu baik belum memuat pintu. Sudah kau baik kau ni sikit sudah. Tengancak pintu tu rumahnya. Ngancak pintu bisa ke antara gua yang kau pilih
1: ada.
3: Lupa tak? Mungkin membuat indahnya. Tidak lupa kena. Baik untuk dua sini, saya lepas saya sini. Nyak pun aku nyak tak jadi dia. Dapat saya nyak ke semayang, dia udah kesian. Dia tanya, minta maaf lah, dia udah kesian, minta pun dulu. Udahnya, minta kena, kami, udah kami, kak punya ceritanya. Kami belum itu rumah yang hendak mimpi siapa anak lahir dengan semua tutup. Ya, aku menyadi Indo nak menyelupur. Udah yang kedan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir Indo nak tu majuannya. Mengap baru semalamnya aku. Lepas aku tiga tu nak berhenti aja. Kira ke dua hari abah pengasihnya, abinya pengasihnya baru ke. Ah, pina lawan saya nya, abu gawa dan pintu ucoh nya. Nya, jadi pemuasa rumah kami nya, udah pintu kami mana? Cerunak kami dah pintu, kira ina ranting. Nyalaikan, apa namanya api arwah para, arwah terhadap pasien.
2: Apa na?
3: Rapura na jadi bayi anak jangan, bini bayi itu, ngisi minyak. Ngaji Indian, ngisi minyak ngaji Indian. Bapa kau nak jadi tahu tu pak? Penuh angos dia nak kau bergaul kau orang.
2: Ngemuk,
3: ngemuk. Kedanya nang, saya nang yang nang kau dek. Ire gas ni lampu. Angos kau mak.
2: Okay.
3: Kenangos. Bapa ni ragau. Jadi saya rumah nak cembai. Nggak jadi ngoni dia anak umpam. Tinggal pasal, mana ayangan. Sampai rasa kecilnya, tumpulah ke pintunya.
2: Okey.
3: Mengapa kecilnya? Tapi rumah kami tidak pintu kami ya. Tidak dipengap, tidak semua. Rumah kami sudah tua, Mas. Lepas kali kamu tanda kalian jadi.
1: Oh.
3: Nyale ukai ke rumah bawa pengarap tu pengarap tu. Senang itu kami nak pegawai kami semua tu tu. Udah nyat sedikit. Udah mak kami karam lagi karam pantai.
1: Yeah.
3: Hari ni aku tak mau mimpi tu amat. Tak mau mimpi tu bola. Mimpi nazar semua bola. Mimpi nazar semua aman. Laman mai orang mai menang tidur. Kurang dan ada macam-macam mimpi itu tahu taruh kemah amat taruh kemah bola
1: betul
3: hari ini mengenal rumah kami sampai kita tahu amat sedap rumah punya dia tahu kami sudah ganti ajuan pada ajuan ganti ringgi dua rumah ringgi dia kena tahu
1: oh.
3: Nah, jadi rumah kami pecah pecah pecah rumah Nidang rumah Bayi rumah Ayub ngau rumah total rumah ko mana pecah rumah ko ni rumah semua saya ko tujuh buat rumah pecah rumah kami ni pandai asyik nak pecah lepas mai ko dah satu pintu punan mau betul satu pintu tiga bisa hari ni kami ni amal mana ada jual dekon nak celap rumah celap kalau sempat dia tahu ni nyam ni jadi cerita ko ni dekumai kunggal semangat engkau nyukai ku bola mayu sama ai kumai nyenggal semangat tapi ini kerupuknya tiang nadainya jam kami itu berat itu ni tahu kumai nyenggal semangat nama apa nadai
2: kelati ya aman aman
3: ah harinya minta pun ke bola peninga tengah nyenggal semangat tengah kendaknya ah ya jamnya dia terima kasih
2: oke terima kasih Ki Uban
1: terima kasih Ki Uban ya ya Ki Uban tadi ni hayan ke malam tu ni
2: ya Ki Uban tu ya bernama magang orang kebisik disebut yang magang
1: ingat eh magang
2: ingat eh magang
1: nama orang ke dalam ceritanya ni
2: ya
1: ok ya tadi peninggal kita ya Ki Uban
2: ya hari ya, Bakuang ni
1: Miri
2: Miri
1: mai jam 11.22 minit malam
2: oh nak lama ke sim ni
1: dah
2: bersair itu
1: oh ya, jadi tua-tua lagi nganti peninggalan ya
2: betul, itu, mesti nganti Sam ya. Berkongsi nganti orang kak bercerita ngau kita berkongsi betul. Cerita ngau kaban kita ngambil ke kita itu terus bergulai ya. Sampai ke penghujung program itu lagi ini Sam
1: ya, pukul 12
2: tengah malam
1: itu
2: lagi
1: oke,
2: okay.
1: Jadi lagi terus
2: ngelebuh mimet nak pengawak
1: Oti, ya.
2: Oti, ya.
1: Oke. Tapi saya itu rumah.
2: Mesti sama saya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Siapa tu kini?
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
4: Selamat gawai ngilang tikai.
2: Tuh. Ya, udah ngilang tikai kita?
4: Udah.
2: Siapa tu kini tadi?
4: Aki Jawai.
1: Aki Jawai. Datai baru malam tu.
2: Ya.
1: Oke. Aau ah.
4: Hari tengah tadi dan ingat
1: tu. Oh, aau ah. Oke. Ya.
4: Jadi cuba-cuba tadi. Nanti boleh baru
2: boleh. Oh, baru boleh. Nanti ke tu anu ke tadi.
1: Nanti tu orang malam tu.
2: Aau. Okay, nanti tu orang ketik ini belum buah kan sidak kan? Nemu sidak. Nanti mengak udah. Bumur umpan ke sana. Oh,
4: Mana itu dulu orangnya itu sama mana aku?
2: Ya,
1: Aman. Ya,
2: okay, Jawai. Si Rino, kamu doa itu Nino, gitu ceritanya. Ina berasai, saya itu baru sejam kamu doa itu dulu itu.
4: Tuh, nak tu pada ida kat rumah kat kunci ngobalap ni.
1: Ah, okay. Ah, nanti kamu.
4: Kat rumah, kala kerja
2: pun. Ngamat tak ya?
4: Aku tu kuliah tahun 91 lagi Jawa juga ya. Ini mau kita kerja kuliah hari 6 kerja setengah hari
2: betul kuliah
4: kita ada hari lemah lemahnya oke lah kuliah kita kuliah tahun 91 jadi kita bercerita ya
1: oke
4: balas kaban kita jadi kita ada kita menung kebelah kita yang aku darah yang ngerja pengawas tau jadi kapan kita harus sebaiknya tau kalau ada orang yang meremikat burung wawa
2: ya kalah yang burung wawa
4: jadi bisa sekali kami aku udah baik sudah waya nari pengawal dari 6 banyak tak kalah kerja pengawalnya jadi udah bala saban dia sebenarnya nama siko nyaman siko ni isa wah aku ni ada nak tahu resiko pasti ada jadi nurun kami 3 lemak jadi sudah ada mana malam tu kesurwaya terang bulat tapi tahu kelemahan tahu ke kau kesurwaya makan muka pukat bisa kumpul yang kenal minyaknya dah
2: tahu nggak ngau
4: tahu kenal nggak ngau ke malam ni dah nurun lemahnya enam ni nurun jadi tempat tidak jauh hari yang pakir jadi bisa mungu mimin Puma udah puma berapa udah baru pada kira lepas belum kan? Kita awasnya kita awas tempatnya jalan gimana? Ya, kami tinggal siapa tempat keluarnya? Jadi datang ke tempatnya baru kan bisa payah katanya mungu mimin. Aku nak nemu kuno sudah ya berarti aku nak kalah meta aja kuno sudah ya. Lalu pasang keluar tan pukat ya. Udah tan bukat lalu ngagak tempat duduk belalai tempat mau mimin ya mawari jika malamnya kira-kira tabu silau nya halus mat teramat nama permat tadi halus tak niwak punya kebe ke rumah halus tiok kita bunyi jadi bulu aja tiok tiok nah amai bunyi burung kuat mama amai ya tandai ya ni aku nak mama adanya ni betap temak aja bukat udah kami ramai boleh sih kok tiup baru lama dapat lagi sih kok boleh baru berkat bisa kira-kira bisa 5 itu dah kami 3 pada ku bulan terang terang dah
2: kalau di dekat jauh tay enggak punya anaknya
4: enggak kondisi lagi di kedengar bagi sudah dikeningan
2: lama aku dah kalanggar
4: itu lima iko lima udah boleh kami tiga ada lima iko kurang keruak udah boleh kami tiga kangau tiup ya nak saya geratai ok nak geratai ya tiup popon yuk bisa geratai dua iko ok boleh tujuh iko udah boleh kami tiga lagi kira lagi berdaun malamnya baru pukul 9 terang apa bulan terang apa mana main bulan tiwak perumat tadi kerja bisa salah tiwak nak nemu lagi teh nemu aku duduk aja mata kedua ya tiwak sekali berda mau ada saya datang berda tempurak dan hari baru payah nih ke atas apa aku nak bunyi aku nak nak aku tu takut lah aku nak nak apa yang jadi seruai perumat dia keniwak tadi mungkin jadi tiup lagi cabut tau aku yang nak kedua ni sini lari aku ni tak kata aku lari aku enak aku betul sempat aku madah kena guai yang pernah keluar banyak ya nyong saya lari ngaji kereta baru sekian pama bisite tiap jalan kah 10 minit orang baru hari kita jalan lama sebab jalan baru ya aku jadi tinggal kah kurangin dia kurang buruan saya ke buruan nyong aku nikah aku buruan itu berian aku baru sekian pada aku lagi saya nak nanti ya oh nak lihat aku nak aku ngai ke pula apa nama tanya ngai pula kan nanya ke rumah ke rumah kalah ke ngor ke
2: tu ni ngangang buruan ya awak ni kalah ok nak kalah lagi
4: nyam kok aku taru ya orang ke buruan ya
2: kalau aku kelihat
4: tanya salah buat ini
2: madai lah tai sikinya kada tai nadainya salah sebut madai
4: nya seruai tadi seruai udah tadi kereta ada baru aku tu lagi neban ke buruang saya ke buruang kak aku ngenan kan jadi seruai hari ini seruai semua dah hari aku ngenan nama dah nama sampai kedatai aku nenyang kami di seruai hari seruai udah start kereta nanti aku aku nak aku lari kembali dengan pesan orang seruai karena lari ni diterap oleh orang keren jalan-jalan lah cukup
2: Oh.
4: Nah, aku malah aku belakang jadi datang ikut kereta kan, sama kereta lalu pecut kereta buka tinggal ni nanti laban keburung keruak di beko nyampe pulai datang datang siap nama dah
2: udah ya
4: oke bala nanya kalau dah tinggal betul peluak ya nanti betul tempatnya sih nama dah lalu tidak pula tidak ngangau kena sih datang dah mahal hmm ngai ke pula ngai kumara pula nama nyantu ngai ngai medak ayo kan tu ngai medak tanya tak serba putih dan isi hari wah hanya payah ngisi tak dan ujung kemungi nyawa yang terketiup ya nyak aku nak aku nak ke berani dia ngai kita pula berapa seruai darah oh aku ikut berapa seruai darah ngerjanya
2: nggak
4: usah nanya ke rumah
2: lalu juga tinggal orang kalah nggak orang
4: nggak kita pula pagi cuti hari minggu baru ngambil pukatnya baru nah ngambil pukat sekolah pukatnya kayak bisa lembeli dari kriteris mangga yang lembeli pukatnya jurus Kelantan dia
2: Kaya kira nyata lah kunci balat nyana ukai kaya ngomai yang tu yang lain segi antau nya ukai
4: yang nang segi antau
2: segi antau
4: ya mukuninga bala bala sudah kena nya segi tapi bisi nama ada sebut
2: bisi ya nama nya kena penunggu ya lah
4: oh nya piang
2: nadanya pula baik yang katanya ulih ambil baru selesai ceritanya kadang-kadang pukat degulung lah
4: oh ulih paginya seru pagi seru yang ambil pukat aku nanggau seru yang pula
2: degulung
4: degulung ya
2: degulung tak ada yang ditutai pukat bisa baca ke mana bisa kita kejahit lagi kira-kira teruk lagi kira-kira bisa lepas aku kalah ngau orang berkenyak sobat maya bak gurun gurun kedah dia dah bak guruan kedah kalak ngaunya ngaunya. Besai gi tadinya. Baka dretong ram jala buah retasnya. Nadai mo dar guruang tanya, nadai mede. Nadai boleh tai. Nadai tai. Nya baik gi kita nya. Datai udah bisi boleh yang. Kami sobat ini. Udah boleh. Udah boleh. Kami nadai tar kangaunya pasun. Nah, nguluang pukat de lari.
4: Nya. Udah kami tiga udah boleh ya kami hanya nyuk terus menjadi jauh terus kesilan menyatanya lah timbul lah nak aku nemu kan sebelah dan nanti nampak ikat itu mana tanya meda tanya terputih
2: nada penunggu penunggu ya sikit ke ya sikit main nada pula penunggu ya
4: suai nyuk pucat suai lari nanti mau suai lari nanti aku kena suai lari lari ni leh tunggu-tunggu tanya suai kan aku
2: ya man
4: aku lah buat kena kalang
2: kau sikit ada sikit lari mah
4: lari jam
2: lari
4: saya aku boleh
2: bolehnya nyanyi pamama kita udah boleh dulu kami sobatnya sih boleh kau ikut berapa kali ya
4: okey
2: jawai
4: okey
2: terima kasih
4: okey terima kasih
2: cerita Aki Jawai ngenang
1: ya
2: apa nama tu
1: buruang
2: buruang ngangau keng keruak
1: ngangau keng keruak
2: amainya saya benar ya
1: ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu nih tu rumah
2: ya
1: okey meninggal ke sebelas kita Kek Jawai ke Kek Jawai. Malam tu ya nya ya jam kita
2: ikan temu tu rasa ni
1: ya
2: kita kira bisa setengah jam lagi
1: setengah jam lagi okey bisa awak tahu
2: ya
1: balap meninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tahu okey nanti kangau ke buka ini tu rumah
2: betul
1: setengah jam dah lagi tu peninggal
2: lagi
1: 2 3 ikut lagi boleh
2: Anak takut telepon aja terus gitu ngambil ke kita sama berperindang mah ninga ke cerita-cerita
1: okey atau ya
2: pengendiri sana bisi sana
1: ya
2: ya halo
1: apa dah terlekat antara rumah
2: dah
1: enggak
2: pernah kayak dia malu-malu gini
1: ya kita telepon peninggal
2: ya anak takut anak malu nak dai rendah kita ini sem
1: kami dua nang tetap nyawat kagak kita ya
2: sampai ke penghujung program lagi ini saya
1: 12 tengah malam tu lagi.
2: Betul.
1: Buka berkongsi ke petua-petua
2: petua mayo atau petua saya Sam.
1: Ya.
2: Tang Siti petua anak oleh tunda sengapa lah.
1: Sam. Petua ke puan tadi ni.
2: Puan tadi. Tang puan petua biciang tadi oleh. Ini Sam. Laban petua Siti nya bergigak ke kita Sam. Kedai?
1: Aman.
2: Nya bergigak ke apa nama tu? Nya bergigak kurang ke? Dia ke?
1: Ya. Okey, 0822586336634 ke malam tu peninggal ya.
2: Ya.
1: Okey, tolong uji nyawa kan. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo.
2: Nama tu.
1: Okey.
2: Berapa
1: nombor saya? 8055 kini tadi. Okey, ada ngawak.
2: Ada ngawak.
1: Okey, ngambil kan ngawak tau kah?
2: Ya, mayo ke Sam.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
5: Selamat malam Tuan Sam.
1: Ah, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Bisi, ya, bisi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bisi, bisi.
2: Siapa tu dah?
5: Mandal Sigat.
1: Mandal Sigat.
5: Mandal
1: Sigat. Oh. Hari Miri ya.
5: Hari Miri.
2: Mana Sigat?
5: Keraya Kenunggu Malam.
1: Betul. Betul. Awak.
5: Ini adalah kunci cerita Lau Sidwan.
1: Ya.
5: Okey. Halo, halo.
1: Ya, ya. Bisa, bisa.
2: Bisa, bisa. Terus ke dek.
5: Okey. Okey. Bisa, bisa
2: dengar? Bisa, bisa. Terang, terang.
1: Terang.
5: Okey, jadi cerita atau kita cerita rekomen awal ini. Jadi cerita atau berkawal dengan lebih itu.
2: Lebih, okey, terus kena. Bagus.
5: Lebih. Kalau niya.
1: Hello.
2: Iya, iya, terus kena.
1: Ya, padam ke dulu radio dah.
5: Jadi kalau tu hari ini jadi perkawang kalau tu hari ini sembama jeko ketiban cukup lebih mati.
2: Kalau
1: ketuk lebih mati.
5: Kedua deh.
2: Ya, sikit dah lepas mah. Ketuk lebih, sikit ketuk lebih mati. Mati-mati ya sikit dah lepas.
5: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau ketai banto.
1: Bagus.
5: Udah putus pelak dah di tu. Udah mati. Ya, udah ketuk.
1: Ya, ya.
5: Jadi sempama ada tu dan kita mayor tinginya. Tinginya tadi Pak Bak lagi kan di sini. Awalnya di cerita tu nabi tahun 2005 sobat lah. Jadi aku tu minta boleh lah nabi sih kok. Nampak tu besar kira ke kira kemasa tinggal besar di tinggal ya. Jadi pada aku pulai ke rumah kurang kena lama nanti aku ke monohan. Udah aku udah nyata deh udah kurung hari situ bunuh aku mau lebih nyata deh. Jadi gintai dekat bak nama bak pala lagi bak mulut lebih nak bedak lagi mukanya. Kata aku ni kita aku pas udah foto kalau lalu di itu tadi udah foto kain tu kalau lebih itu udah di itu itu udah nyak setak setak ini dua. Jadi ke ya ke udah setak sudah ada udah ada bersih kemana-mana. Sepok lah perlu enggak ke enggak kemana ada. Udah nyak simpan aku ke kebukanya tadi. Simpan lalu ke panduannya tadi. Kalau ya aku kan ngoleh ke kan ngoleh lagi ke kalau lagi ke kan ngoleh ke kalau lagi ke saya ke kalau bisa saya masih yang saya kuat kita.
4: Udah tua lagi, udah selesai, nggak ada lagi.
1: Palanya kediri nya.
4: Palanya kediri nya udah kapan luat bisa lalabi nya. Sekali kang uliah kenyak aku. Tak namanya buka aku mual lalabi nya kan. Buka aku ngau. Kang udih kodi kodi nama amat nggak lalabi mati tu lalabi kodi kodi.
1: Aku eksperimen.
4: Lalabi udah bodoh palaan. Kita itu jawabnya.
2: Wacuak kayak jari.
4: Kang ngeliat kayak gini. Utai aku ngau duko. Acu aku ngau pisau muluan. Nanti kang ngeliat kayak gini. Dia muluan kalau nggak. Tadi. Tadi tangguh lalabinya tadi jari aku. Nah, utai saya hidupnya udah tuanya udah dalam periuk saya. Ya, ni kau aku nyu kakai mada ngau aku bina tu aku waktu ngambil pelaya kena kena muka mulut labinya kere. Ya, ni situ pengalaman aku. Ya, kepala kunci aku kere. Ani yang uji amat.
1: Ketuk labi mati.
2: Udah sumain labi na.
1: Kene tahu ngetuak na.
2: Baya pengingat bisi pengingat labinya. Engkanya
4: bisi pengingat labinya nya mesti kita sebama kita ban ketuk labi mati. Kita labi udah mati labinya nya kalau buah servis mama kita ban ketuk labi di orang ke pangannya tadi sampai mati lah kita jadi ngolok seperti ini. Jadi tuan rumah tuan Sam terima kasih ya. Jadi mana tuan ada masang lagu ketuk lalabi mati malam tu.
2: Okey. Nanti sempat lagi.
1: Mandala sigat. Ya ketuk lalabi mati.
2: Kembali ketuk lalabi mati ni Sam.
1: Pemuji gigat lalu tuan rumah. Isi nak jenis lagu ni.
2: Harap ke ketuk lebih mati mah.
1: Nadai lagu, nyanyi lagu.
2: Okay, bisi lagu ano sem.
1: Nusengalai.
2: Bisi nama lagu, okay lagunya. Okay tajuk ya, bisi lagu. Kita tajuk. Ketuk apa yang lebih kini?
1: Tanya lagi ingat agak. Ya, hanya tadi peninggal kita hari miri tadi ketup lebih mati sudah mati. Hanya okey tanya, okey yampunya,
2: okey
1: dedinga
2: ya betul.
1: Okey
2: tempat, okey tengkaknya.
1: Yampu pada ketup tadi ini.
2: Power ketup lebih ini Sam.
1: Okey, ya tema malam tau nih.
2: Ya, tema ketup lebih mati tema tau malam tau.
1: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
2: Mayo peninggal atau melantau saya mana-mana cerita melantau
1: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya
2: bisi ya petua.
1: Petua ya, lu bisi reti ya.
2: Reti ya.
1: Kan dikongsi peninggal kita ini.
2: Laban kita ini punya kita sembah ke orang ke buka tetap pejalai, orang pejalai ini sem.
1: Ya.
2: Mayo lagi pejalai kita ya, mayo lagi. Pengalaman kita ya kene medak untuk dunia orang
1: tuai kita itu mayogi
2: ke tuai kita tumu ge ga nyoka no na sem nyoka ngagai nangarai kan ke
1: nama tajua ne terumah
2: ma ketup lebih mati tenan mo nama tajua ketup lebih mati asa sida komen dia siapa nama tajuk ketuk lebih mati.
1: Bisa kuningnya.
2: Tam kai tajuknya saya ko sem.
1: Okey, uji to dulu kah.
2: Ya.
1: Halo. Okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. 4702. Ya, selamat malam. Halo. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Siapa tu? Tu bisi amat penanggol lain tu. Bisi yang ingat tua. Ya pan bisi tanya. Okey, tahu uji baru.
2: anak takut telepon, ya. Terus sejak
1: tahu jiwa roh ke ilmu lain kita ilmu mana. Okay. Yeah. Halo, selamat malam. Ayah, halo. Iya, selamat malam. Bisa-bisa ya.
3: Saya terang, Tim.
1: Bisa ya.
2: Kami bisa terang.
1: Atau baru dengar.
2: Halo.
5: Halo.
2: Ya, siapa tadi nih?
1: Siapa tadi?
5: Halo.
1: Ah, siapa tadi?
5: Pemaja, Tim.
1: Mau maja. Oh, maja.
5: Mau mana yang cerita malam
1: tu? Amat. Mana ya main cerita malam tu? Tiap-tiap malam.
5: Amat saja terumnya. Ketua belum lebih mati, ini semua enggak lain. Tanya lebih saya kena yang
2: mana. Saya? Enggak adik dia, kami itu lain gitu.
1: Lagi aku ngikak,
2: maja. Ngikak, maja. Okey.
5: Tanya aku, kumen aja, aku saya muka kumen.
1: Okey.
5: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Maja nama ningat te bekenya Ayan.
2: Ayan maja maja. Ni meningat te ketok lebih mati itu Ayan maja.
1: Halo bisa.
2: Halo bisa maja tu sih nang. Sih boleh tahan ke maja. Agi kan.
1: Ya. Agi paman lah ni.
2: Ya. Selamat malam maja. Jaga tunainya maja.
1: Tunai deh maja.
2: Leban ke kelalahan. Ada salah tunai kere.
1: Tok uji tok kah?
2: Okey, tok ketuk lebih nama tok.
1: Okey, hello.
2: Selamat malam. Hello.
1: Ya, selamat malam. Siapa tadi?
0: Selamat malam.
2: Kilio.
1: Kilio.
2: Lama Kilio tu.
1: Baru ayan.
2: Ya, mai.
1: Kok gini? Au.
2: Kita nama kita ketuk lebih mati kononnya. Kilio.
0: Anda nak magangnya?
1: Oh,
0: yeah. Magangnya
1: sih. Oh.
0: Kau jeko.
1: Amat kan ya? Oh.
0: Gua tak kita nimbak atau?
1: Nimbak.
2: Okay.
1: Oh, okay.
0: Mungkin buat temenak.
1: Kau ah.
0: Penuhi para kau. Jendongan kau yang aku. Kuan polo de mana ada ni mai bisi bakal rusak ya ya
1: kau
0: nak kai dia nak naik kayu dan ke kenua alah nak bang de mana to tua ku ya nak ku mari ya ni ke luna ya mat bang de mana kayu aku bang de mana kayu mono mau gua ya kayu aman tau baru ada. Ya kena berbuai di
1: luar.
0: Yang orang dalam kena kelapaan banyak. Ni orang saya ragu-ragu apalanya. Babi ni aku jatuh. Tidak nak roda babi.
1: Oh.
0: Dan dengan ni kek bayar. Beruang dengan ni. Ya lepas kedua-dua barajang ke dekat mak semendak ni kedua dia tapi aku kuat wadah aku ngawai kaki ya aku gitu aku ya nak berdiri juga ni majak kan kata ini ke terperak juga aku gitu aku ya juga nyal buru-buru ke dari dia nggak buat betul pada dia juga yang baru akhir nih juga dari mana tidak aku juga ada pun tidak sih teh nenek muka kaki kuat yang najam yang kamu kaki aku belum kaki dulu kaki ya juga nih itu pada ya.
2: Baik juga menyenangkan aja ku. Nek leo.
0: Lu pernah ya juga. Minen nak kenyet juga jangan merubuh merubah dari ke baru. Ame ya buat teman semua kena rojo juga. Ini luap luap juga dari. Nih uji timah tadi aku. Nanti nak jadi luar gitu kekurangannya artinya nak timah tak sama juga buka aku nah ada aku kan tawad dia di beti aku nah nama dia ngurus beti ada hati aku deh
6: duduk derajat pun tadi kuyan aku akai nak boleh otai pun tua orang bahun ya nak sama nolun ngelun sama pulai nyam hujur cerita
1: ni
6: nama dah kuliah ya kan yang keramik juga seperti ya juga dekat ni ke ada pun jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku bahun ya sama akan merubah baru nah dah nak ada tengah ya juga ada perak ya ini nak merubah dia juga
2: nemu ianya sikit ya niki sikit juga sikit pedak ya
6: jadi nemu juga amin dan tapi betul mulai nak terlain asal dia buyak nama dia ya nak nengau ada yang nengau lah jadi merubah berapa kosenya juga dari jadi merubah ya jadi ya iya nak dengar weh ni nak datang ya juga ni ni mawut betiah ya aku ditokok ya terubah dia yang majak juga ni berpawat lebih baik kena tanjuk banyai kan dia kata nyai hanya meriah aku ditokok ya ni juga ni merubah dia sebab ambil yang benar-benar
2: aku ambil yang benar-benar aku juga punya anak nak leo nadai juga punya anaknya takut nadai punya anak terkenyit
1: kenyit ke ya
6: terkenyit juga dah pernah yang ini terkenyit juga ya aku ya nak ajak kita ke rumah
2: okey Kilio
6: kita pandai angkanya
1: okey ya tadi okey Leo ke malam tu ni hampir ke Kilio ni okey kira ke nutup program kita punya tu rumah ni tinggal 6 minit lagi
2: okey
1: ke halalang
2: ya
1: peninggal kita ke dekat bercerita ya
2: tua pun uliang ngiga lagu ketup lebih mati
1: nadai temu ke nadai ditepuk ba sistem kita
2: ya
1: okey nadai ngawa peninggal kami dua beri terima kasih ni
2: ya
1: kita ke udah begulai ngau kami dua
2: ya malam tu tua pun buka semayo tu sen
1: ya
2: kipsit 13 iku isi dah ke ngau 14 iku termasuk ke sepadre
1: iya
2: maja harinya nak di record lah majanya abang Yasmina nyapa madah kena diketuk lebih matinya sikit bisi ini Sam jadi ngau ja seberat tu ngunduh diri Sam ngau tu kemudian beri terima kasih ya bila kita ke udah semampai bugulai nganti kami dua setiap malam hari tiga jadi dalam mensia
1: bisi antu
2: dalam antu nadai mensia ya kemana hari petara
1: pengurang penglemi hari kami doa
2: enggak nyak tahu mupo dulu Sam bye bye
1: bertemu baru bawa awak ke bukai peninga
2: bye bye
1: selamat malam.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia sama mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puas hati deh.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
1: Ana.
2: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun pesuk atau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyami kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja ngari 6, jam keturbah, nelang, tenhari.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak budget.
2: Nah, tang mana kita tak kaya.
3: Hashtag #numpiaaktif.
4: But YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau enggak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuh pinggai tu tadi deh.
1: Lepas apa lelak? Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: nguli mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun nuan salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan ka,
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: cakup dalam 12:24, enti kita nak nyipat anak kita, retinya kita nak rindu ke sidak ya dah. Kati enti apa konteks kita dia tu. Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
1: Amat amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didinga kita nyadi ya. Lebih hagi ba orang ti bedaung lala Tuhan. Lebuah sidak disiplin anak indah bak sekolah kini kita dinga mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat minyak lebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah cakup soal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya, ya kebuah aku nyebut lekai jakuk lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nya ruler kita nya deh lalu udahnya aku ngambil jari ya lalu kunyipat ya udahnya aku udahnya aku beranung ya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata ian pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bapa dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya si ian nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas ngaku inai aku nak tegas ngaku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi indai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak ku kak nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya uleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan uleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Oke, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisper yang ada cak.
1: Cat Whisper. Dr. The Little.
2: Ya kan nemu berjakup kau jelu cak.
1: Nah, bukan nyak ya. Nemu berandau kau jelu. Tete di rumah. Mulai gawa. Cita pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Saum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, anti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, anti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari itu kita dua kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukar ni.
6: Aku minta udah rembau.
4: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
7: Sama pak.
8: Awak jadi kira ke duit macam yang kira bisa orang bom.
1: Kita sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta mega balan rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

kita pengaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu, hari aku, Isali Ng

0: 2 Mei 2024 itu lagi, kita dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawah ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjaku pun pilih. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udah berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang Maya Mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama

0: gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban si disadang nuan mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Eh katin dah ibu. Hai tu sahti meh. Utai kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nah eh kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang dicemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian kau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangkai bak pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, ngebayar.

Influenza, ukerna atau ketadin pi aja. Tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpengerai. Anak turun larunda, lalu pesinda yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pampul hidung, ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketubuh aman, anda tak ketujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Nyemak kita udah bado makai bando palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YMCA.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nyir 999. Arame belakitan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Kubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: tak bertanya senentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bukul engau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah ke deriva kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Melu Sapa Juara Capai Kunialan Minggu tu. Sapa kena kau nyepis rekabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu kau.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
6: Pagi Rewind.
7: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tau pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
8: Oh.
7: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjakuk kau ikan. Memang hal diketawa.
8: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita kalau dah Cat Whisperer yang ada cak.
7: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
8: Ya kena mau menjakuk ngejelu cak.
7: Ya bukan nyak ni. Nemu berandau ngejelu. Tetap di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik.
8: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu ngejelu.

0: nya bengkai cerita gede nya.
1: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjung cak.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi
1: Nyentuk 9 pagi. Segulai sejarah menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi itu. Tentu ya bukanlah baru kita bawa Pengerak Pagi ti dibuka bah pagi hari 4 kita ke sar itu 25 hari bulan 6 tahun 2026 sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dipandai kamingau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi lalu kelimpah harinya megah ya bawa tu tadi megah kena ngulu balaya ke berjaga malam tu nyangkanya tadi kerja siap malam tahu kena tadi bisip kau bukai meh ti diatur wujung ke kita nak tahu ndak berjaga malam nak menjam ke mata sepanjang malam tu tadi ngarap dah terperindang meh kau seleksi lagu bawa timang kereba tawas pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi lalu dia tu agreement kita udah berbalik hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak Pengerak Pagi YFM bakal selama megak ya sebedau manu engkau kuat kami dulu engkau kuat ngergas ke mata kita bak pagi hari jadi ya sebedau kita nampung program kau seleksi lagu-lagu itu udah dirintai ke lalu kelimpah hariannya megak ya berkongsi ke berita ya ti bukai mana dulu kita meri terima kasih ya gaya petara ala banti udah nampung seput kita dia dunia injau tu sari da agi jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri diulu ke raban Kristian Arya Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu bak awak Pengerak Pagi YFM.
4: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ngagai semua bala peningau kutu Bishop Nelson Gas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamok getuk. Sampai kita. Allah Ta'ala cuma ada kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelamanuan dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami sudah anda rindu kenuan. Kami sudah anda mandang ke pengerindu ngurang bukai. Maka Tuhan Jesus ke sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apa ke semua penyalah ke neraga kami. Oleh pengasih Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri. Ngau peniau kami megok. Kuiring kami ngejalai ti betul ngami kami ulih nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu pinta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikul lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar tiap mana? Namu tai tindak tahu ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Ko Jesus berjaku ngegeyo, namu buah nak ngumbay aku mana? Nelai orang ke mana? Semina Allah talo siku ajak mana? Nua nemu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngewindai nuan. Uranya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenia ngegeyo, rindu keyo, lebjaku ngegeyo. Siti utai apian dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ngege orang ke serantok. Ya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebol laki nyok ningo jaku nyok. Muaya lalu berbalik tusah, lu mupuk rinduan nyok, ngawati tibala tusah, lama dia kayo benar. Jesus lembalik kibok kanan, lu berjaku ngege sidok murid dia, maramat mi orang ke kayo, tamok ngege perintah Allah Ta'ala. Sida murid tu sehati ni ngau jakuknya, tangko Jesus berjakuk ngau sidok, anang. Anak, maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyabai lagi jelu unto, tamok dengan lubang jarum, ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita ini. Allah Ta'ala ti marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia. Serta merik penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setu Arab ke kuasa yang negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misi dalam dunia. Kali bagi sedap ke benar tusah jamai itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamaya ke dia tu tegal penyakit atau tegal utai bukai mego. Kami bersampi minta nurapai memato ngintu lalu menyamai ke hati bala ke penuh pedis penuh tusah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tai kena mana tu. Sambil itu apai pintu kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta aku lepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, punya muka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Awak kalau telah payah nak ngurual kudus berkat ke kita lungi tu kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 1-9 bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama, nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
6: Jaku perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sidak. Ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak kepengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh kerai. Pakai meh utai timai kerai, anak ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. uji meu taiti baru. Ngaya puraja nang segi ulih giga, segi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai, duit ringgit ulih digiga, tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Da piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke Jakubia. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup gua perai gai barang sapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya uli merik pengerai bertubuh gua semangat kitai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: RTM Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Nilai Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Nilai Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Flame. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa utai ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher dan kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ketua tipikal hidup sudah. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

37 minit jam kita iba awak pengarap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Jangan lupa peningat semua kelebih lagi bala di selindung angkliliti mendiang ke radio YFM pengarap pagi kita ke pagi tu ngarap ke mujur magang meh pengawak ya ke di kerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu pem ga mari samat pagi ngagai bala kontraktor bala subcon kontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu Dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di pejalan lalu berkenan ke kontraktor sub kontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya kegawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 mahkamah seksyen 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena section akta pengelikuan ngau pengerai pekerja tahun 1994 lalu lebih maya tuduh tu di kena taika ya ngaku diri salah labanti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tindak likuan ngau pem enggak lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba dur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kia nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisik penusah babadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya mudah ya tu tadi nang yang aku salah di ke section 18A kurungan 1 akta C akta penglikuan ngawa pengerai pekerja tahun 1994 lalu kerimpahnya megak ya dia upis penglikuan ngawa pengerai pekerja yang tadi JKKP Sarawak basitik penerang media madah ke sidak ya ke nak nitiah ke atur ya sudah ditetap ke kelebih lagi nurnya ga orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sirbala pengaji kau tahu ketari prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu terkalanya jadi ya tu tadi nang ya taika buna nar nurnya ga penglikuan ngopi gagak pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pihak mereka kena nyeliah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawak jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit tentang penglikuan orang ya ke ngiga duit ke kita itu pan patut dijaga laman enti nadai sidak ya kalau bagi orang ya ke jawab bagi kita itu tadi deh siapa orang ke nginjian duit punya pakai coba ngagai kita ke jadi bus tu tadi out jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai atau ke bala bus ya kita ya ke gawak tu pan patut nyaga safety kita yang puh kalau bagi bahasa tentang gari dikena nurun anang enggak nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai banduar ya ke nantulikun mayu paku semua nangga kita nyoba selipan nurun tentukan kita yang kena safety buat gariknya break kemana kita nangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoba kerja utai itu okey jadi dah tu lagi bersama dia kami dikuka macam sekedar ya pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau pia mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang lagu ke Dubai Mae Franklin siang malam sebenar aku kasih ya sebenar belum mahu wai sebenar bawa pengen pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama Indi.
3: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Pesan kita ke terubah pagi tu ngetai ke pesan pemati kerikirong Tanjung Anak Nyuyem. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumahnya rumah Galiang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Ngiwon, Piam Gabalo, Bakali Kabau, 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher, ngau nuju ke Melayan Bukai, ke Diau, bah rumah Ngitar Awas, rumah Bakir Ngkalo, rumahnya ngau Nangga Batang, rumah Daji Ngkudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunwet, rumah Dara Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggung Bawang, rumah Duat Nangga Asam, Baloba rumah Milaim Play, rumah Selino Nangga Bayuwar, rumah Jimmy Ulu Bayuwar, Baloba Kedia Benangga Pia, Nangga Ulai, Nangga Pia Mega, rumah Jerah Dase, Nangga Kablayan Kenalah di Harintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke Tengguang Anak Nyuwim. Tengguang Anak Nyuwim dah nadai kemari hari 3, 24 hari bulan 6 bersepita sibu. Lalu ni yang Tengguang Anak Nyuwim, yang Tengguang Anak Nyuwim tu reka diintu balam mayuah batanyo perempat atas kena malama pergila malam hari 5, 26 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tulah 27 hari bulan 6 ke pendama Kristian perempat. Kita akan mu siliak gib kawal ngau perusah rabatu tau bertanya ngagai Petrus nyak penombor 0163458136 tau ke ngagai adi anak Nyuyem ya ba nombor 0109602141 nan baru isi pesan pemati ke dari Tanjung Anak Nyuyem ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi Tengguang Anak Nyuyem. Tengguang Anak Nyuyem udah nadek mari area 3 24 hari bulan 6 hospital sibu lalu yang Tengguang Anak Nyuyem nya Tengguang Anak Nyuyem tau dekadin tu bala maiwa batanya perempat atas malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sepedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam Kristian perempat. Okey, jadi kita akan nemu si lagi berkawal dengan perusahaan rabat tu tau bertanya ngagai Petrus ban nombor 0163458136 tau ke ngagai adi anak nyuyem ban nombor 0109602141. Pesan yati kedua pagi tu nya mesti moga pesan pemati ke dikirim unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat pesan tu nuju rumah ya ke Samo Semakai Maya Nusah Rabat bakabala berumah kenan dang supu rumah beti supu rumah lumpuh supu rumah Usit Barit Asal pian moga nuju bala berumah Terence Sumpiang Pluga Atas rumah Selaka Belatuang Baruah rumah Gaduh Sungai Nabau tapi moga nuju ke Belayan ke Diau ba rumah Makup Nangga Lempau rumah Isa Sungai Tegal Lempau rumah Juli Lempau rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Richard Lubuk Kerupuk rumah Serudian Semambu rumah Diwasan Nangga Kedua rumah Jonathan Naju yang Licuak rumah Dumang Sungai Kedang ngupi mega balai ke dia ba rumah cek anak manggi licu ngekeblayan kenalah dia rintai ke ditu magang nya dia pesan tu tadi madah ke misi anak langgan misi anak langgan tau ke bini Niam Rahman anak supua tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 nya kemari hari 3 lalu niang misi anak langgan niang misi anak langgan tau ke bini niang Rahman anak semua tau deka rintu balam maimah malam pengira malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 dila 27 hari bulan 6 kependam merewa seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak melala sampal datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke datai hari unyi anak meramat ngau Christopher anak meramat ke pagi itu pesan medah kindai seruai yang nyatari misi anak langan misi anak langan atau kebinian yang meramat anak supua tahu ke tua ex di rumah Justin udah nadai kemari hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang misi analangan niang misi analangan tahu ke bini niang meramat anak supua atau deka dintu balam mayuah kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 27 hari bulan 6 ke pendam merus aruban minta kabar belayan ia ke dipesan tuk lalu data yang ngesah penusah rabatu nguyang ke pesan ia ke situ ianya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu nuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli meriana balian ba kucing lalu pia mengga kebelayan ke diau beseman keli lubuan tu bintu lu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi medah ke Maria anak balian Maria anak balian yang tadi ekster rumah merbuang keli udah nadai hospital kucing kena area 2 tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria anak balian yang ekster rumah Maria anak balian tu dekat di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanmu silih lagi kawal ngau penusah rabat tu kelebih lagi di nindur nyengai ni yang tu laban nadai daripada kita tau bertanya ngegai ciu ambun tumpu bak nombor 0142092188 tau ke ngegai Jenny Ciu bak nombor 0126652769 nanda baru isi pesan mati ke dikirim ciu ambun ke pagi tu nyari pesan madah ke binia jadi ke rumah Maria anak balian ex ke rumah Maria anak balian ini tadi ex ke rumah merbuang keliling udah nadai ke hospital kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu ni yang ex ke rumah Maria anak balian ni yang ex ke rumah Maria anak balian tu deka di itu balam maiwah kena malam atau lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagelak pagi hari 5 26 hari bulan 6 kita akan musih lagi berkawal ngawap nusara batuk tau bertanya ngagai ciu ambun tempu bernumber 0142092188 tau ke ngagai jenis ciu bernumber 0126652769 lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dobalik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan Pemga Bala ke dia Sungai Lengan Stumau Skimbi Bukit Sanggau Selidap Lubuk Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir anak Sembuang tahu ke Apai Huat jadi pesan tadi madah ke Kadir anak Sebuang Kadir anak Sebuang tau ke Paihut udah nadai kena 23 hari bulan 6 ianya kena hari 2 tu tadi lalu niang Kadir anak Sebuang niang Kadir anak Sebuang dekat di itu bala mayuh baru mabakiat atura meraduang bintangur kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebab ke di anjuang pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah rabatu lalu kanmu sile lagi tau bertanya ngagai ira anak kadir tau kuda boleh namanya kalu ban nombor kusuang 11 33 18 5 22 1 nanu baru pesan mati ke dikirup ira anak kadir tau ke dobelik nama kalu ke pagi tu jadi pesan mereka payo dari kadir anak sebuang tau ke apa hud dan adai kenari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anak sebuang tu dekau dintu bala mayuh barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi ya pegilau pagi 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nantinya mau kita akan musik lagi tau tanya ngagai ira anak kadir tau ke dua balik nama ya hud banumur kusuang 11 33 18 5 22 1 lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita setiap pesan pemati ke datai hari bangi anak bungin ya jadi pesan tu nuju kemalayan ke Samos Makai Maya Rabat kelebagi bala rumah Denis Tintiang Remat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Sungai Perangan 3 buah rumah ngopi mga kebelayan Kriau Babatubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan kebelayan Kriau Rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kuta Pakan Dayu pemega kaban belayan ke dia babat tempat aduh berumah rumah biang kerikap atintia ringkau kudu atas kudu baruah bala ke dia ba rumah jamu peliguang supu plasu ngopi mega kabelayan ia ke dia basmanjai batang sebetan batang sebelah rumah sembawang bintulu ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala canda anak majat jadi pesan tu tadi madah ke canda anak majat canda anak majat tau kena jinggan udah nadai kemari hari 3 26 hari bulan 4 lalu niang canda anak majat niang canda anak majat atau ke nyatari indai jinggan tau dekau dintu malam mayuh malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke depan dah sampal ngesah nusara batu ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebutan 100 lalu kan musil lagi pekawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan bandung berkusung 14 57 52 457 Alison Bungin bandung berkusung 111 2 kusung 38 kusung 69 tau ke ngepilih enggat bandung berkusung 19 74 2 kusung 7 68 Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu jadi pesan madah ke menantu ya ianya canda anak majat canda anak majat tau kena jinggan udah nadai ya kemari hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke indai jinggan tu deka dintu bala mayuah malam pergila malam berlima 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu negara rumah ribuan sungai kelampai sebetan seratua lalu

Ngepi Linggat, Banumbar 019-7420-768. Lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di Kirum Timban Anak Inggai. Jadi pesan tu nuju balaya ke sama semakai mayap Nusa Rabat pakai bala barumah John Edward Nang Drau. Rumah belaki Drau Ulu, rumah temengguang Sungai Engkabang. Balaya ke dia barumah tamang Nang Melupa, rumah August Kawit, rumah Anthony Sungai Melak. Balaya ke dia ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang serta kabelayan ia kebukai ti dia ba tiga buah rumah Ulu Sepetan, rumah Lidi Ulu Babu Debak, rumah Suyah Mendas Asar, rumah Nuel Praja Ili, rumah Mulu Kelua, rumah Majid Tenggelat Baru, rumah Ipa Kranggo, rumah Mujah Lubu Nibuang, bala ba rumah Minggu Simpang Kelua, rumah Christopher Kaba Kali Kaba, rumah Dumang Sungai Karo, rumah Kambing Abu Bengang, apa yang kebelayan ke dia berumah Katum Lubu Ernesta, ia kenalah dia rintai ke Dito ti ngelala Emi tahu ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli. Jadi pesan tu tadi madah ke Emi tahu ke dua balik nama Uko Anak Muli. Udah nadai 23 hari bulan 6 yang hari 2 tu tadi, lalu niang Emi tahu ke dua balik nama Uko Anak Muli tahu ke dia senggai balam maiwah bak rumah tabur kawang balu kerian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 5 26 hari bulan 5. Jadi kita kalau nemu silih lagi berkawal dengan penusaha rapat tu tahu bertanya ngagai timban menumbar kusung 13-8145-833 tahu ke ngagai bibi menumbar kusung 16-6196-279. Dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak ingkai ke pagi tu pesan madah ke anak menyari ya. Ini tadi Imi tahu ke dua balik nama Uko Anak Muli. Imi tahu ke dua balik nama Uko Anak Muli. Udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6. Lalu niang Imi tahu ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli tu dekau disegai bala maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dimacar datai ngesah penusara batu lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagi timban penumbur 013-8145-833 atau ngagi bibi penumbur 016-6196-279. Lalu pesan kita ya ke tujuh pagi tu mengenai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tak ke Indah Nado. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai Mayarabat baka bala berumah Pati Nang Marau, rumah Asun Nang Kuang, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau, rumah Richard Duom Graji, rumah Cabuk Graji, rumah Bayang Sungai Pinang, bala berumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu ngopi mega bala berumah Miri Kelau, lalu pi mega nuju kabar belayan ya ke Diau Dipakan, Julau Matu Sibu, Pasai Siwang Pasai Tengah, Pasai Hijau Suang, Rantau Panjai Tutus Igan. Enggau kabar belayan ya ti nalah dia rintai ke ditu ti ngelala Joseph Anak Badut tau ke Untat. Jadi pesan tadi madah ke Joseph Anak Badut. Joseph Anak Badut tak kuntat udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi lalu yang Joseph Anak Badut yang Joseph Anak Badut tak kuntat tu dikali itu bala mayuh barumah Jos Anak Cunggut Anang Anasang Pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ia ke ngelala tau ke dipesan kita sampai langesah Nusa Rabatu ngagai rumah Jos Anak Cunggut nanganan sampakan lukaan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Britian Banumber Kusung 14-977-5853 atau ngagai ini Banumber Kusung 19-967-6733. Dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya pagi tu datai hari lini anak mediang tau ke Inai Nado. Jadi pesan mudah kelaki ya. Ianya Joseph Anak Bajut,
Joseph Anabajot tau ke double nama untat udah nadai.

23/6 tu tadi, lalu niang Joseph anak bajuat, niang Joseph anak bajuat tu. Dekau rintau bala mayu berumah Jos anak cunggut andanganan sang pakan. Kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6. Kabar belayan ke di pesan di pesan sampal datang kesah penusah Rabatau ngagaya rumah Jos anak cunggut andanganan sang pakan. Kan mesti lagi tau bertanya ngagai beritian menomor kusung 14977-5853 tau ngagai ini menomor kusung 19967633. Lalu pesan kita ia ke situ setimga pesan pemati ke dikirim tuai rumah Krizon anak nyambung yang dipesan tu nuju suntai anak gerisa bamiri pemga tuai rumah jeluka kedia sabu seman kebelayan ia kedia bertawai empat gelili batang air ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang ngau kebelayan ia ke dia ba basai nang sekarang sekarang lubuan tu rumah awi yang merinduan lubuan tu pemga bala kedia rumah Matthew Grand Stumbian rumah Nomi Bakun Tengah Tanjung Bijat Sungai Apung Kucing ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal nyambuang anak punde jadi sipsan madah ke nyambuang anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu dekat di itu rumah yang pu kena malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngelola dipinjam sampal datai ngesah penusah Rabatau nando baru isi pesan pemati kedatai hari di rumah Krizon anak nyambung ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyetelah nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balam mayuah malam pagilah malam hari 5 26 hari bulan 6 rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatau pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu ianya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua bala ya ke diau ba semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru Malidia rumah banyak rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah sedevi rumah rimuang rumah Stevenson rumah subiang rumah bunsian rumah sudu rumah lindang rumah jantiang rumah jeli rumah jemeni rumah budian rumah migi bala ba rumah kinsiang rumah muda rumah jilam rumah noliza ngopi mega bala kediau ba rumah ambo rumah petrus ambun rumah ini rumah Suli, rumah Lujis, rumah Insul, ngopi yang mengat nuju bala ke dia, bak Abuke Dindiang, Danau, Batu, 15 Jalai Selangau, Mukah, Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Arus, Sungai Bawang, Kemenau, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, ngopi kenalah dia rintai ke ritu, tinggalan yang nyawun anak ganai. Jadi pesan tadi, madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 ba rumah nyawun jalaya bukut balengian jam 9 malam ok jadi kita akan nemu sila lagi berkawal ngawal pengawal tulah tau bertanya ngagai sister Alex anak nyawun tempuh penumbur kusuang 13836196 tau ke ngagai manggang anak nyawun banumbur kusuang 11386579999 dan baru isi pesan ngetas ulit kedatai area semester Alex nyawun ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai dekat diatur kenari 6 tulah 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun jalai bukut balengian
jam 9 malam. Okey, kalau belayan ya ke dipesan ke datang ulu pengamatau lalu kan musi lagi tahu bertanya ngege spester Alex ananya mentumpu nombor 0138369966 tahu ke ngege manggang ananya wen nombor 0138567999 nyana ka kami ngatai ke pesan berat bawa pengerap pagi WFM kita ungkup ke pagi tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pasta. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
6: Betul.
5: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
6: Betul betul.
5: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
6: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya engka ngembar rundu yang kita tadi ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, okay. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang aja penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Penindua erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun. Na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakutnya, ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai meri awak, nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau teruna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri.
7: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Segulai sejalan.

0: YNN。
1: Mayo, kena dengar ngelap paru teh kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi, dini dengan udah, kore dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak, me ya?
2: Nanti bakal di bumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama teh kan beli di salu ya?
1: Sikinya, me, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, teh suah ke tapat kaku, teh ke perengka berumah. Lagi, tanya mudah, quality ya pun, mana ya, mega? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku tak kenal hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahas memilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ngai. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasek ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Cuma mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasek ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda, mandi engke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: RTM Sri Aman begulangau pusat himat sida konser negeri N32 Semanggang. Dekang atau konsert gelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengka hari pukul 6.30 lemai. Konsert gelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang mayatu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bar berita pagi hari 4/25/2026. Keterubah tu batang berita. Projek air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem akut Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembus serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun Siti Nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuh ke 6 juta liter sehari. Bak kenang ke dia tu, loji air bersihnya semina ulih ngunan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ilah. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturung pendiau yang kaum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengeram berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti lebih lagi sidak kediau bak kanan endur tanah ketinggi serta jauh ari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem akut Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal ti ditapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penanggur serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengerangsing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar dikena bersedia ngada ke mudah mensiati berkualiti kena nyapai juluk hati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwi Ing madah ke bala nembiak ngebuan penglandik pemun bakal maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak sebedau nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengena ati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ya maksud ke jaku tu bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data aja. Tang mega uliah dipedak nengah ubah pengeransiang bala nembiak hari sukut maca. Merti ke numur serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi ti tegap mega dekan nentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar ti ditumbuh ke perintah menua. Tunjang kaum program Dui Bahasa Sarawak Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngau STEM Katalis. Ya mega merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban ti berjalai ke tanggung pengawak besai ti ulih ngemuju ke programnya. Tajak pen teknologi ngau platform digital macam mansang ba dunia pelajar tang pengawak pengajar mengkang jadi tulang belakang ngagai bala nembiak ba bidang pelajar. Ya madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nembiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu cara terbuka dikena ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil.
Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah, nyematak madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu belalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah, perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter ulih digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakut tu lebuah diranau pengarang berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipin, East Asian Growth Area, BIMPEAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak ngatur BIMPEAGA, Tourism Exchange 2026, BETX 2026, jadi ke platform berguna dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungkul negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan, ngatur program bergulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMPEAGA ke-22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tak megak negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merik kuasa ngagai komuniti menua tu. Nya alai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengah kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN megak ngelala mensia mayuh ndak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu nanti nyemak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Tejap pihak tiap ikut orang ke magai kad pengelala lama, kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuah sawutannya bertulis bak Dewa Rakyat di dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawut tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Sri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketegar bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya upis pelajar pelilih PPD Sri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis mpai lama tu ke udah. Bak randaunya PPD Sri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang BC. Datuk Francis mutus milih tabak ke terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega Muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Sri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ila dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya.
Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena RM18,600 tu tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan 1994. Upis pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak nengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketegak nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tungujung ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi DC. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Lisin Muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pemegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong ngau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit ati seduai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082 258 634.
4: Like megak Facebook kami YFM.

0: 선배 그치나
1: 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.